0: Pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
2: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya, ini sudah mulai bangun, nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan ikan yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat ikan sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus.
9: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
10: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
9: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
11: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
9: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
12: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
9: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
8: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
9: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Tapi ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setelah ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini, yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Kraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada

0: lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri menyapa, masih bareng sama Rifki Royan di kesempatan hari Kamis 20 Agustus 2026. Pendengar, sejumlah masjid di Kabupaten Jombang disiapkan sebagai home base atau tempat singgah bagi para peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan muktamirin dan muhibbin yang diperkirakan datang dalam jumlah besar selama pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kabupaten Jombang mencatat setidaknya 53 masjid dan musholah disiapkan untuk mendukung mobilitas dan tamu muktamar. Tempat-tempat tersebut tidaknya difungsikan untuk beribadah tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi transit dan juga beristirahat sementara. Ketua PDDMI Kabupaten Jombang Didin mengatakan bahwa penyelenggaraan muktamar ke-35 menjadi kehormatan sekaligus juga tanggung jawab bagi masyarakat Jombang. Nah, pendengar, masjid yang berada di sekitar lokasi kegiatan akan dipersiapkan sebagai tempat yang layak untuk beristirahat dan juga menjadi titik singgah bagi para peserta maupun penggembira muktamar. Sejumlah fasilitas pendukung disiapkan, diantaranya ruang istirahat di serambi atau ruang serbaguna masjid yang bisa digunakan untuk transit maupun melepas selah. DMI juga berencana menyediakan fasilitas pengisian daya telepon seluler dan juga akses wifi gratis, di mana harapannya bisa membantu para muktamirin tetap terhubung dan berkomunikasi selama mengikuti rangkaian muktamar. Nah, pendengar, kesiapan setiap lokasi akan disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing masjid. Selain fasilitas istirahat dan komunikasi, aspek kebersihan serta sanitasi juga turut menjadi perhatian. Selain itu, perlengkapan ibadah seperti sarung, mukena, dan sajadah juga akan disiapkan, di mana kebersihan perlengkapan tersebut dijaga dengan pencucian secara berkala. Nah, untuk mendukung kebutuhan dasar para tamu, DMI juga menginisiasi penyediaan logistik sederhana berupa air mineral, teh, kopi, dan juga makanan ringan. Namun pelaksananya tetap akan dikoordinasikan dengan takmir di masing-masing masjid. Nah, pendengar, 53 masjid dan musola yang disiapkan tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang, mulai dari Kecamatan Jogoroto, Peloso, Kudu, Sumobito, Mojo Agung, Perak, Bandar Kedung Mulyo, Pelandaan, Tembelang, Ngoro hingga wilayah Jombang.
6: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun menggelar bakti sosial rel klinik di Stasiun Gendeng pada hari Rabu 19 Agustus kemarin. Program tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan juga lingkungan perusahaan. Kegiatan tersebut membidik masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan juga memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan layanan diberikan secara

Desa Tambak Romo serta 60 paket sembako dari UPZ KAI dan juga 100 paket PHBS. Selain pemeriksaan, tim medis juga memberikan penyuluhan tentang keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api sebagai upaya mencegah kecelakaan. Nah, pendengar, kegiatan kemarin juga melibatkan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis kandungan, bidan, analis kesehatan, apoteker, dan juga tenaga para medis. Selama kegiatan kemarin tercatat 112 warga memanfaatkan poli umum, lalu 5 orang di poli gigi, 15 orang memeriksakan mata, 5 orang di poli spesialis obgyn, dan 46 orang melakukan pemeriksaan laboratorium.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan.

membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 0896-3008-93x0, HSP Tuban, Witra Adila 0896-1604-5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0896-0164-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Yang benar demikianlah Kediri menyapa pagi hari ini. Nanti pukul 8 lewat 15 kita akan bergabung dengan Pro 1 Sumenep untuk mengikuti dialog interaktif berjaringan ke Sekor Wellness 10 Jawa Timur dengan tema ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Nanti kita akan bergabung ya di pukul 8 lewat 15. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Baik pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep untuk mengikuti dialog interaktif berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur dalam Sumenep Menyapa, yang nanti akan dipandu oleh rekan Supriyadi dari Pro 1 RRI Sumenep. Bagaimana pembahasan tentang kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga, dan ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube-nya RRI Sumenep. Dan dialog ini akan berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kejiwaan, namun yang pada saat kejadian itu tidak ada satupun yang curiga bahwa terduga pelaku ini akan melakukan aksi seperti yang sudah terjadi pembunuhan kemarin.
2: Oke. Karena mungkin sebelumnya saat mengalami gangguan kesehatan ini tidak sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi pihak keluarga mungkin menganggap ini butuh pengobatan biasa gitu,
1: Pak Evan. Iya, betul Mas Supri.
2: Dan ini sudah dilakukan penanganan, juga termasuk pemeriksaan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Hasilnya sudah diterima pihak kepolisian, Pak Evan?
1: Mohon izin, Mas Supri, ya, kami jelaskan. Jadi untuk saat ini, penyidik sedang mengajukan visum repertum di psikiater terhadap pelaku ini, DA.
2: Oke.
1: Jadi pelaku sekarang kami bawa ke rumah sakit jiwa di Lawang untuk menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan lanjutan. Jadi nantinya Mas Supri, apabila yang bersangkutan ini masih didiagnosa mengalami gangguan jiwa, maka akan kami tetap berada di sana. Kami akan bersama dengan keluarga, juga kami akan berkoordinasi agar supaya DA ini untuk sementara waktu tidak dipertemukan dengan kedua putranya, demikian.
2: Oke. Jadi tersangka ini memiliki tiga anak kandung, dan yang menjadi korban ini anak keberapa, Pak Evan?
1: Anak yang pertama ini.
2: Anak pertama ya? Oke. Dan penanganan juga masih terus dilakukan. Ini kejadian yang cukup menyita perhatian banyak pihak. Seorang ibu melakukan penganiayaan kepada anak kandungnya hingga meninggal dunia. Kalau dari pihak kepolisian, apa yang perlu diperhatikan nih, Pak Evan, bagi masyarakat ketika melihat anggota keluarga atau orang di sekitar ini mengalami perubahan perilaku?
1: Baik Mas Supri, untuk hal yang perlu diperhatikan dari masyarakat yaitu yang pertama yaitu pengawasan yang ekstra ketat ya, terkait dengan pengobatan ya. Misalkan nih harus memastikan setiap anggota keluarga yang memiliki riwayat medis kejiwaan yaitu harus rutin mengonsumsi obat dan harus kontrol berkala sesuai dengan anjuran dokter. Yang kemudian yang kedua yaitu kewaspadaan terhadap perubahan sikap. Jadi kita harus memperhatikan tanda-tanda emosi yang tidak stabil, kemudian jika kita ajak komunikasi tatapannya kosong atau ada perilaku-perilaku seperti linglung atau halusinasi seperti itu Mas Supri. Yang kemudian kita juga harus pengawasan keamanan lingkungan. Jadi dengan segera menjauhkan benda tajam atau benda yang berbahaya dari jangkauan penderita saat kondisi psikologisnya memburuk atau tidak membiarkannya sendirian mengasuh anak kecil atau anak-anaknya.
2: Baik, ini hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat maupun keluarga jika ada tetangga ataupun anggota keluarga lain yang sudah mengarah ke itu, Pak Evan ya, bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau dinas sosial terkait karena penanganannya bisa dilakukan secara dini. Kalau imbauan dari pihak kepolisian, Pak Evan, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan dapat dilakukan pencegahan sejak dini.
1: Baik, Mas Supri, untuk imbauan kepada masyarakat, ini untuk masyarakat dihimbau untuk segera melapor ya ke paskes terdekat, dalam hal ini puskesmas bisa, RSJ juga bisa, rumah sakit jiwa, maupun ke Babin Kamtipmas atau Polsek tempat jika melihat warga atau anggota keluarga yang dengan indikasi gangguan jiwa dengan ditunjukkan perilaku-perilaku yang membahayakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk penanganan dini dan respon cepat ini sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan atau kejadian tragis yang telah terjadi di Desa Padma Urat ini.
2: Iya, semoga
1: mungkin
2: ini
1: itu Mas Supri.
2: Iya, semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melakukan mengetahui kondisi sekitar untuk melakukan pencegahan-pencegahan dini agar kejadian ini tidak terulang, Pak Evan. Terima kasih Pak Evan sudah bersama kami di tengah kesibukannya. Selamat beraktivitas dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan dan antisipasi sejak dini. Sekali lagi terima kasih Pak Evan, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supri.
2: Iya.
1: Kami untuk diri.
2: Pendengar, demikian perbincangan kami dengan Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama yang menceritakan kronologi kejadian dan yang melatar belakangi tragedi ini hingga terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan yang tentu menyita banyak perhatian publik. Dan kita juga ingin memperbincangkan kejadian ini dari sisi psikologis. Nanti kita akan berbincang dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura, ada Ibu Setyaningsi. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
3: Sumenep Menyapa.

0: Bentar, Mi.
1: Nih.
2: Apa yang sih, Pi? Gak gue aja.
1: Skorting las dulu yang semalam, Mi. Biar ready new. Oh,
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, masih bersama saya Supradi dalam Sumenep Penyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan jika kita tadi berbincang dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, ada Ibda Yoni Evan Pratama yang menjelaskan dari sisi kronologi hingga penanganan secara hukum. Saat ini kita sudah tersambung di jalur Zoom dengan Koordinator Pusat Studi Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Trunojoyo Madura atau UTM, ada Ibu Setianingsih. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Supriyadi, ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Baik, sehat-sehat Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih di tengah kesibukannya ini Ibu. Ini kita mengenai kasus tragedi yang terjadi di Pamekasan Ibu, yang sangat miris.
2: Iya.
1: Seorang ibu.
2: Seorang ibu yang menganiaya anaknya gitu ya.
1: Betul,
2: yang masih 10 tahun ya, sampai meninggal. Nah, cuman di sini tidak dimunculkan gitu ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan rahasia pasien sebenarnya, tapi masyarakat juga harus tahu Mas Supri bahwa ada informasi tambahan berkaitan dengan ibu atau pelaku ini, yaitu si ibu ini ada atau memiliki rekam medis gitu ya, di suatu rumah sakit sejak 2023.
1: Betul.
2: Nah, dan diduga mengalami gangguan jiwa. Nah, ini jadi itu yang tidak tersampaikan ya. Yang tersampaikan hanya seorang ibu membunuh atau menganiaya anaknya sampai tewas. Nah, seperti itu.
1: Iya.
2: Ya. Lalu pertanyaannya gitu ya. Mengapa sih kok bisa terjadi kasus seperti ini?
1: Iya.
2: Ibu tega. Nah, itu yang digaris bawahi. Ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas. Nah, padahal ada informasi tadi. Apa sih ibu ada mengalami gangguan jiwa. Nah, ini yang perlu kita ulas gitu ya. Jadi saat ini memang banyak sekali Mas Supriyadi pasien-pasien gangguan jiwa itu. Dan alhamdulillahnya sebenarnya di puskesmas ya, itu sudah ada psikolog. Kalau yang lebih bagus lagi ada psikolog dan psikiater dilengkapi itu. Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah tanggap terhadap terjadinya atau banyak di sekitar masyarakat kita ini yang orang mengalami gangguan jiwa atau yang sekarang lagi populer. Halo?
1: Iya, silakan Ibu.
2: Atau yang saat ini disebut dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, seperti itu. Nah, apa sih ODGJ itu gitu ya? Jadi kalau memang kalau kita berpikir bahwa kalau orang normal tidak akan bakalan ini terjadi.
1: Betul.
2: Nah, tapi karena ini ODGJ, semua bisa diprediksikan, sangat bisa terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena memang pelakunya ada riwayat gangguan jiwa, jadi dimungkinkan ini bisa terjadi. Nah, apa sih ODGJ itu, gitu ya? Atau apa sih orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa itu, gitu ya? Orang dengan gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, gitu ya, emosi, perilaku seseorang, ya, sehingga menyebabkan penderitaan. Ini yang perlu garis bawahi, penderitaan, ya. Nah, serta hambatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi orang dengan ODGJ tadi kan dikatakan sudah mengalami hambatan, ada penderitaan, sehingga dia tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari itu sebagaimana orang normal. Nah, dari sini saja pengertiannya bisa dipahami bagaimana kualitas kehidupan ODGJ ini. Nah, begitu ya. Lalu sambil kita belajar apa sih gejala ODGJ ini agar kita bisa bener. Oh ini saya kah atau tetangga saya kah saudara saya kah gitu ya. Nah gejala kita bicara gejala umum ya yang semua orang itu bisa lihat. Nah yang pertama gejala suasana hati, perubahan suasana hati atau mood kata anak sekarang itu ya. Jadi ada perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi habis seneng langsung sedih, nangis. Tidak kemudian lambat, pelan-pelan satu jam, enggak. Jadi drastis.
1: Secara perubahan. Tiba-tiba ibu ya.
2: Betul sekali. Jadi saat ini seneng langsung berubah jadi sedih atau cemas atau benci. Nah, itu kelihatan. Itu kelihatan sebenarnya. Nah begitu juga dengan mudah marah, gelisah, ya, mudah marah, gelisah. Nah, kemudian takut, sedih yang berlebihan, ya, sedih yang berlebihan, ya. Nah, ini munculnya rasa cemas yang tiba-tiba, ya. Terus juga ini tanpa penyebab yang jelas, kecuali kalau kalau kita kan sering sedih itu karena ada kabar, oh ini tidak ada, oh ini sakit, itu kan ada penyebabnya. Sedangkan kalau yang orang dengan gangguan jiwa itu penyebabnya tidak jelas. Nah seperti itu. Lalu menarik diri dari lingkungan. Nah ini jadi menghindari pertemanan. Nah ini ya menghindari pertemanan, menghindari perkumpulan atau pertemuan dengan saudara, ya keluarga, tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Ini gejala-gejala umum. Gejala-gejala umum. Lalu mengalami halusinasi. Nah ini sudah agak berat, ya. Mengalami halusinasi. Jadi seperti merasa mendengar suara-suara tertentu, ya. Atau melihat bayangan yang tidak ada wujudnya. Dan ada yang namanya delusi. Delusi itu kepercayaan yang tidak sesuai kenyataan. Jadi contohnya merasa dirinya dicurigai, ya, merasa akan disakiti oleh orang lain, seperti itu.
1: Baik.
2: Terlepas dari kalau ada musuh itu wajar, tapi kalau tidak ada musuh, tidak pernah kenal siapapun, tiba-tiba dia merasa ingin disakiti orang, nah, ini perlu diwaspadai. perlu diwaspadai. Nah seperti itu. Merasa dirinya orang terkenal. Merasa dirinya putri tertentu, merasa ya seperti itulah.
1: Gitu ya. Jadi itu masuk tanda-tanda malah ibu ya.
2: Betul.
1: Berlebihan terhadap diri sendiri.
2: Betul. Nah, lalu kondisi yang nampak pada ODGJ ini karena ada peristiwa tadi, makanya seringkali dia bicara sendiri. Nah, tertawa sendiri, beda tertawa sendiri saat kita mengingat peristiwa yang lucu. Itu itu enggak ada. Kalau kita mengingat peristiwa lucu lalu kita senyum sendiri, mengingat memori-memori yang dulu, nangis karena dulu pernah mungkin merasakan sesuatu, itu tidak, bukan itu. Tapi dia enggak tahu kena apa. Nah, itu. Seperti itu. Lalu nah ini banyak sekali terjadi dan diabaikan. Gangguan pola tidur, gangguan nafsu makan, gangguan perilaku, malas mandi, malas ganti baju, malas ke kamar mandi. Nah, jadi ini sudah mulai meningkat nih. Jadi sebenarnya kan kelihatan ya kalau kita lihat gejala-gejala ini, seperti itu. Itu
1: maksudnya. Kalau saya lihat beberapa artikel, salah satunya dari Ibu Setianisi sendiri, ini 2012 bu ya. Dan juga membahas tentang kejadian-kejadian atau kasus-kasus mengenai gangguan jiwa ini. Apakah kasus gangguan jiwa akan selalu mengarah terhadap perilaku kekerasan, Ibu?
2: Sebenarnya tidak, tapi ini yang banyak ditemukan. Tapi sebenarnya tidak, Mas Supri. Hanya saja banyak ditemukan. Karena apa? Tadi kan sudah kita bahas ya. Ada hambatan dalam emosi. Nah, karena dia tidak mampu mengontrol emosi, maka yang terjadi adalah kekerasan. Baik kekerasan terhadap orang lain maupun kekerasan terhadap diri. Kekerasan ini bisa jadi melukai, tapi bisa jadi juga tidak melukai. Contohnya, mogok makan. beda dengan demo yang mau kemakan ya, ini kita bedakan yang itu ya. Nah, jadi karena malas makan, gangguan pola makan, akhirnya dia tidak makan.
1: Baik.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, sebelum kita lanjut ada penelpon dulu yang masuk, Ibu. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Supriyadi.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
0: Pak Joni Susanto, Yogyakarta.
1: Oh, Pak Joni Susanto dari Yogyakarta. Silakan Pak, ada yang ditanyakan atau hal lain?
0: Baik, dengan Dr. Setianingsih ya.
1: Iya.
0: Pagi dok, salam sehat.
2: Saya
0: sehat,
2: bukan dokter, Indonesia. Dokter, tapi dokter,
1: dokter Bapak. Dokter, Bapak.
0: Oh, dokter. Oh,
2: iya. Iya. Dokter psikologi, jadi bukan dokter medis.
0: Baik, baik. Begini, sebetulnya angka KDRT kalau skala nasional ya di Indonesia itu sudah cukup tinggi, Bu Stianise. Karena banyak faktor ya. Jadi dengan angka yang cukup tinggi ini karena tidak terjadinya KDRT itu karena kurangnya membangun komunikasi yang jujur. Ini di luar KDRT yang dilakukan gangguan jiwa ya. Ini sudah cukup tinggi angkanya. Kurangnya membangun komunikasi yang jujur, kurangnya mengelola emosi dengan baik, dan juga tidak mengikuti edukasi pranikah untuk memahami kesetaraan gender ya. Nah sekarang apabila terjadi KDRT karena faktor ODGJ ya, ini seperti apa Bu Stianise? Kan cukup rumit ya, karena mereka mengalami OGDC begitu. Jadi tidak terganggu OGDC aja sudah angkanya cukup tinggi KDRT di Indonesia ini, apalagi yang mengalami ODGJ. Nah bagaimana juga dengan pelayanan lembaga seperti SAPA 129, unit PPA yang dari kepolisian ya, kemudian Komnas KPPAI, seperti apa, artinya sudah optimalkah mereka melayani masyarakat? Saya rasa itu aja, Mas Tunun, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
2: Terima kasih.
1: Pagi,
2: Pak Joni
1: dari Jogja, Ibu. Oke. Ya. Bisa langsung Jogja ditanggapi, Ibu. Iya, silakan, Ibu.
2: Halo?
1: Iya.
2: Jawab sekarang kah atau,
1: ya, atau
2: nanti sekalian?
1: Nanti sekalian kita ke
2: ya, halo?
1: Pembahasan yang tadi, Bu. Apakah seorang yang mengalami gangguan jiwa itu akan selalu melakukan tindakan kekerasan atau hanya sebagian saja?
2: Iya. Jadi memang tidak semuanya gitu. Mas Supriyadi tergantung dari proses pembelajaran ya. Dia seperti apa. Nah, lalu dikaitkan dengan statement Pak Joni tadi dan pertanyaan Pak Joni tadi. Jadi sebenarnya karena memang kalau KDRT itu atau perilaku marah, perilaku kekerasan itu yang paling mudah ditiru dibandingkan dengan perilaku-perilaku yang lain. Jadi perilaku itu kan hasil dari proses pembelajaran juga, gitu ya. Bukan dari turunan istilahnya gitu, tapi itu proses pembelajaran. Banyak di sekitar kita ekspresi marah itu dengan memukul atau dengan kekerasan, ya. Ekspresi jengkel itu banyak diekspresikan dengan memukul dan marah. Nah, itulah yang dipelajari atau banyak dipelajari, ya.
1: Baik.
2: Belum lagi secara budaya, gitu ya. Secara budaya yang dimaknai, gitu ya. Yang dimaknai kurang tepat, ya, kurang tepat. Jadi kita okelah mayoritas agama Islam gitu ya. Nah, seringkali yang dimunculkan adalah bahwa memang laki-laki adalah imam gitu. Tetapi tidak dimaknai kafah atau secara menyeluruh. Imam itu yang seperti apa? Imam hanya dianggap sebagai bahwa saya pemimpinmu. Kalau kamu salah, ya saya tegur, saya marahi, saya luruskan, tidak saya luruskan dengan cara yang tepat, tapi dengan cara marah, kekerasan, seperti itu. Jadi itu faktor budaya. Sebenarnya peran dari pemerintah itu sudah banyak ya, yang apa itu singkatan. Jadi sejak sebenarnya Mas Supri, tahun 2004, ya, tahun 2004 pada saat undang-undang KDRT itu dimunculkan, kebetulan saya membantu Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu, gitu ya, Bu Mutia Hatta, untuk sosialisasi. Sampai saat ini malah banyak sekali lembaga-lembaga yang kepanjangan tangan dari apakah itu pemberdayaan perempuan dan anak atau lembaga-lembaga non-profit lainnya, yang bergerak berkaitan dengan kesetaraan gender, bergerak juga untuk sosialisasi bagaimana meminimalisir KDRT, gitu. Tapi kita tahu, ini bukan minta permakluman, bukan, ya. Tapi kita pahami bahwa masyarakat Indonesia itu sedemikian besarnya, banyak budaya kita sudah dari turun temurun, gitu ya, dari dulu patriarki. Nah, memang sudah ada fenomena perubahan. Tapi ini perlu kita perlu kita apresiasi juga. Tapi ada juga yang anak-anak muda masih belajar bahwa sebagai laki-laki kekerasan itu dimaklumi, tanda kutip ya, dimaklumi. Oh, pantas. Laki-laki, karena kadang-kadang laki-laki itu menunjukkan maskulinitasnya melalui kekerasan.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu. Jadi memang tidak mudah, yaitu tadi masyarakat kita ini berbagai macam lapisan, berbagai macam pendidikan sudah berupaya semuanya. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Joni, kurangnya pendidikan menjelang perkawinan. Ini untuk yang non-Islam, ya, non-Islam itu sudah ada 3 bulan biasanya. Nah, tapi apakah bisa memutus ini? Ya, tidak sesederhana itu juga. Jadi banyak sekali juga yang masih melakukan. Yang dalam Islam itu ada juga kemarin saya masih ingat pada saat Menko-nya itu Pak Muhajir, itu ada kebijakan Mas Supri, bahwa untuk mau atau akan menikah, itu ada yang namanya pendidikan pranikah.
1: Betul.
2: Awalnya 1 minggu, dimampatkan 1 hari, wes. Akhirnya lama-lama entek, gitu ya. Lama-lama entek. Nah, kan nanti anggaran ini lah. Seperti itu Mas Supri. Jadi akhirnya ya itulah. Jadi memang complicated ya. Berkaitan dengan pendidikan untuk masyarakat ini gitu. Makanya kami juga ada ini yang namanya intervensi komunitas. Kalau di psikologi di kami UTM itu ada yang namanya mata kuliah intervensi komunitas. Salah satunya ya untuk seperti ini. Itu sedikit seperti itu.
1: Oke. Kalau di Pak Joni tadi juga menanyakan mengenai layanan-layanan yang disediakan oleh banyak pihak, termasuk juga pemerintah yang juga menyediakan banyak-banyak call center lah. Apakah ini cukup membantu atau efektif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, Ibu Sutanisi?
2: Sebenarnya itu kan cara pemerintah jemput bolanya.
1: Betul.
2: Gitu loh. Tapi memang ini hanya menyasar orang-orang yang sudah sadar kesetaraan. Untuk orang-orang yang tidak sadar kesetaraan, ada loh masih yang bicara ini kan aib untuk aku. Aku kan malu. Nanti keluargaku diketahui. Nah, seperti ini. Dan jangan salah juga, kadang-kadang ada juga anak-anak yang sudah labuk, Pak, gitu ya. Gak usah dilaporkan. Aku malu, anaknya yang malu. Nah, ini ya, jadi ini memang tidak mudah memberikan pemahaman bahwa ini hak setiap orang untuk hidup sejahtera.
1: Baik. Kalau kembali ke mengenai kasus di Pamekasan, termasuk juga kasus-kasus lain yang berkaitan dengan gangguan jiwa, Ibu, ini kan bisa dilakukan pengobatan. Apakah ini bisa sembuh total atau berkemungkinan kambuh lagi kalau secara psikologis.
2: Jadi kalau ada pertanyaan bisa sembuh nggak?
1: Ya.
2: Oh, bisa, gitu ya. Tapi ada tapinya.
1: Ya.
2: Tergantung. Nah, jadi tergantung dari apa? Banyak faktor, gitu ya, Mas Supri ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap tingkat normalitas penyandang ODGJ.
1: Ya.
2: Begini, tergantung dari seberapa berat atau ringannya orang ini menderita gangguan jiwa. Semakin ringan, tentunya juga atau dengan penanganan yang tepat.
1: Ya. Ya,
2: dengan penanganan yang tepat, insya Allah itu bisa gitu.
1: Okay.
2: Tapi, nah ini ada catatan Mas Supri. Dari hasil penelitian kan begini ya.
1: Ya.
2: Penyebab dari orang mengalami gangguan jiwa itu banyak sekali. Baik faktor dari diri sendiri atau biologis atau keturunan gitu ya. Dan juga dari lingkungan. Hasil penelitian orang mengalami gangguan jiwa itu ternyata lebih banyak disebabkan oleh pengaruh lingkungan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, katakanlah dia sudah mengalami kondisi membaik, gitu ya. Tapi kalau lingkungannya masih penuh tekanan, ya, maka otomatis ya udah
1: balik kayak, lagi, ya.
2: Nah,
1: ya, berkemungkinan
2: benang ruwet, gitu ya. Jadi mengurai ini tidak mudah, gitu. Contoh, lingkungan di sini tidak selamanya harus yang dekat dengan penderita. Oke. Faktor ekonomi itu juga faktor lingkungan, ya. Katakanlah dia sudah tidak lagi tinggal di tempat-tempat yang mungkin di situ toksik sekali, kalau anak sekarang gitu ya, toksik sekali. Tapi dia tidak punya pekerjaan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak ada bantuan, kira-kira stres nggak?
1: Iya.
2: Stres. Nah, ini nanti bisa berulang. Lo ingin wes sembuh? Iya, tapi
1: nah, lingkungannya tidak mendukung, Ibu ya.
2: Betul sekali. Mm-hmm. Nah, seperti itu, ya. Jadi mungkin pernah ini aja satu kasus, Mas Supri.
1: Yeah.
2: Orang ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu seringkali disamakan dengan gangguan jiwa, tetapi tidak sama.
1: Nice.
2: Jadi awalnya itu gangguan mental itu yang sangat ringan. Kalau gangguan mental tidak diselesaikan, bisa menjadi nanti gangguan jiwa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, makanya di pusat kesehatan fasilitas pertama di puskesmas sekarang ini sudah ada psikolog.
1: Iya.
2: Yeah. Tujuannya untuk mengcover yang tingkat bawah ini. Itu.
1: Baik.
2: Tapi ada kesadaran nggak untuk berobat?
1: Yeah.
2: Karena kadang-kadang aku ini gak gendeng. Oh, orang kan malu ya, orang malu untuk berobat ke poli jiwa.
1: Betul.
2: Padahal, nah, ini yang perlu saya sampaikan, akan berbeda, gitu ya, akan berbeda gangguan jiwa dengan gangguan mental. Jadi seringkali kalau kita stres karena pekerjaan, macet, itu paling kita kena gangguan mental. Stres, pusing gitu ya. Tapi kalau ini terus menerus, maka akan menjadi gangguan jiwa. Nah, bedanya gangguan jiwa dengan gangguan mental itu kita terasa nggak nyaman, Mas Supri.
1: Yeah.
2: Aduh kok stres,
1: baik,
2: sumpah. Nah, yang terganggu adalah kita. Tapi kalau gangguan jiwa, orang ini sudah nggak sadar. Yang terganggu adalah lingkungannya.
1: Baik.
2: Orang lain. Kalau orang lain sudah mengeluh perilakunya, sudah siap-siaplah.
1: Masuk kategori gangguan jiwa itu, Bu ya.
2: Nah, ayolah kita

0: Silakan ya, Pak Eko.
1: Ya, ini mau tanya, ibunya itu apa tidak pernah keluar atau memang anaknya itu apa ya, bikin ibunya itu jengkel.
2: Oke.
1: Sehingga ibunya tidak tahan dengan keadaan emosi.
2: Iya.
1: Ya mungkin ibunya itu merasa jengkel, anak ini terlalu bandel atau bagaimana. Mm-hmm. Ya namanya anak kecil masih umur 10 tahun ya.
2: Iya, masih 10 tahun korban, Pak.
1: Iya, mungkin ibunya itu betul-betul mempunyai gangguan jiwa. Mm. Saya kira begitu ya, mempunyai gangguan jiwa ibunya itu.
2: Iya. Baik.
1: Oke, untuk Ibu Ningsih ya, mohon-mohon mudah-mudahan tidak ada terjadi begitu lagi.
3: Amin.
1: Kalau perlu setiap apa acara di Radio RRI ini dikasih informasi begitu. Oke, dah, terima kasih. Iya. Mas Ardi.
2: Terima kasih kembali Pak Eko dari Situbondo. Ini mengenai kasus yang Pamekasan, Ibu, bahwa memang yang disampaikan pihak kepolisian terbaru memang pelaku ini sejak pada tahun 2023 sudah mengalami gangguan jiwa, dan saat ini pelaku juga sudah diperiksa di rumah sakit jiwa di Lawang, Malang untuk tindak lanjut atas kasus yang ataupun tragedi yang menjadi perhatian banyak pihak itu. Kalau dari tadi pernyataan Pak Eko, memang ke arah itu memungkinkan terjadi. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa, Ibu Sita Ningsih, ini akan berperilaku keras jika merasa terganggu atau secara refleks biasanya?
3: Ya, semua itu yang tadi sudah saya singgung dipelajari, gitu ya, Mas Supri. Memang, apakah kekerasan itu refleks? Refleks di sini bukan refleks dalam artian itu otomatis karena refleks bawaan lahir, bukan? Tapi karena ketidakmampuan atau hambatan dalam mengelola emosi.
2: Iya.
3: Nah, makanya tadi otomatis dia menggunakan kekerasan itu. Nah, karena ya itu tadi, dia kan ada hambatan untuk berpikir, ada hambatan untuk mengevaluasi. Karena memang mengalami gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa, ya pola pikirnya ada hambatan, terbatas, tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa berpikir jangka panjang, tidak bisa berpikir sistem. Oh, kalau saya begini, akibatnya begini. Oh, nggak bisa, ya, karena memang sudah ada hambatan tadi. Begitu pula dengan emosi atau perasaan, ya.
2: Okay.
3: Orang tidak dengan ODGJ saja, ya. Kalau dia tidak belajar mengelola emosi, maka bisa jadi dia kecerdasan emosinya jelek. Dan bisa jadi juga merespon sesuatu itu dengan emosional. Nah, apalagi ini dengan ODGJ gitu ya, semakin sudah terhambat pola pikirnya, terhambat emosinya, ya sudah. Jadi makanya kalau dalam undang-undang Indonesia ini, Mas Supri, orang dengan ODGJ itu bebas dari segala tuntutan hukum. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bebas tuntutan hukum itu orang yang seperti apa sih gitu ya? Ya memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa dituntut secara hukum karena memang nggak sadar. Nggak sadar bukan tadi tidur ya, tapi memang
2: ada gangguan jiwa.
3: Kendali. Betul, di luar kendali. Jadi sudah nggak bisa berpikir, sudah nggak bisa merasakan, ya. Jadi yang ada hanya insting, itu saja. Kalau kita tak lihat insting, ya udah nggak usah, nggak ada bedanya dengan yang kita lihat binatang-binatang itu sudah, gitu loh. Kalau dia merasa terancam, menyerang. Udah itu saja, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Eko, apakah anaknya nakal? Mungkin anaknya nakal mungkin dipersepsikan sebagai
2: ancaman.
3: Ini anakku nakal, menyerang. Tadi kan ada gangguan halusinasi dan sebagainya. Bisa jadi itu muncul. Dianggap mungkin anaknya akan menyakiti atau menyerang dia. Seperti itu.
2: Iya, dengan kejadian ini semua, Bu, khususnya di Pamekasan yang menjadi tragedi tragis. dari Ibu Siti.

0: definisi apa pesan kepada masyarakat dan apa yang harus diketahui masyarakat agar kejadian-kejadian ini bisa dicegah dan tidak terulang lagi.
1: Ya, jadi perlunya kita ini mawas diri sekali lagi, dan mawas terhadap lingkungan. Jadi kita jalin kembali hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, hubungan pertemanan. Karena apa? Mungkin tidak kena ke kita, tapi bisa juga kena ke yang ada di sekitar kita. Seperti itu, Mas. Jadi untuk mengenali sekitar, ya, untuk mengenali sekitar. Saat ini kan berkedok sibuk, akhirnya individualistis, berkedok tidak mau kepo dengan orang lain, akhirnya tidak peduli dengan sekitar. Nah, jadi kalau ada orang dengan perilaku-perilaku tidak biasa, ini tidak biasa. Maksudnya tidak biasa itu yang seperti apa? Standarnya ya tentunya tidak seperti orang normal kebanyakan.
0: Baik.
1: Itu ya. Jadi perilaku tidak, makanya kita perlu selalu untuk peduli.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada orang yang tidak biasa tiba-tiba nangis, wong tidak ada kabar sedih kok nangis, ada apa? Tiba-tiba pula tertawa, padahal tidak ada yang lucu, tidak ada apa, tidak kemudian hanya sekali-sekali, bukan ya? Tapi ini mungkin ada periodik, nah seperti itu, ya. Lalu kita lihat bagaimana penyesuaian diri orang ini. Ini, jadi bukannya kita kepo, tidak, tapi untuk menjaga hal ini, ya. Bagaimana penyesuaian dirinya? Lancarkah, sulitkah, atau malah menentang lingkungan? Nah ini, kadang-kadang kan ada orang yang kardi, karpe dibi. Karpe dibi ini masih normal kah? Atau sudah di luar normal?
0: Normal.
1: Atau di luar norma? Nah, seperti itu. Ya. Lalu kita bisa lihat bagaimana cara seseorang itu menghadapi dan menyelesaikan masalah. Tuh.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Jadi semua harus peka, Bu, ya.
1: Seperti itu. Insya Allah kita diberikan kejernihan hati, kejernihan pikiran, dan bisa berinteraksi dengan baik dengan siapa saja.
0: Baik, ya, terima kasih Bu Siti Ningsih sudah bersama kami berbagi penjelasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dilakukan antisipasi dini dan pencegahan-pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti Ningsih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Ya, pendengar, demikian pembicaraan kami dalam Sumenep Menyapa berjaringan Korwilnus 5 Jawa Timur dengan topik ketika kesehatan jiwa terganggu, mencegah tragedi kekerasan dalam keluarga. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian Sumenep Menyapa pada pagi hari ini. Saya Supriyadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan yang berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel dan membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, Malang, kemudian RRI SP Kediri dan juga RRI SP Tuban serta SP Sampang di pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan informasi bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Saya yang bertugas Dini Wardani bersama dengan rekan Fahri dan juga rekan Atit mengawali Jatim hari ini.

0: Informasi pertama pagi hari ini, kita sudah terhubung bersama dengan rekan familia pendengar yang akan melaporkan harga garam di Madura memasuki musim panen anjlok. Familia, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik pendengar, Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura ini menyuarakan keprihatinan atas anjloknya harga garam di tingkat petani yang kembali merosot saat memasuki puncak musim panen saat ini. Persoalan klasik ini dinilai terus berulang akibat belum tersedianya regulasi penetapan harga eceran tertinggi HET maupun harga pembelian pemerintah atau HPP. Ketua AMG Madura Ubed Abdul Hayat mengungkapkan bahwa pada awal musim panen harga garam sempat menjanjikan di kisaran Rp2.300 per kilogram, namun terus menurun drastis sehingga menyentuh di angka Rp1.000 per kilogram di pinggir jalan utama. Di tingkat petani sendiri, lilitnya saat ini Rp750 hingga Rp800 per kilogram setelah dipotong biaya pengarungan dan transportasi. Dan menurut Ubed sendiri, ini sangat jauh dari harapan para petani yang idealnya Rp1.500 per kilogram. Menurut Ubed, kondisi ini juga sangat memberatkan mengingat puncak panen ini diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober, di mana volume produksi petani akan melonjak hingga 30 hingga 40 ton per hektarnya. Lonjakan pasokan ke gudang-gudang pengampungan berpotensi juga memicu penurunan harga yang lebih dalam apabila tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Dirinya juga menyayangkan belum masuknya garam ke dalam kategori bahan pokok penting yang membuat pemerintah enggan merumuskan HET, padahal komoditas tersebut sangat vital bagi sektor konsumsi maupun industri. Menyikapi situasi tersebut, mayoritas petani memilih menyimpan sebagian hasil panen sembari menunggu kemungkinan kenaikan harga musim kemarau. Namun menurut Ubed sendiri, AMG bersama para petani garam ini akan melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan duduk bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sumenep dalam waktu dekat untuk membahas terkait dengan harga garam khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari Kabupaten Sumenep, Famila melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih reporter Familia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa harga garam di Madura memasuki musim panen justru harganya malah anjlok. Dan masih bersama Dini Wardani pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Dan Dini gak sendiri ya, karena ada rekan Fahri di studio dan juga ada rekan Atit di Service Center Pro 1 RRI Surabaya. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini terpantau masih cukup panas atau terik begitu ya. Bahkan saat ini dengar ini suhunya ini ada di angka 30 derajat Celcius gitu ya. Dan hati-hati di jalan, bagi Anda yang saat ini ada di jalan, jangan lupa untuk selalu membawa air mineral agar tetap terhidrasi.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-893-0. SP Tuban, Witra, 0896-016-04-5745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Ya, bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi begitu ya, jangan lupa untuk turut serta berpartisipasi dan juga mendaftarkan diri Anda dalam Bintang Radio RRI Pendengar. Kali aja ya langsung menang. Langsung ke Jakarta. Nah, oke, kita bertemu dulu bersama dengan reporter Rizky Darmawan ya pagi hari ini yang akan mengabarkan program Pondok Wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, di tengah geliat pariwisata Kota Batu, pemerintah daerah kini mendorong konsep pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pondok Wisata yang menjadi salah satu program prioritas Dinas Pariwisata Kota Batu. Program ini dikembangkan dalam bentuk homestay berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan konsep community-based tourism. Melalui program ini, wisatawan tidak hanya datang untuk menyewa kamar dan bermalam. Lebih dari itu, wisatawan diajak merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal melalui konsep live in experience. Wisatawan bisa menikmati hidangan khas desa, berinteraksi dengan warga, sekaligus mengenal aktivitas masyarakat Kota Batu dari lebih dekat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, Dinas Pariwisata Kota Batu juga memberikan bimbingan teknis dan pelatihan kepada para pengelola pondok wisata. Pelatihan tersebut mencakup tata kelola penginapan, kebersihan, sanitasi, hingga standar hospitality. Selain pelatihan, pemerintah juga memfasilitasi sertifikasi bagi pengelola pondok wisata. Langkah ini dilakukan agar wisatawan tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memenuhi standar tanpa menghilangkan karakter serta suasana khas masyarakat lokal. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pertanian, menikmati produk olahan UMKM, hingga menyaksikan berbagai atraksi budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyebut program pondok wisata menjadi bagian penting dalam memperkuat pariwisata berbasis masyarakat. Menurutnya, melalui konsep ini, wisatawan mendapatkan pengalaman yang berkesan, sementara pendapatan dari sektor pariwisata dapat berputar langsung di tengah masyarakat desa. Program ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata yang menghubungkan penginapan, masyarakat, UMKM, pertanian, kuliner, hingga budaya lokal. Pemerintah Kota Batu berharap penguatan kapasitas pengelola, peningkatan standar pelayanan, serta integrasi dengan aktivitas wisata desa dapat semakin meningkatkan daya tarik pondok wisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, program pondok wisata jadi prioritas di Sparta Kota Batu bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Nanti kami akan ajak Anda untuk update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur. Jatim hari ini juga disiarkan jejaring bersama dengan RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Malang, Jember, RRI Kediri, Tuban, dan Sampang. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini.

0: Kenapa sih setiap lagu Indonesia Raya diputar, kita harus berdiri?
1: Karena itu bentuk penghormatan kepada negara dan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
0: Jadi bukan hanya sekadar aturan gitu ya?
1: Bukan dong. Saat kita berdiri tegak, kita menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa.
0: Oh gitu. Tapi kalau tetap duduk atau bercanda saat lagu diputar, berarti kita kurang menghargainya.
1: Iya, sebaiknya kita menghentikan aktivitas, berdiri dengan tenang, dan menghormati lagu kebangsaan.
0: Oke, sekarang aku paham. Berdiri saat lagu Indonesia Raya berkumandang, berarti menghormati Indonesia.
1: Betul, sikap sederhana itu menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia.
0: Mari biasakan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya berkumandang. Hormati lagu kebangsaan, hargai perjuangan pahlawan, dan tumbuhkan cinta tanah air sejak dini.

0: Menit ke-24 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan. Oh, baik. Kita terputus ya bersama dengan Ninda Olivia. Coba kita akan hubungi kembali begitu ya, kawan reporter Ninda Olivia yang akan melaporkan band Karnival Kota Blitar pendengar kelima ini akan tampil beda digelar malam hari. Kita coba sambungkan kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia dan di studio Pro 1 RRI Surabaya. Dini gak sendiri karena ada rekan Fahri dan juga ada rekan Atit Sasana. Baik, apakah sudah tersambung? Oke, baik. Ya, akan kami hadirkan laporan dari kawan Ninda Olivia mendengar band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Pendengar, Blitar Etnik Nasional atau band Karnival kelima di Kota Blitar akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi sampai siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rika Rohmawati, mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan.
0: Ya, kita coba hubungi kembali kawan reporter Ninda Olivia mendengar yang terputus begitu ya, untuk menyajikan informasi band Karnival Kota Blitar kelima ini tampil beda yang digelar malam hari begitu ya. Dan setelah 4 kali sebelumnya ini digelar pada pagi hari, siang hari, dan tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Dan tadi juga sempat dilaporkan bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia bahwa Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, juga mengatakan bahwa perubahan waktu pelaksanaan ini menjadi malam sehingga dilakukan untuk menghadirkan suasana baru. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Iya, baik.
0: Baik, kita terputus kembali ya bersama dengan kawan reporter Ninda Olivia. Coba nanti kami akan hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda. Sembari kami ajak Anda untuk mendengarkan komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini pendengar, dan kami ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi dari kawan reporter Ninda Olivia. Band Karnival Kota Blitar kelima tampil beda digelar malam hari. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Blitar Etnik Nasional atau yang biasa dikenal Band Karnival kelima di Kota Blitar ini akan tampil dengan konsep yang berbeda. Setelah 4 kali sebelumnya digelar pada pagi hingga siang hari, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Rike Rohmawati mengatakan perubahan waktu pelaksanaan menjadi malam hari sengaja dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Menurutnya, pelaksanaan pada malam hari juga memberikan keuntungan dari sisi kenyamanan penonton. Masyarakat tidak perlu berhadapan dengan teriknya matahari saat menyaksikan parade. Tidak hanya mengubah waktu pelaksanaan, Band Karnival kelima juga akan memanfaatkan permainan tata cahaya atau lighting untuk memperkuat suasana pertunjukan. Dari sisi persiapan, panitia saat ini telah memasuki tahap akhir, rapat teknis dan rapat pengamanan telah dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana. Untuk pengamanan, panitia menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dari instansi vertikal. Sekitar 300 personel disiapkan untuk mengamankan jalannya Band Karnival. Sementara itu, sebanyak 40 peserta telah mengikuti technical meeting. Panitia juga telah memastikan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan peserta untuk penampilan. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta akan mengikuti geladi bersih yang dijadwalkan besok. Geladi bersih dilakukan untuk memastikan kesiapan peserta sekaligus mematangkan teknis pelaksanaan di lapangan. Adapun rute Band Karnival kelima dimulai dari depan kantor Pemkot Blitar dan berakhir di depan DPRD Kota Blitar yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dengan konsep malam hari, dukungan lighting serta melibatkan 40 peserta, Band Karnival kelima diharapkan mampu menjadi suguhan hiburan yang lebih menarik sekaligus mengundang lebih banyak masyarakat untuk menyaksikan langsung kemeriahannya. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Olivia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Ninda Olivia pendengar bahwa Band Karnival Kota Blitar kelima ini akan dilaksanakan dengan berbeda begitu ya, karena digelar malam hari jika biasanya digelar pada pagi hingga siang hari. Nah, tahun ini agenda tahunan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada malam hari. Nanti kami akan hadirkan update informasi kembali ke ruang dengar Anda pendengar bersama dengan kawan reporter Agustin Irdiani dan juga Emil Akbar. Pagi hari ini masih ada dalam program Jatim hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Emil Akbar yang akan melaporkan apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Son Horek di masyarakat. Emil, silakan laporan Anda.
1: Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan memberikan ataupun menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan semakin banyaknya festival Son Horek yang ada di masyarakat termasuk juga di Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Assalamualaikum ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Menanggapi Son Horek di beberapa wilayah hampir di Kabupaten Pasuruan semuanya ini semakin banyak, ini bagaimana?
2: Jadi kalau hukum itu tetap tidak bisa diubah-ubah. Kalau katanya hukum itu haram, ya haram. Dan harus disampaikan apa adanya. Tentang masalah orang yang menerima, mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka dengan Allah. Dan urusan MUI dengan Allah, wajibannya adalah menyampaikan. Ya seperti guru mengajar murid itu. Ya tidak harus pinter muridnya. Ya pokoknya harus kewajibannya mengajar gitu aja.
1: Tapi sejauh ini yang dilakukan MUI untuk mengingatkan masyarakat apa aja ya?
2: Ya itu mengeluarkan edaran fatwa bersama dengan pemerintah daerah. Akan ada surat edaran dari pemerintah daerah. Itu memang hasil musyawarah dengan MUI barang. MUI NU dengan bupati waktu itu.
1: Dan harapannya dari MUI sendiri untuk ini bagaimana?
2: Ya harapan ya agar supaya bisa berkurang, ya berkurang, tidak bertambah parah, tidak bertambah parah.
1: Yeah. Guys, ini kan bersamaan dengan miladnya MUI yang ke-51. Nah, pesannya dari MUI untuk masyarakat secara global apa yang ingin sampaikan?
2: Yang sampaikan yaitu untuk meningkatkan pengamalan yaitu ajaran agama Islam. Jadi itu supaya ditingkatkan dan supaya apa masyarakat juga mau berusaha yang belum sholat ya itu agar supaya mau sholat. Dan yang tidak mau berdakwah, asalnya namanya, silakan terjun berdakwah untuk mengajak orang melaksanakan kebajikan dan melarang kemaksiatan. Itu jadi berarti ada peningkatan.
1: Jadi sepertinya sholat semakin diremehkan ya?
2: Hah?
1: Sholat semakin banyak yang meremehkan.
2: Nah itu orang meremehkan sholat itu lah bukan karakternya orang Islam. Kalau meremehkan sholat berarti kalau sholat dianggap tidak wajib akan keluar dari Islam. Ada Islam.
1: Jadi himbauannya masyarakat apa ya?
2: Ya supaya ya tak makin bertambah aktif melaksanakan sholat. Yang asalnya malas ya kira-kira semangat melaksanakan sholat. Dan terutama waktu karnaval itu saya lihat itu yang karnaval kalau dhuhur sampai maghrib itu enggak sholat dhuhur dengan asar karnaval itu. Bukan hanya yang ikut karnaval, yang melihat juga ikut enggak sholat bisa. Itu prihatin kita itu, prihatin. Ya, kalau bisa, kalau memang mendingan sekarang mau berangkat karnaval, kalau waktu sudah waktu dhuhur sholat jamak takdim daripada tidak sholat.
1: Betul ya. Nih, terima kasih itu tadi statement langsung dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Nurul Huda. Emil Akbar, Pur 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh kawan reporter Emil Akbar mendengar bahwa apa kata Majelis Ulama Indonesia tentang semakin berkembangnya Festival Son Horek di masyarakat. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali memperbarui informasi. Nanti kita akan coba hubungi kawan reporter Agustin Irdiani di pagi hari ini akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan air stabil. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan masih bersama Dini Wardani dan juga masih bersama Atit Sasono dan Fahri pagi hari ini.

0: Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan PDAM Surabaya targetkan dalam setahun tekanan terakhir, tekanan air maksud kami stabil. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dalam hearing bersama Komisi B DPRD Kota Surabaya kemarin, Direktur Utama PDAM Surya Sembada Surabaya, Tias Alvin Papatria, ini membawa target peningkatan kualitas layanan air bersih sejak awal masa kepemimpinannya. Dan salah satu sasaran utama yang dipatok yakni memastikan pelanggan memperoleh tekanan air minimal 2 meter kolam air, dan target tersebut diupayakan tercapai dalam 1 tahun ke depan. Ia menyebut peningkatan tekanan air menjadi bagian dari pembenahan pelayanan yang harus dilakukan secara bertahap, dan untuk itu menghadapi tantangan karena sebagian jaringan perpipaan PDAM ini telah berusia cukup tua dan kondisi infrastruktur menjadi pertimbangan dalam menentukan tekanan air yang aman bagi jaringan. Dan setelah target minimal 2 kolam air tercapai sendiri, PDAM juga akan mendorong peningkatan tekanan air hingga 3 meter kolam air. Namun Alfa juga menegaskan peningkatan tersebut harus mengikuti kemampuan dari jaringan yang tersedia.
2: 10% ini satu adalah menerbing SKP kita, posan pelanggan kita sudah sampaikan 90%. Kemudian kita konsolidasi keuangan, ya, karena kita sudah investasi cukup besar, dan tentu kita ingin berhubung kita bisa kita kelola dengan baik, ya, likuiditas kita baik, supaya lebih baik lagi.
1: Ya, dan selain itu juga Alvin menegaskan jika penggunaan sumber air oleh pengembang berkaitan dengan perizinan pengambilan air baku yang kewenangannya menjadi bagian dari institusi tersebut. Karena itu PDAM ini tetap membuka ruang kerjasama jika pengembang memilih menggunakan layanan perusahaan. Dan hal itu menanggapi jumlah kawasan perumahan yang memang belum menggunakan layanan PDAM secara penuh, yang mengatakan perusahaan siap menyediakan pasokan tetapi keputusan tetap berada pada pihak pengembang. Dan ia juga menegaskan kepemimpinan barunya ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan internal dan juga peningkatan kualitas layanan. Ia ingin seluruh langkah perusahaan ini nantinya bermuara pada kebutuhan bagi masyarakat luas di Kota Surabaya. Demikian Agus Nirdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Dari Agustin Irdiani kita bergeser ke kawan reporter Angela Reska yang akan melaporkan Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus letter T di 3 lokasi. Kendaraan yang telah ditemukan kini dikembalikan kepada korban atau pemiliknya. Angela Reska, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik, terima kasih. Polres Pacitan berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di 3 TKP. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar mengatakan pencurian ini menggunakan modus kunci letter T. TKP pertama berada di halaman kos depan kantor Pengadilan Agama Pacitan pada tanggal 18 Februari 2026 lalu. Kemudian TKP yang kedua berada di Warung Opera Van Java yang berada di Kelurahan Pacitan pada tanggal 19 Juli 2026. Sementara untuk yang TKP ketiga, kejadian berada di tempat parkir kos di kawasan Kelurahan Peloso pada tanggal 8 Agustus 2026 lalu. AKBP Ayub mengatakan ketiga kendaraan bermotor tersebut kini berhasil ditemukan dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. AKBP Ayub menghimbau seluruh masyarakat agar tidak ragu untuk melapor segala tindak pidana kejahatan ke Polres Pacitan. Karena melalui laporan masyarakat, pihak kepolisian akan mengembangkan kasus tersebut hingga dapat menemukan kendaraan dan dikembalikan kepada para korban. Selain itu, AKBP Ayub juga meminta masyarakat untuk melakukan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Sementara itu, pelaku curanmor di 3 TKP tersebut akan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Angela Reska dan selamat bertugas kembali. Informasi dari kawan reporter Angela Reska tadi mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta kawan yang bertugas, rekan Fahri dan juga rekan Atit Sasono, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pengen rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 12:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kita bergeser di Kediri siang ini setelah tadi kita ikuti Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya ya. Kita akan awali dengan program Kita Indonesia, dan saya akan ajak Anda nanti untuk membahas tentang apa sih yang namanya desa 1 sampai dengan 10 yang nantinya akan menjadi acuan pemberian subsidi ya oleh pemerintah begitu ya. Karena sekarang banyak yang komplain ya, penghasilan saya segini, kenapa masuknya desa 10? Kenapa enggak desa ini, kan karena kan menurutnya kurang mampu begitu ya. Memang istilah desa tengah menjadi perhatian masyarakat setelah pemerintah mengkaji terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak bumi juga BBM subsidi ya, berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini pun juga tidaknya tergantung pada BBM, tapi namun siang hari ini kita concernnya ke BBM ya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 ya, ini di mana dua teratas begitu ya, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi, seharusnya tidak membeli BBM subsidi. Dikutip dari perkataan Bahlil, yang mampu yang kaya ini jangan mengambil hak rakyat ya, kira-kira begitu. Subsidi yang harusnya ini diterima atau digunakan oleh masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di bawah desil 9 dan juga 10 ya. Nanti kita akan bahasnya di kebersamaan kita Indonesia yang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

0: Pagi-pagi kok sudah ngelamun toh, Bu. Daripada ngelamun di teras sendirian, Mbok ya buatin kopi buat Bapak sama siapin sarapan.
1: Lawang sarapan sama kopi sudah siap dari tadi di meja makan. Ini loh Pak, Ibu sedih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah. Baru kemarin ada tanah longsor, sekarang datang banjir bandang.
0: Walah, iya Bu. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi yang lainnya. Selain peduli dan empati, sudah waktunya kita melakukan refleksi atas rangkaian bencana yang terjadi, Bu.
1: Gitu ya, Pak. Ya benar juga. Kita sama-sama tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan ujian. Bisa jadi karena banyak manusia yang tidak ramah lingkungan, konflik di mana-mana, atau banyaknya pejabat korupsi.
0: Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan yo pasti ada sebabnya toh, Bu. Yang penting dalam situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan, tetapi berbenah. Pemerintah membenahi program-programnya, kita semua memperbaiki tingkah laku kita.
2: Tumbuhkan refleksi dari setiap bencana dan musibah.
0: Berhenti saling menyalahkan, mulailah memperbaiki.

Mendengar berbicara tentang acuan pembelian BBM subsidi yang memang sekarang ini masih banyak yang rancu begitu ya, yang merasa bahwa dirinya saya ini tergolong orang-orang yang dapat subsidi begitu ya, makanya ini kadang beberapa bantuan pemerintah atau seperti BBM ini ya, subsidi kadang sampai dengan telat karena memang banyaknya yang harusnya tidak mendapat subsidi tapi malah menikmatinya begitu ya. Jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlila Dahlia mengatakan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi seharusnya tidak membeli BBM subsidi. Meski demikian, pemerintah belum menetapkan desil 9 dan 10 sebagai kelompok yang otomatis dilarang membeli BBM subsidi begitu. Bahlil menegaskan pembatasan Pertalite ini BBM subsidi yang berada di masyarakat berdasarkan desil masih dalam tahap kajian ya. Rencana tersebut membuat istilah desil semakin banyak diperbincangkan ya, apalagi ini masuk dalam pendataan sensus ekonomi ya, yang ini banyak beredar akibat adanya sensus kemarin begitu ya. Oh, ternyata pas dicek malah masuknya desil 10 dan lain sebagainya. Ini memang masih belum ini ya, masih dalam tahap kajian begitu. Lantas apa sih sebenarnya desil dan bagaimana seorang bisa masuk ke dalam desil tertentu? Desil ini merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi 10 kelompok ya, mulai dari desil 1 hingga desil 10. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margareta Ari Anggorwati menjelaskan, desil ini menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan 10% keluarga ya dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 ini merupakan 10% dengan tingkat kesejahteraan tertinggi begitu. Artinya desil ini bukan sekedar label untuk menentukan apakah seseorang itu kaya atau miskin. Desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan indikator sosial dan ekonomi yang digunakan dalam meringkatan DTSEN tersebut. Karena itu desil 10 merupakan kelompok 10% keluarga dengan posisi kesejahteraan paling tinggi, sedangkan desil 1 berada pada kelompok 10% terbawah. Nah, lalu desil ini ditentukan oleh siapa? BPS, Badan Pusat Statistik, menjadi salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang menghimpun pengelompokan desil, yang mana ini masih datanya masih di ini ya, masih digodok atau memang masih dikumpulkan, karena untuk sensus oleh BPS ini masih berlangsung sampai dengan Agustus ini. Penentuan desil tidak hanya melihat berapa besar pendapatan seorang atau sebuah keluarga. Jadi desil bukan angka yang menunjukkan besarnya pendapatan seorang ya, melainkan posisi relatif suatu keluarga dalam distribusi tingkat kesejahteraan. Ada 8 indikator yang digunakan untuk menentukan pengelompokan tersebut. Indikator ini mencakup identitas kependudukan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset serta kepemilikan usaha. Dengan demikian, perubahan salah satu aspek kehidupan keluarga dapat mengaruhi gambaran kondisi sosial ekonominya. Penentuan desil juga tidak bisa dipahami hanya dari nominal gaji atau pendapatan bulanan saja.

Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan dengan upacara dan aneka lomba. Di dataran tinggi Gayo, Aceh, ada satu tradisi yang selalu dinanti masyarakat, yaitu pacu kuda atau pacuan kuda tradisional khas suku Gayo. Tradisi ini sudah ada sejak jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Dulu, pacu kuda digelar setelah musim panen sebagai pesta rakyat dan hiburan bagi para petani. Seiring waktu, tradisi ini berkembang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjadi salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Yang membuat pacu kuda begitu istimewa adalah keunikannya. Para joki yang berusia sekitar 10 hingga 16 tahun menunggangi kuda tanpa pelana, tanpa sanggurdi, bahkan tanpa perlengkapan pengaman khusus. Dibutuhkan keberanian, keseimbangan, dan keterampilan tinggi untuk mengendalikan kuda hingga garis finish. Ini perlombaan dipusatkan di kawasan Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dan diikuti ratusan kuda dari berbagai daerah. Selama sepekan penuh, puluhan ribu penonton memadati arena, menjadikan pacu kuda bukan hanya ajang olahraga tradisional, tapi juga pesta rakyat yang mempererat silaturahmi. Tidak hanya melestarikan budaya, pacu kuda juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Ratusan pelaku UMKM, pedagang kuliner, hingga pasar malam ikut merayakan perhelatan ini. Lebih dari sekedar balapan kuda, pacu kuda adalah simbol kebersamaan, semangat juang, dan kecintaan masyarakat Gayo terhadap tradisi sekaligus Indonesia. Sebuah warisan budaya yang terus berpacu bersama waktu, mengiringi semangat kemerdekaan dari generasi ke generasi.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa.
1: Dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834 3752. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Baik, Bintang Radio Radio Republik Indonesia 2026 kembali hadir untuk Anda untuk mencari the next star, ya, bintang berikutnya yang mungkin ini menjadi kesempatan Anda, ya, pendengar, yang merupakan ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan dari RRI yang tentunya tampil lebih modern, lebih seru, dan juga lebih digital, ya. Jika Anda usianya 16 hingga 25 tahun, ya, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaiknya, bisa segera mendaftarkan karena pendaftarannya sudah dibuka, ya, dari mulai awal Agustus hingga nanti 30 Agustus 2026. Menunjukkan kemampuan Anda bernyanyi dengan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu bisa meraih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil, ya. Jadi jangan cuma dianggurkan, ya, suara emasnya hanya terdengar di kamar mandi, di kamar. Gini saatnya Anda bersinar di panggung nasional. Bisa mendaftarkan diri Anda sekarang melalui Bintang Radio RRI.id. Bisa juga mengikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda, ya. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi Ayu Arta, ya, di 0896300893x0 atau Fauzi Ahmad di 0857283 4375 2. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, ya, mengenai apa sih desil begitu. Dari 1 sampai dengan 10 yang ini informasinya ramai dibicarakan masyarakat, ya. Banyak yang gak terima kalau dirinya tuh desil ini, desil atas gitu, yang mampu, padahal merasa masih belum bisa mampu, ada banyak kekurangan begitu, ya, dari mungkin segi ekonominya, ya. Jadi ada 8 indikator yang tadi sudah saya sampaikan untuk menentukan pengelompokan desil 1 sampai dengan 10 dari NIK, ya, identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha. Nah, kenapa sih desil seorang ini bisa tidak sesuai dengan kondisi ekonominya sekarang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat ya. Salah satu persoalan yang mungkin muncul adalah data desil tidak lagi menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi ekonomi bersifat dinamis. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, memperoleh aset baru, atau mungkin kehilangan aset. Karena itu posisi desil bukan penilaian yang bersifat tetap atau absolut. Ari mengatakan pemerintah menyadari kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara data dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerintah menyadari bahwa ketidaksesuaian masih mungkin terjadi, karena itu DTSEN memang dirancang sebagai data yang dinamis dan terus dimutakhirkan, termasuk melalui verifikasi atau ground check di lapangan. Masyarakat yang merasa kondisi sosial ekonominya sudah berubah juga dapat mengajukan pemutakhiran data, mungkin memiliki kepemilikan aset baru ya, jadi lebih ekonomi lebih baik begitu ya. Ini bisa mengajukan juga begitu ya, bahwa mungkin awalnya desil 6 bisa naik ke desil 9 atau 10. Nah, desil bersifat dinamis juga apabila masyarakat merasa data yang tercantum belum menggambarkan kondisi sosial ekonominya saat ini, masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran ya. Ini mungkin jawaban untuk pertanyaan masyarakat, banyak masyarakat begitu ya. Lalu bagaimana sih cara memperbarui data desil? Masyarakat dapat mengajukan pemutakhiran data secara langsung maupun secara online. Untuk pengajuan secara offline, masyarakat dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan sesuai dengan domisili. Setelah menyampaikan permohonan pemutakhiran DTSEN, masyarakat perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan dan melengkapi dokumen atau persyaratan yang diminta. Data tersebut kemudian diproses untuk verifikasi, dan jika diperlukan, masyarakat juga dapat diminta mengikuti survei yang dilakukan pendamping sosial. Sementara itu, pemutakhiran secara online dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Cek Bansos melalui handphone ya. Setelah mendaftarkan akun dan melakukan login, pengguna dapat memilih menu usulan pembaruan. Usulkan pembaruan begitu ya. Selanjutnya seluruh data dan pertanyaan yang tersedia harus diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah pengajuan dikirim, masyarakat perlu menunggu proses verifikasi dari petugas. Namun pengajuan tersebut tidak berarti posisi desil nantinya langsung berubah ya. Data tersebut terlebih dahulu akan melalui proses panjang verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait, kemudian baru diproses dan dilakukan pemeringkatan ulang secara periodik oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Wow.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi Bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya, kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran Bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan

0: kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, tentu sudah ya kita membahas tentang apa sih desil 1 sampai dengan 10 yang akan menjadi acuan pembelian BBM subsidi dan juga bantuan pemerintah lainnya agar dipahami begitu ya untuk masyarakat semuanya begitu. Dan pendengar, kita akan segera mengikuti dinamik olahraga bergabung bersama dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta ya. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi dan juga program lainnya di Kediri siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Duoplona. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
2: It's a tough opponent.
1: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
3: Saya
1: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Olahraga, Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Selesai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Málaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga. Dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau TRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer.

Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugerah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status run.

Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta, dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata

0: Pengurus Daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Lajut. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas, jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Depol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai hari ini sambil menunggu proses penjagaan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Kediri siang ini ya. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat siang untuk kita semuanya di hari Kamis ini, menjalankan aktivitas masing-masing, menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing ya. Tentunya masih kami hadirkan informasi untuk Anda dari bencana, pasca bencana yang terjadi di NTT atau Nusa Tenggara Timur, Dinas Sosial Kota Kediri mengumpulkan ribuan bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan berbagai elemen di Kediri untuk membantu para korban gempa bumi di NTT. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Mutakin mengatakan bantuan datang dari berbagai masyarakat yang dikumpulkan di kantor Dinsos. Seluruh bantuan yang telah terkumpul tersebut dimuat ke dalam armada truk dan dijadwalkan diberangkatkan menuju NTT pada Kamis pagi hari ini. Ia mengungkapkan hingga Rabu pukul 21 waktu Indonesia Barat kemarin, seluruh bantuan yang terkumpul telah didata dan dipusatkan di kantor Dinas Sosial Kota Kediri untuk selanjutnya disalurkan kepada warga terdampak bencana. Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, nutrisi anak, perlengkapan kelompok rentan, serta kebutuhan sanitasi dan kebersihan. Logistik makanan dan nutrisi yang terkumpul antara lain 1.362 bungkus mie instan, 744 makanan siap saji, 425 saus, 368 air mineral, 303 biskuit, 249 makanan bayi, 120 susu UHT, 30 sarden, dan 12 minyak goreng. Sementara itu bantuan untuk kebutuhan pengungsian dan kelompok rentan terdiri atas 357 popok anak, 250 selimut, 164 pembalut, 50 terpal, 36 tenda gulung, dan 15 popok dewasa. Ada juga untuk kebutuhan sanitasi dan kebersihan, yang ini terdapat 154 deterjen, 50 kg beras, 25 sabun, serta masing-masing 10 pas lagi dan juga sikat gigi.

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Baik, pendengar, kita bergeser ke program selanjutnya. Nanti ada Skoci Senandung Rencana Jam Bersari ya, selama 1 jam hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request nanti di line telepon kami 0354301108 atau SMS WhatsApp-nya 081235346002890857253525505.

Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Baik, Skoci, Senandung, Kerancang, dan Campur Sari kembali hadir menyapa Anda ya di kesempatan siang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 ya. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dan selamat beraktivitas atau istirahat ya sejenak. Karena kalau udah jam habis zuhur jam 12 itu kan waktunya santai-santai sedikit ya, ngelurus nih boyok katanya. Baik, bersama Salia Aulia kita akan menyapa pendengar kita untuk request atau mungkin menyapa pendengar lainnya juga bisa ya. Halo, selamat siang Skoci.
1: Halo, selamat siang Skoci, Senandung, Kroncong, dan Campur Sari.
0: Pak Selamat, ya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga.
0: Iya, luar biasa hari ini.
1: Tetap semangat.
0: Tetap merdeka. Semangat, merdeka, betul sekali.
1: Ya, ini nanti mohon putarkan Bumi Emas Tanah Airku.
0: Bumi Emas Tanah Airku. Oke,
1: salamnya buat semua saja tanpa terkecuali, selamat siang. Semoga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Kuasa. Dan Nak Aulia begitu juga, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bumi Emas Tanah Airku dari Gesang ya. Ini ada Gesang, ada Gesang. Oke, siap. Nanti meluncur buat Pak Selamat yang ada di Tulungagung ya. Selanjutnya kita coba sapa lagi ya di WhatsApp, boleh kita sapa ya. Halo, Sugeng Siang Skoci.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Selamat siang, Mbak Lia.
0: Skoci.
2: Skoci, Senandung, Kroncong, Campur Sari, Mbak Lia.
0: Betul sekali, Pak Agus.
2: Ini suasana panas, Mbak Lia, dari kota panas ini.
0: Panas ya, memang hari ini panas. Padahal tadi pagi mendung loh.
2: Panas betul nih suasana.
0: Iya, enaknya sambil makan apa ini, Pak? Pernyata
2: bagaimana keadaan, sehat ya?
0: Sehat.
2: Ya, mudah-mudahan selalu diberi sehat pada Allah SWT, Mbak Lia.
0: Amin, amin, amin. Mau request apa hari ini?
2: Mau meminta Kroncong Toto Salmon, Mbak Lia.
0: Kroncong Toto Salmon, apa judulnya?
2: Bandar Jakarta.
0: Bandar Jakarta. Oke, siap. Ada sapa-sapa buat siapa ini?
2: Ya, karena tadi buat Pak Slamet yang di Tulungagung. Selamat siang, Pak Slamet. Juga Mas Gilang di Kertosono, Mas Sarip di Nganjuk. Weti di Kalimantan. Ibu Rini, Ibu Siti, Ibu Sesel yang di Kediri dan Kandak. Ya, semuanya salam sehat, salam berkah, salam merdeka.
0: Merdeka, oke, siap.
2: Terima kasih, Mbak Lia.
0: Iya.
2: Lagunya saya tunggu.
0: Iya.
2: Sambil minum kopi siang.
0: Oke, siap, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus di Kota Kediri ya, karena katanya cuaca panas. Betul sekali, Pare juga sama. Padahal tadi pagi mendung loh ya. Mendung lumayan, lumayan gelap juga. Oke, kita sapa lagi ya. Pamit banget Skoci siang hari ini. Sugeng siang Skoci.
3: Sugeng siang Skoci, Semandung, Kroncong, Campur Sari.
0: Campur Sari. Iya, Bobo Banip. Pripun kabarnya?
3: Alhamdulillah pun sehat.
0: Sehat.
3: Mudah-mudahan juga Maulia diberi kesehatan sekeluarga yang Maha Kuasa.
0: Amin. Diberikan kesehatan selalu ya Bobo Bani ini.
3: Iya, Master Suwon.
0: Requestnya napa niki? Kerancang napa campur sari?
3: Campur sari bojo simpenan saking Lilin Herlina.
0: Bojo simpenan inci. Salame
3: kakengkan. Salame kakengkan sampun mandap. Selamat Pak Agus. Sugeng siang. Lan. Bu ibu-ibu mawon rumiyin ya. Ibu Parida, Ibu Lili, Ibu Utri, Ibu Eti, Mawanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, Mak Nawang, Bu Siti Aisyah, lan sedaya kemawon pamit banget campur sari RRI Kediri.
0: Oke,
3: matur sembahun medalipun.
0: Matur sonuki.

Ya, kita sapa selanjutnya ya, yang ada di WhatsApp Skoci Serandu Keroncong Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan keroncongnya Mati Urip Karo Kue. Ya. Salamnya buat Bu Yati, Bu Sita yang purba ledo, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar Pro Satera di Kediri. Bersama kalian ya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin.

monggo yang mau merapat siang meniko ya, wonten Skoci RRI Kediri sambil menemani makan siangnya, sambil menemani istirahatnya atau menuntaskan aktivitas hari ini ya. Padat enggak ini acaranya? Acaranya masih diwarnai 17-an ya, masih lomba-lomba gitu mempersiapkannya, atau sudah kayak sudah normal seperti biasa kah?

Baik, pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu Keroncong dan Campur Sarinya. Nanti kita buka segmen kedua yang mau request ya di kesempatan siang hari ini di Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, pendengar baru saja hadir ada campur sari bojo simpenan ya dari Lilin Herlina yang tadi di request oleh Bapak Bani ya.

Mau request siang hari ini masih saya tunggu ya di 0354310 1108 atau SMS WhatsAppnya 0857 2535 2550 atau 0812 3460 0289.

Ya, kita update informasi cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya, Kediri Raya ya. Kalau dari informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, peringatan dini cuaca 3 harian 20 Agustus ini tidak ada hujan lebat atau angin ya, atau juga ini yang disertai dengan petir begitu, hujan petir ini pada hari ini tidak ada nihil ya, pun juga sampai dengan 2 hari ke depan ya, 21 sampai dengan 22 Agustus hari Sabtu. Jadi sepertinya ini cerah-cerah aja ya, karena memang ini nanti ada agenda juga, agenda 17-an ya hari Sabtu nanti. Mungkin masyarakat juga sudah tahu dan menjadi pesertanya. Nanti ada gerak jalan umum ya pada Sabtu 22 Agustus di wilayah Pare ya, di tentunya mulainya di Stadion Candrabirawa ini. Kalau kemarin-kemarin kan sudah ada adik-adik ya yang dari tingkatan SD, MI, SMP, MTs begitu ya, bahkan untuk tingkat sekolah menengah atas atau SMA, SMK, SLTA sederajat pun juga kemarin sudah digelar. Nah, untuk Sabtu pekan ini untuk masyarakat umum ya, dan tentunya masih banyak agenda-agenda 17-an Agustus atau Agustusan ini yang sedang berlangsung ya. Anda bisa share juga ini mungkin informasinya ya, biar pendengar mungkin yang dari kota tahu di sini ada kegiatan begitu. Karena biasanya kalau 17 ada mungkin penutupan jalan atau mungkin pengalian arus begitu ya. Ini agar antisipasi begitu.

Baik, pendengar, kita akan hadirkan lagi lagu-lagu Keroncong dan Campursari untuk menghibur pendengar semuanya sambil beristirahat, sambil beraktivitas tentunya di siang hari ini. Selanjutnya ada tembang Keroncong dari Niken Salindri dan Siho dengan Mati Urip Karkoe.

Terima kasih pendengar yang sudah bergabung ya di Skoci Senandung Rancang di Campur Sari siang hari ini. Bergabung lagi besok di program yang sama pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan jelang lintas Kediri siang saat lagi di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, insiden penyerangan oleh oknum perguruan silat di Jombang, warga menjadi korban.
2: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah warga.
3: Pertama, kayaknya sedikit terlalu-tahu sudah ada ratusan motor dan 3 truk mobil, terus anak itu masuk ke kampung minta tolong, teriakan sama warga, dan di warga tidak begitu banyak orang, jadi dikejar terus sampai anak saya teriak maling-maling dan menyuruh temannya untuk teriak di speaker musola itu. Baru disitulah warga keluar semuanya dan memberikan perlawanan ya semaksimal mungkin. Apapun sudah tidak terkontrol warga, karena urusannya sudah masuk kampung dan menyerang warga. Itu yang saya sayangkan, yang sangat prihatin, kenapa perguruan sampai masuk ke dalam kampung dan menyerang warga kami itu.
2: Akibat kejadian tersebut, 2 warga desa Didi Santoso dan Ulung mengalami luka cukup serius dan harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Aji Asari. Selain korban jiwa, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan material, meliputi 2 unit sepeda motor yang dibakar, kerusakan kaca mobil, serta sejumlah rumah warga yang mengalami pecah kaca akibat lemparan benda tumpul dan botol minuman keras yang diduga dibawa oleh para pelaku. Menanggapi insiden ini, pembina redaksi PSNU News, Muhammad Yusro, menegaskan bahwa pihaknya kini tengah mendampingi salah satu korban untuk menempuh jalur hukum dengan membawa laporan resmi ke Polres Jombang.
4: Kita sekarang sedang mengawal salah satu korban yang mendapatkan penganiayaan dan pembakaran motor di daerah Kabo. Setelah ini kita juga akan mengawal kasus-kasus yang lainnya. Sebetulnya kita tidak mungkin menyerang kalau kita belum diserang terlebih dahulu. Kita lihat di CCTV, jam 10, para oknum-oknum yang ingin berbuat gaduh sudah menyiapkan alat-alat yang siap digunakan untuk menyingkirkan kita. Salah satu korbannya adalah ini beliau, dan sekarang sudah membuat laporan di Polres Jombang.
2: Hingga saat ini, proses pendampingan hukum terus dilakukan guna memastikan para pelaku diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat dan pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chantianov melaporkan.
1: Momentum HUT RI ke-81, harga ayam potong di Kediri tembus Rp42.000. Kita ikuti laporan Anna Kusuma.
5: Pada momentum HUT Republik Indonesia ke-81, harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
6: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan, akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuotanya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal. Sekarang 1 MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal. Kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
5: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
7: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
5: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
1: Masih di Lintas Kediri siang hari ini, selanjutnya dari Cantia, Jombang gelar aksi Merah Putih, PGIS rangkul lintas sektor bagikan bendera demi perkuat cinta tanah air.
2: Persekutuan gereja-gereja di Indonesia setempat Kabupaten Jombang bersama lintas sinode gereja dan elemen masyarakat menggelar aksi pembagian bendera merah putih sebagai wujud gerakan cinta tanah air. Kegiatan ini merupakan respon atas surat edaran Bupati Jombang serta wujud syukur atas kemerdekaan yang dipandang sebagai anugerah Tuhan. Koordinator lapangan sekaligus koordinator PGIS Jombang, dia menjelaskan bahwa kegiatan kolaboratif ini tidak hanya melibatkan unsur gereja dari 11 sinode yang tergabung dalam PGIS, tetapi juga menggandeng organisasi kemasyarakatan lain seperti Jaringan Islam Anti Diskriminasi.
8: Jadi ini memang awalnya adalah dari PGIS, karena kan PGIS sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan di Kota Jombang itu juga mendapat sebagian dari surat edaran Bupati ya terkait dengan bagi kami itu gerakan cinta tanah air, jadi membagikan gerakan membagi bendera kepada masyarakat. Nah, kami berpikir bahwa itu adalah salah satu hal yang baik mengingatkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencintai dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan itu seturut dengan pemahaman gerejawi kami, kekristenan kami, bahwa kemerdekaan itu juga bagian dari anugerah Tuhan. Memang kalau ini hanya gereja, tetapi kami mengundang dari JIAT juga, Jaringan Islam Anti Diskriminasi, meskipun material tetap dari kami semua. Kalau soal gereja-gereja, ini lintas sinode ya, ada 11 sinode gereja yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Harapannya melalui kegiatan ini tentu saja rasa cinta tanah airnya terbangun dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kita tidak hanya sekedar komel dan mengeluh, tapi kita juga terpanggil untuk berkarya memperbaiki keadaan. Karena ini adalah anugerah Tuhan.
2: Dia menambahkan, aksi pembagian bendera ini bersifat insidental tahun ini guna merespon ajakan bersama dari Bupati beserta seluruh organisasi perangkat daerah dan ormas di Jombang. Melalui momentum ini, ia berharap rasa cinta tanah air di tengah masyarakat dapat semakin terbangun. Santeno melaporkan.
1: Selanjutnya, Kelurahan Pakelan gelar jaranan dan barongsai meriahkan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.
5: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan pada hari ini juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
9: Pakelan yaitu jaranan dan barongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
5: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
10: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan. Bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri budaya menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
5: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Lia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi-pagi kok sudah ngelamun toh bu. Daripada ngelamun di teras sendirian, mbok ya buatin kopi buat bapak sama siapin sarapan.
2: Lawang sarapan sama kopi sudah siap dari tadi di meja makan. Ini loh pak, ibu sedih dengan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana dan musibah. Baru kemarin ada tanah longsor, sekarang datang banjir bandang.
1: Walah, iya bu. Ini juga ujian untuk negeri kita tercinta. Satu belum selesai ditanggulangi, muncul lagi yang lainnya. Selain peduli dan empati, sudah waktunya kita melakukan refleksi atas rangkaian bencana yang terjadi, bu.
2: Gitu ya, pak. Ya benar juga. Kita sama-sama tidak tahu apa maksud Tuhan memberikan ujian. Bisa jadi karena banyak manusia yang tidak ramah lingkungan, konflik di mana-mana, atau banyaknya pejabat korupsi.
1: Ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini kan yo pasti ada sebabnya toh, bu. Yang penting dalam situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya lagi saling menyalahkan, tetapi berbenah. Pemerintah membenahi program-programnya, kita semua memperbaiki tingkah laku kita.
3: Tumbuhkan refleksi dari setiap bencana dan musibah.
1: Berhenti saling menyalahkan, mulailah memperbaiki.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, dari kawasan PBB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri ya. Panas-panas, enaknya kita dengerin dangdut ya, karena ya saat ini kita sudah masuk di waktunya lagu-lagu dangdut tampil ya. Buat menggoyang seluruh warga Kediri dan sekitarnya ya. Oke, kita sapa pendengar kita siang hari ini. Halo, selamat siang rendang.
1: Request dangdut enak tenan.
0: Sedap gurih enak pol.
1: Enak pol.
0: Iya.
1: Selamat siang Bata.
0: Dengan Lia.
1: Oh Lia.
0: Iya.
1: Bantap keliru.
0: Oh ini Mas Obet soalnya, ya ini ya.
1: Soalnya hampir sama suaranya.
0: Oh iya emang ya. Soalnya sering bergaul jadi suaranya sama ya. Iya kekancan gitu. Oh iya dong, kan sama-sama perempuan.
1: Betul.
0: Oke sehat.
1: Alhamdulillah Mbak Lia sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Panas ya soalnya di luar sana ini.
1: Panas. Tapi AC-nya dikit-dikit alami. Soalnya di luar rumah
0: ini. Nah ini AC-nya juga seger ya.
1: Sebenarnya mendung itu sering lewat, tapi memang belum musimnya hujan, jadi ya nggak mau turun.
0: Nah gitu, belum kok. Tapi tadi sudah mendung ya.
1: Betul, kalau mendung ya tetap mendung.
0: Tetap mendung. Nah betul.
1: Musimnya belum musim hujan ya nggak mau turun.
0: Nggak mau turun, betul. Requestnya apa ini?
1: Apa Mbak?
0: Requestnya apa?
1: Apa ya Mbak yang paling enak Mbak?
0: Apa ini ya?
1: Dewi Purwati ya Mbak.
0: Dewi Purwati.
1: Betul.
0: Siapa ini? Dewi Persik ya? Bukan Dewi Persik ya?
1: Bukan, ya nak Dewinya sama.
0: Apa judulnya?
1: Pak Pos.
0: Hah?
1: Pak Pos.
0: Pak Pos.
1: Betul.
0: Oh, Pak Pos. Oh, lagu lawas ya.
1: Coba ada paling
0: ada tahun berapa ini kira-kira
1: itu dah sekitar 92 paling.
0: Waduh
1: mungkin Mbak Lia belum keluar.
0: Oke yeah. Pak Pos. Oke siap
1: ada toh
0: ada
1: itu barengan sama Muklas Adi Purta ya. Adi Putra.
0: Oh ini ya kayak mukanya kayak Dewi Persik kok.
1: Betul, itu kan duet sama bareng menyanyi pop Muklas Adi Putra.
0: Oh gitu, oh bukan sama ini, bukan sama Sony Joss ya?
1: Bukan, kalau Sony Joss kan dari Probolinggo.
0: Oke.
1: Sony Joss itu muncul lah kan sekitar tahun 2003-2004. Lagu Sumi Tridang Balio Tri.
0: Kan oh iya betul. Kalau itu saya tahu.
1: Lah itu kan 2003-2004 lagi ngetrend bombing itu.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat Pak Bani. Putri yang di Papua, Eyang Purba, Mama Wanda, Pak Setioko, terus kemudian Dek Dul dan kawan-kawan pendengar Pro 1 Kediri, selamat siang, selamat beraktivitas. Sendirian Mbak ini?
0: Iya sendirian aja.
1: Oke, tetap semangat saya temani nanti sampai jam 3.
0: Siap.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita sapa pendengar kita selanjutnya ya di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
1: Assalamualaikum Rendang, request nangdut sedap gurih wen
0: kual Mbak Lia. Napol. Ini dengan?
1: Ya, dengan Heri Mbak Lia.
0: Oh Heri.
1: Surabaya.
0: Oh iya iya iya, Surabaya.
1: Ini langsung aja Mbak Lia, soalnya ada di kerjaan. Anu, request lagunya Roma yang Kau Mutiara Hidupku kalau nggak salah. Kalau nggak ada ya Mansur yang Jelas Serta aja Mbak Lia.
0: Oke, baik, siap.
1: Dan Mbak Lianya selalu sehat terus ya. Salam buat teman-teman Kediri.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, mutiara hidupku dari Roma, oh ya. Selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sedap, gurih.
0: Enak pol
1: ya. Saya rasane sayur asem tumpangi pupu be Mama Wanda lo cahayu.
0: Waduh mantap ini siang-siang mantap. Panas.
1: Mangkane anakku wedok yen jajal dolan ning kali dawir piye to Mama Wanda kuwi lan piye to rasane sayur asem Mama Wanda ki ngono lonto.
0: Oke, ya ya ya.
1: Aja panggane Kediri pare ae to dolan ning JLS
0: ngono. JLS waduh waduh waduh.
1: Lah iya, boh mending banget lonto.
0: Mending ya, udah mending di sana ya.
1: Iya, wong laute ombo kok ya Kediri kan ya ora enak laute. Maeranmu ora enak laute, laute gur ning jeding. aku enggak diunyerne anu ndok, diunyerne apa ki bae Irwan ndok.
0: Apa ini?
1: Indah pada waktunya.
0: Irwan Musri.
1: Heeh. diunyerne bae Irwan ya ndok sembarang wis.
0: Iya iya iya iya
1: indah pada waktunya.
0: Oke
1: iya.
0: Yang dari Madura
1: ya. Wingko, wingko lagune ya sing ngrungokne RRI wabeh engko dijawil sitok-sitok. Ora roto paman dijawel sitok ledul kok ngono kok liyane meri yo ndek
0: yo. Oke, baik.
1: Yo kemawon saking Sumatera, saking di Pare, saka Kediri, Tulungagung, kabeh ya ndek ya. Nggih, sembah nuwun cahyu wedalipun.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang Rendang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia. Selamat siang Rendang, Rendang enak, sedap.
0: Sedap, gurih, enak.

0: Pak Agus mau request apa?
1: Mbak, mau request orang asing, Mbak.
0: Orang asing. Oke, Rita ya? Rita enggak sih?
1: Iya, Rita itu lagu sayang aku itu.
0: Oke, favoritnya Pak Agus ya. Baik, salam buat siapa?
1: Salamnya buat Lejul yang di Kediri Kota. Mas Robert di Pulungagung.
0: Oke, baik.
1: Yang di Surabaya tadi siapa? Mas Heri ya?
0: Heri ya.
1: Ya, salam kenal Mas dari Kota Kediri, Mas.
0: Oke.
1: Untuk mak itu yang di Kota-kota lama enggak muncul itu Mas Gilang. Halo Mas Gilang, selamat siang Mas Gilang.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Untuk Bapak Bani.
0: Oke.
1: Pasti juga. Mas Arif di Kertosono. Ya, salamnya untuk semuanya, mudah-mudahan selalu sehat. Teman-temanku selalu sehat di pribadi Awas Bandara.
0: Baik, baik.
1: Untuk Mbak Lia, saya terima kasih Mbak Lia ya, lagunya saya tunggu.
0: Iya, terima kasih ya, baik.
1: Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lagu dangdutnya ya, karena nanti pukul 14 kita akan juga hadirkan Cek Fakta untuk Anda dengan lagu-lagu dangdut yang akan menemani pendengar semuanya sampai dengan nanti di jam 3 sore. Lagu pertama dari Dewi Purwati ya, dengan judulnya Pak Pong.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoax Presiden Prabowo Subianto perintahkan Polri tangkap semua warga Aceh.
2: Mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk menangkap semua masyarakat Aceh. Dalam narasi yang beredar di media sosial, perintah penangkapan itu buntut insiden perusakan lambang negara Garuda Pancasila pada Sabtu 15 Agustus 2026. Unggahan tersebut beredar pada 17 Agustus 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, sempat terjadi kericuhan pada peringatan Hari Damai Aceh 2026 yang digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada 15 Agustus 2026 pagi. Insiden tersebut terkait dengan dugaan pelepasan bendera merah putih serta tindakan perusakan lambang negara Garuda Pancasila di Aceh. Namun, tidak ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Polri untuk melakukan penangkapan terhadap semua masyarakat Aceh karena insiden tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah angkat bicara dan menyampaikan bahwa situasi di Aceh sudah terkendali seluruhnya. Terkendalinya situasi disebabkan karena sejumlah langkah yang telah dilakukan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa.
1: Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
2: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
1: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
2: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
1: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga nggak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
2: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
3: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mendengar kembali bersama saya Lia Aulia ya. Kita sapa pendengar selanjutnya ya. Di WhatsApp ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu koplonya Koyo Jogja Istimewa ya. Sama buat Pak Selamat, Pak Sekarji, Pak Melato Bani, Pak Sioko, Pak Zainal dan Pak Tarji. Semua pendengar RRI Pro 1 juga ya bersama kali ya. Selamat bertugas dan diberikan kesehatan, rezeki, barokah, amin. Oke, lanjut di ujung telepon kita sapa pendengar kita hari ini. Iya, oke, terputus. Baik, ya di ujung telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut sedap gurih wenak pol.
0: Wenak pol, iya. Ini Bunda Sita ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, kabarnya juga baik. Oke, mau dengerin lagu apa siang hari ini?
1: Sekuntum Mawar Merah dari Elvi.
0: Sekuntum Mawar Merah dari Elvi, oke. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Setioko, Pak Ucok, Pak Tarji, Pak Sukarji sekalian, Pak Slamet, Bobo Bani, Yang Purbo, Yang Rahmat, Lidul, Pak Agus, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Mama Wanda, Ibu Rini, Bu Siti Asia, Bu Tri sekalian, Bu Rahayu, Bu Velia, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Buat panjenengan Mbak Lia, terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat sekeluarga.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya kita sapa ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Rendang, kue dandut, sedap, gurih, enak.
0: Enak, Pol. Oke, mantep ini Bob Bani ya.
1: Yeah, jumpa kembali nih, tahun ya.
0: Betul sekali, tetap sehat ya, Bobo Bani.
1: Ya, yeah, terima kasih doanya. Juga sebaliknya Mbak Ulia juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Oke, mari kau sapa lagu dangdutnya.
1: Jaga cinta kita, jaga dari cinta. Handika Maisha.
0: Oke, jaga cinta kita ya. Siap. Salam buat siapa?
1: Salame ibu-ibu tadi sudah. Sekarang Bapak Pak Sugeng, Pak Sukarci, Pak Tioko, Pak Slamet, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Mariona, Leetul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Yang Purpo, Om Predi, Pak Agus, Mas Robert, dan semuanya.
0: Semuanya. Okay,
1: dan belum dapat kesenggol juga mohon maaf jika waktunya dibagi-bagi. Matur sembah nuwun wedali pun Mbak Ulia.
0: Iya, baik. Terima kasih juga kembali Bobo Bani di Pelem.

0: Okay, selanjutnya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang. Ikut lagu dangdut. Enak gurih dan
0: sedep gurih enak pol gitu ya.
1: Iya gitu aja. Ini sama Balia ya.
0: Iya betul.
1: Sate Balia, aduh sate baru datang.
0: Iya.
1: Habis ngawasin poli, aduh.
0: Iya. Baik, Pak Ahmad ya, jangan capek-capek lah ya. Jaga kesehatan. Poli,
1: capek pikiran, capek ini beda nih wasit Pak Bal makan terus lompat-lompatan, tapi wasit mah cuma diam lihat, tapi ini bebannya cukup berat juga.
0: Iya, oke, baik-baik. Mereka siapa hari ini?
1: Saya minta request lagunya Kuingin lah Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto ini udah ada yang orang asing, yang mungkin yang lain udah, penyanyi lain.
1: Mau minta lagu Roma Irama, saya menghargai kepada Pak Setioko.
0: Enggak, Roma Irama juga kan sudah diputar tadi.
1: Iya, makanya. Oh, udah ya.
0: Udah.
1: Baru bergabung, baru datang saya juga.
0: Oke, yang lain, yang lain.
1: Dari Muksin Alatas.
0: Muksin apa?
1: Untuk Mewanita.
0: Untukmu wanita, oke.
1: Ya, untukmu wanita, itu nada-nada pesan buat wanita, isinya dicerna oleh wanita, itu kan.
0: Oke.
1: Coba. Yang barusan siapa masuk?
0: Siapa tadi ya? Ada Pak Bani.
1: Yang barusan.
0: Ada Pak Bani.
1: Oh, Pak Bani, salam kenal dari saya ya. Buat Pak Sukarji, buat Pak Setioko, buat Kang Maman, buat Ledo, yang Purba, yang Rahmat, dan juga Pak Ledo, Mas Kirang, Ibu Rini, Ibu Sita, dan buat siapa lagi, buat Pak Ramadan, buat Ibu Farida, Ibu Farida itu kebeling masuk juga yang di toli-toli itu.
0: Oke.
1: Ibu Ali, buat Pak Ramadan, semuanya aja ya, itu kan. Tambah terkecuali itu kan, ada pantun A1 aja ya.
0: Baik,
1: kan.
0: Pantunnya apa ini?
1: Ya, Jakarta jalannya aman, naik roda kota Kendal.
0: Okay.
1: Wanita yang kuat iman tidak akan tergoda rayuan gombal.
0: Oke, baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan ya. Selanjutnya bisa bergabung di line teleponnya 0354 310 11 08 atau SMS WhatsAppnya 0857 2535 2550 atau di 0812 3460 0289.

Baik, masih panjang kebersamaan kita ya, sambil menemani menikmati makan siangnya atau cemilan sore hari. Mataharinya sudah agak mulai turun ke arah barat sana, jadi sudah agak sore ini, udah mau 2:30 sore. Ini waktu-waktunya mungkin lapar, butuh cemilan. Karena kalau makan ketiga, makan malamnya jam sekarang, nanti malam masih lapar lagi ya. Ini waktu yang pas buat makan cemilan gitu.

0: Le, alhamdulillah Agustus sudah datang lagi. Lihat itu, sang saka merah putih sudah berkibar lagi di mana-mana. Tugas bapak mengawal negeri ini sepertinya tidak lama lagi, Le. Sementara tugasmu baru dimulai.
1: Bapak nggak boleh ngomong gitu loh, Pak. Bapak itu pasti sembuh, kuat dan sehat terus. Bapak juga akan lihat kesuksesanku. Bapak juga akan menyaksikan kejayaan Indonesia, Pak.
0: Dua hari ini, ibumu ini loh hadir terus di mimpi bapak. Seolah menunggu di pintu surga, Le. Negeri ini tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang peduli dan mau berjuang. Bapak yakin dan percaya kamu salah satunya.
1: Pak, situasi di luar sana itu semakin dinamis. Banyak ketimpangan sosial, korupsi, krisis kepercayaan di mana-mana, dan penurunan kualitas SDM. PR kita itu banyak, dan kehadiran bapak ini sangat dibutuhkan, Pak.
0: Justru itu, Le. Jangan biarkan negeri ini jalan di tempat. Bapak yakin dan percaya kamu akan mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, Le.
1: Iya, Pak. Aku janji akan mengabdikan seluruh potensi, ilmu, keahlian ini hanya untuk Indonesia, Pak. Dengan doa dan restu Bapak tentunya.
2: Dengan bekal potensi diri dan rasa nasionalisme,
1: mari lanjutkan estafet kemerdekaan.

0: Pato Bu, dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: makan kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Baik, pendengar Jihan Audi ya, jaga cinta kita. Karena yang Andika itu lagu pop ya. Kalau ini versi dangdutnya begitu ya, yang tadi dikasih oleh Bopo Bani ya. Baik, dan tak terasa ya, sudah hampir 1,5 jam menemani pendengar semuanya di edisi rendang kali ini. Karena kita merapat di jam 3 sore, saya harus pamit undur diri. Sudah menemani pendengar semuanya di siang hari ini ya. Kita ketemu lagi di rendang edisi selanjutnya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska melanjutkan perjalanan Kediri sore menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 15. Waktunya kami hadirkan untuk Anda Beranda Astajita Nasional, produksi dari RRI Pekanbaru, RRI Bandung, RRI Surakarta, dan RRI Bandar Lampung.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunannya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di distribusi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian 11 ya,
4: ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari asal Indo ya, nggak ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
4: Itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sisi. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1 sampai 2 hektar. Nah, teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15 itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabah rumahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani.

Wanda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dan

Beranda Asta Cita. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempat disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempat sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita, punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalapan, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih, karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Dengan Pro 1 berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga apa terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut, di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi, ini adalah melalui

0: luas, tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya, untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan, sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pemulihan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sangmulia ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sangmulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sangmulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sangmulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sangmulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sangmulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi, pasar pisang sangmulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: anda hasta cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Okay.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu beratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam T1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelolakan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat itu Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Oke.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Pertama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow, luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kondisi fisik sebelum bertugas. BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri untuk memperkuat penyebaran informasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, sebanyak 100 relawan kebencanaan di Jawa Timur menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai upaya untuk memastikan kondisi fisik sebelum bertugas, sekaligus menjadi bagian dari kajian untuk perlindungan relawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Hari ini sebanyak 100 relawan kebencanaan menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim bersama dengan Ciba Institute of Science atau CIS dan Universitas Budi Luhur serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Para relawan antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan ini. Salah satunya Ocha, relawan yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana SRPB Jatim ini berharap kegiatan ini dapat secara berkala diterima relawan.
3: Mungkin kalimat menyelamatkan diri dulu sebelum menyelamatkan orang lain itu juga berlaku kepada kesehatan. Kita harus sehat dulu sebelum kita menolong orang lain. Nah, terima kasih kepada BRIN, terima kasih kepada BPBD Jawa Timur, BRIN, Universitas Budi Luhur, dan juga Ciba Institute of Science untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan atau minimal bisa setahun sekali lah.
2: Untuk pemeriksaan kesehatan juga melibatkan tim medis setempat, yakni Puskesmas Waru Kabupaten Sidoarjo. M. Wahyu Ramadan, perawat Puskesmas Waru, menuturkan pemeriksaan kesehatan bermanfaat besar bagi relawan untuk mengetahui kondisi kesehatan sebelum menyelamatkan orang lain.
4: Kegiatan ini sangat baik dilakukan karena tidak mungkin kita mengirim para relawan ke bencana, kita tidak tahu kapasitas kesehatan mereka. Dalam hal ini, kita lakukan pemeriksaan secara berkala ini sangat baik bagi teman-teman relawan. Jadi kita bisa mengetahui kesehatan para relawan yang ada di Jawa Timur ini.
2: Harapannya, dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini, akan ada kajian yang bisa menjadi rekomendasi atas kesehatan para relawan, sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap dampak yang tidak diinginkan. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, BMKG Doho Kediri menggandeng RRI Kediri memperkuat penyebaran informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan guna meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana. Seperti yang dilaporkan Anna Kusuma berikut ini.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
6: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi cuaca dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
7: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
5: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca iklim dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anang Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, kelotok kultural karnival di Kabupaten Tuban digelar meriah, menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi seni dan budaya lokal kepada publik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
8: Suasana meriah tampak menyelimuti Desa Kloto, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Dalam serangkaian acara HUT RI ke-81, pemerintah desa setempat sukses menyelenggarakan ajang Kloto Culture Carnival atau KCC 2026. Mengusung tema Heritage of People and Earth, ribuan warga memadati rute karnaval. Para peserta tampil memukau dengan balutan kostum kreatif dan tarian tradisional. Berjalan kaki mengelilingi desa diiringi dentuman musik sonhorek. Kepala Desa Kloto, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa KCC tahun ini bukan sekedar hiburan rakyat semata. Ajang ini dirancang sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas sekaligus mengangkat potensi budaya lokal.
9: Kebudayaan dari masyarakat lokal. Karena apa? Warga kita, khususnya para pemuda dan pemudi kita, mempunyai kreativitas tinggi dalam hal membuat kostum-kostum karnaval. Kostum-kostum karnaval itu sangat banyak sekali. Kemarin tanggal 25 Juli kita mengadakan KCF, yaitu Kloto Custom Fest.
8: Sementara itu, PLD Sekretaris Kecamatan Plumpang, Devi Linggar Buanasari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pawai budaya ini. Menurutnya, KCC membuktikan kuatnya nilai kebersamaan dan kerukunan warga Desa Kloto hingga mampu mendongkrak popularitas desa di tingkat kabupaten.
10: Untuk kegiatan di Desa Kloto ini, kami sangat mengapresiasi teman-teman dan perangkat desa serta masyarakat Desa Kloto bahwa kegiatan pawai budaya pada hari ini sangat mencerminkan budaya kita, yaitu budaya gotong royong, kerukunan, dan terkait dengan perayaan 17 Agustus yang mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia.
8: Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung karya warganya agar tidak berhenti sampai pajangan belaka, melainkan berkembang menjadi produk kreatif bernilai ekonomis tinggi. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital UMKM yang bertujuan membantu pelaku usaha lokal mengoptimalkan platform digital dan media sosial guna memperluas jangkauan pasar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
11: Universitas Hayam Wuruk Surabaya menggelar workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM. Acara digelar di Kampus 2 UHI, Jalan Wonorejo Utara, Rungkut, Surabaya pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sebanyak 140 pelaku UMKM dari berbagai daerah dan mendapatkan materi dari dosen akuntansi UHI, Dr. Rizky Aprilianita, seputar tips dan trik meningkatkan level usaha dengan berbasis teknologi digital. Melalui Ketua Panitia Workshop Dr. Putri Wulan Jitia saat diwawancara RRI usai acara mengatakan tujuan digelarnya acara tersebut yakni untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM untuk mempromosikan usahanya melalui platform digital dan sosial media. Ia menilai mayoritas para pelaku UMKM masih kesulitan dalam menggunakan perangkat digital untuk kebutuhan marketing usaha seperti menganalisis segmentasi pasar sesuai produk usaha, pembuatan konten yang menarik di media sosial, dan sebagainya.
12: Apa sih yang saat ini dibutuhkan UMKM? Kalau mereka dalam hal membuat produk mungkin mereka sudah bisa ya, tapi bagaimana menggunakan teknologi ini yang kita belum bisa, apalagi dikaitkan dengan marketing ya. Nah, biasa kita kenal digital marketing. Nah, kita tidak hanya men-share terkait dengan marketing saja, tapi bagaimana memanfaatkan digital itu dalam proses bisnis secara keseluruhan.
11: Sementara Septiarini Irianti, pemilik UMKM dengan produknya yakni Boys Laundry, yang turut ikut sebagai peserta workshop, menilai pemanfaatan platform digital memberikan keuntungan, salah satunya dapat memangkas biaya operasional dengan jangkauan pasar yang lebih luas.
13: Kalau bedanya dulu konvensional itu kita memang memerlukan dana lebih ya, harus sewa ini dan lain-lain. Dengan adanya media sosial digital ini, otomatis mengurangi biaya operasional kami. Kemudian jangkauannya tapi bisa lebih luas.
11: Kedepannya pihak UHY akan menggelar workshop lanjutan dengan tema pemanfaatan AI pada aspek digitalisasi marketing bagi UMKM yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain itu, workshop tersebut juga sebagai implementasi dari program hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek untuk menghadirkan solusi nyata pada masalah yang terjadi di masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
14: Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS menghadirkan sejumlah ilmuwan dan tokoh guna melihat persoalan ekologi dan kemanusiaan dari berbagai sudut pandang saat membacakan sambutan Rektor UKWMS dalam seminar nasional. Wakil Rektor 2 UKWMS Dr. Cecilia Erna Susilowati menyampaikan ada krisis lingkungan hidup dan terdapat krisis etika, defisit literasi ekologi dan kelemahan tata kelola kawasan. Karena itu dibutuhkan gagasan untuk membangun sebuah sistem nilai, pola pikir dan gaya hidup yang menghargai keberlanjutan serta selaras dengan etika kemanusiaan dan nilai-nilai Pancasila.
15: Pendidikan memiliki peran kunci yang sangat strategis. Pendidikan tidak boleh berhenti pada sekedar mentransfer pengetahuan, melainkan harus mampu mentransformasi kesadaran kritis, tanggung jawab etis dan solidaritas ekologi antar generasi.
14: Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIP Profesor Daniel Murdiarso mengatakan bencana bisa dicegah atau dikurangi kalau masyarakat mempraktekkan hasil-hasil pendidikan lingkungan dengan baik.
16: Ada 3 hal yang penting ya. Jadi bahaya, keterpaparan, exposure dan kerentanan vulnerability. Itu risiko yang mungkin kita hadapi kalau kita teledor, kita salah langkah, salah ambil keputusan, salah program dan sebagainya. Tapi semuanya itu bisa dikurangi kalau kita terdidik, memiliki kapasitas manusianya dan punya etika.
14: Menurut Ketua AIP, Profesor Daniel Murdiarso, masyarakat perlu memiliki etika lingkungan di samping mendapatkan pendidikan ekologi, tidak hanya di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di pondok pesantren. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persebaya Surabaya menggelar pemusatan latihan di Thailand sebagai bagian persiapan menghadapi musim baru sekaligus mematangkan strategi, fisik dan kekompakan skuad. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
17: Persebaya memasuki fase pematangan terakhir sebelum menghadapi Super League 2026-2027. Setelah menjalani rangkaian pre-season sejak awal Juli, Francisco Rivera dan kawan-kawan kini mengalihkan fokus ke Thailand untuk menjalani pemusatan latihan hingga 27 Agustus mendatang. Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi setelah menjalani total 7 pertandingan selama pre-season, termasuk 5 laga Piala Presiden yang berhasil dimenangkan. Sepanjang 1 bulan persiapan akan menjadi bahan evaluasi selama berada di Thailand. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan evaluasi dilakukan bukan hanya soal fisik dan taktik. Tim pelatih juga memanfaatkan agenda tersebut untuk meningkatkan intensitas latihan sekaligus mematangkan kesiapan. Thailand juga dinilai menjadi ruang bagi Tavares untuk memperkuat aspek kebersamaan di dalam skuad. Dengan para pemain yang menghabiskan lebih banyak waktu bersama, pelatih asal Portugal tersebut juga berharap hubungan antar pemain semakin erat dan mampu menjadi modal ketika kompetisi memasuki situasi sulit.
18: Our target is to prepare mentality.
17: Target kami untuk memusatkan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi. Ketika berada di Indonesia, terkadang kami hanya bertemu saat latihan dan pertandingan. Di sini para pemain hampir 24 jam bersama dan situasi ini akan membuat hubungan antar pemain lebih mudah terbangun dan kami membutuhkan kebersamaan seperti keluarga karena ketika kami mengalami masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain. Pemusatan latihan di negara yang berbeda juga akan memberikan motivasi baru bagi para pemain. Lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang. Ini yang kami inginkan dari proses ini. Tavares tidak ingin persiapan Persebaya berhenti pada fisik dan taktik. Mentalitas menjadi bagian penting yang terus dibangun termasuk agar para pemain memahami tanggung jawab dan perannya dalam kepentingan tim. Dengan seluruh proses tersebut, pemusatan latihan di Thailand menjadi kesempatan terakhir bagi Persebaya untuk menyempurnakan berbagai aspek sebelum kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus 2026 dan menatap musim baru. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
19: Terima kasih Dini. Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
20: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi balita di Kota Madiun kembali digencarkan. Memasuki Agustus, program penunjang kesehatan tersebut ditargetkan mampu mencapai cakupan 100%. Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, pemberian vitamin A merupakan program rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni setiap Februari dan Agustus.
21: Untuk kegiatan yang pagi hari ini sebetulnya hanya secara simbolis karena secara rutin sudah dilakukan. Kenapa dilakukan pemberian vitamin A ini? Karena ini untuk mendukung program ke depan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik itu di pemerintah pusat maupun di Kota Madiun.
20: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Dr. Wahyu Heti Darmawati Mkes menuturkan, pemberian vitamin A dan PMT lokal merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi bayi dan balita hingga usia 5 tahun.
22: Harapannya, ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini, sekitar 120 ibu, ini bisa menularkan ilmunya, bisa memberikan pemahaman juga kepada ibu-ibu yang lain akan pentingnya vitamin A dan PMT lokal. Pada intinya tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah itu.
20: Saat ini Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Pemerintah Kota Madiun berharap percepatan program selama Agustus dapat mendongkrak cakupan hingga 100%. Dengan begitu upaya menjaga kesehatan dan tumbuh kembang balita sebagai bagian dari persiapan generasi emas dapat berjalan optimal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Haryo Pratama di RRI Jember. Haryo, silakan.
23: Terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Jember memperluas cakupan layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan JCK Tahap 2 yang menyasar 10.000 penerima terbuka untuk warga luar daerah. Anggi Widya melaporkan.
24: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mulai memperluas layanan kesehatan gratis melalui program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2. Program ini menargetkan 10.000 penerima manfaat dengan cakupan layanan yang tidak hanya menyasar warga Jember, tapi juga masyarakat dari luar daerah. Program Jember Cinta Kesehatan Tahap 2 ini diluncurkan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, di Pondok Pesantren Nuris, Kecamatan Sumber Sari Jember pada Senin kemarin. Ketua TP3D Bidang Kesehatan Jember, Dr. Ulfa Elvia mengatakan, hingga saat ini sekitar 4.000 sasaran telah terdata dari target 10.000 penerima. Layanan yang disiapkan meliputi pengobatan gratis, operasi katarak, penanganan kelainan bawaan, hingga bantuan alat kesehatan seperti kacamata, alat bantu dengar, serta prostesis kaki dan tangan.
25: Sebagai informasi untuk kegiatan pada siang hari ini, ada sekitar 600 peserta yang kita lakukan pemeriksaan gangguan penglihatan, di mana dari 600, 100 dari santri nuris dan sisanya dari 4 kecamatan.
24: Pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan mendapat dukungan Pemkab Jember, sektor swasta melalui CSR, serta organisasi non-pemerintah. Sementara itu Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, keterlibatan masyarakat dari luar daerah menjadi salah satu perluasan akses dalam pelaksanaan Jember Cinta Kesehatan tahun ini. Warga yang membutuhkan layanan tertentu, seperti operasi katarak maupun bantuan prostesis, bisa langsung daftarkan diri melalui kanal Wadul Guse atau puskesmas terdekat.
26: Insya Allah pelaksanaannya akan kita mulai sesegera mungkin, hari ini launching dan saya sengaja memilih di pondok pesantren karena memang kita harus ingat sejarah bahwa di dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia ada peran kiai, ada peran para ulama, ada peran pesantren.
24: Pemerintah Kabupaten Jember berharap program Jember Cinta Kesehatan ini dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan medis sekaligus membantu masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan secara lebih mudah dan cepat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
23: Dengar demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silahkan Diah.
2: Terima kasih Haryo. BPBD Kabupaten Malang prioritaskan pengawasan 3 kawasan gunung rawan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
3: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi dan lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTNBTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas.
4: Yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu

0: penanganan pemadaman kebakaran di Bromo.
1: Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Silakan Gita.
3: Terima kasih, Dea. Kondisi sungai mengkhawatirkan dengan pencemaran sampah. Warga Sampang secara swadaya membersihkan sumber mata air Sungai Kemuning. Aliran sungai ini harus diselamatkan karena masih menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga sekitar. Imam Fadilah melaporkan.
4: Warga Desa Panggilan bersama Forum Sampang Sehat menggelar aksi swadaya membersihkan sampah yang mencemari sumber air Sungai Kemuning di Dusun Bulang, Desa Panggilan, Sampang. Kegiatan gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ketua Forum Sampang Sehat, Nurul Hayati, menjelaskan aksi bersih-bersih ini dipicu oleh keprihatinan atas tingkat pencemaran sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sungai Kemuning menjadi sumber kebutuhan air harian bagi warga di sekitar bantaran sungai.
5: Aksi bersih-bersih ini sekaligus aksi misi kemanusiaan ya, karena banyak warga di hilir sana itu yang masih menggantungkan air bersih dari sungai. Ini kan sumber, Mbak. Jadi ada warga Kemuning dan bantaran Kali Kemuning yang paling ujung sana yang hampir ke Sampang Kota dan warga Karungan juga itu ambil airnya masih dari Kali Kemuning ini, sungai. Sumber itu berasal dari sini. Dan
4: Sungai Kemuning yang berada di sisi hulu yaitu Dusun Bulang, Desa Panggilan merupakan sumber air utama yang alirannya tidak pernah mati dan dimanfaatkan oleh warga. Tidak hanya bagi warga Desa Panggilan, tetapi juga dimanfaatkan warga hingga ke wilayah hilir, termasuk Kemuning, Banten, Karungan, hingga Sampang Kota. Aliran air dari sumber mata air Desa Bulang lazim dimanfaatkan untuk mandi, mencuci baju, hingga mencuci makanan. Sayangnya, jumlah sampah rumah tangga terutama sampah popok bayi sekali pakai dan plastik terus menumpuk hingga mencemari kualitas air. Melalui aksi ini, kebersihan sumber air di kawasan hulu hingga hilir dapat terjaga hingga meminimalisir pencemaran dan resiko banjir di musim hujan. Di samping itu juga menjadi edukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di sepanjang sungai. Imam Fadila melaporkan.
3: Sekian berita dari Sumenep, kini kembali ke RRI Surabaya bersama Dini. Silakan Dini.
6: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Atit dan juga Fahri, dan operator Ahmad Afif Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Saya Aska Ariska masih menemani Anda semuanya, pendengar, dan kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah atau mungkin juga berkaitan dengan Semarak Agustus. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Kita hadirkan informasi untuk Anda pendengar di sore hari ini berkaitan dengan penipuan berkedok investasi yang merugikan 2,4 miliar, di mana saat ini pelaku sudah ditahan oleh Polres Kediri. Tiga warga Kabupaten Kediri mengaku menjadi korban dugaan penipuan dan penggelapan berkedok investasi atau modal kerja. Total kerugian yang mereka laporkan mencapai 2,4 miliar rupiah. Kuasa hukum korban Suwandi mengatakan dirinya saat ini mendampingi tiga korban yang telah membuat laporan ke Satreskrim Polres Kediri, dan kerugian yang dialami membuat mereka juga akhirnya merasa dirugikan. Korban berinisial TA mengaku mengalami kerugian 1,9 miliar, sementara MY kerugiannya sekitar 240 juta dan NF sekitar 325 juta. Perkara ini sebelumnya disebut berkaitan dengan arisan online, namun pihaknya menegaskan laporan yang diajukan kepada polisi berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus investasi atau modal kerja. Dan kasus ini kini memasuki babak baru, pendengar. Satreskrim Polres Kediri telah menetapkan perempuan berinisial YM warga Kabupaten Kediri sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada 4 Agustus kemarin, di mana YM kemudian menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Selasa 18 Agustus, dan setelah pemeriksaan selesai juga langsung ditahan oleh penyidik. Suwandi juga mengapresiasi langkah penyidik Satreskrim Polres Kediri yang telah menetapkan YM sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Harapannya proses hukum berjalan dengan profesional, lancar, transparan, dan proporsional hingga perkara tersebut tuntas.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangraj, Majangraj, Lamongraj, dan Brantasraj. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangraj, sampai Taman Sapi Twin.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kepada

0: kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan cek fakta di sore hari ini berkaitan dengan DJB yang pungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu. Bagaimana kebenaran informasinya, kita simak bersama berikut ini.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhawk.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir cnbcindonesia.com berjudul Tarva Mulai Pungut PPN DJP Lari Tidak Kena Pajak yang tayang Jumat 3 Juli 2026, dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Starva. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atau aktivitas olahraga. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore untuk kalian semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Kali ini kita masuk di segmen Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari Kamis ya, 20 Agustus 2026. Di sore hari ini kita akan mengenalkan Anda tentang Kampung Adat Praijing Sumba, mengenal Uma Batangu dan tradisi Marapu. Pendengar, Kampung Adat Praijing di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang perlihatkan hubungan erat antara rumah adat, tradisi megalitik, kehidupan masyarakat, dan kepercayaan Marapu. Berada di Desa Tebara, Kecamatan Waika Buba, Kabupaten Sumba Barat, kampung ini berjarak sekitar 3 km dari pusat kota Waika Buba. Praijing dikenal karena deretan rumah tradisional Sumba dengan atap tinggi berbentuk menara serta keberadaan batu-batu megalitik yang menjadi bagian dari landscape kampung. Kampung Adat Praijing mendengar punya 38 rumah tradisional Sumba yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Jumlah tersebut sebelumnya mencapai 42 rumah, tetapi sebagian bangunan hilang akibat kebakaran di tahun 2000. Saat ini kampung tersebut menjadi salah satu tujuan wisata budaya di Sumba Barat karena pengunjung bisa melihat langsung bagaimana bentuk rumah tradisional sekaligus juga mengenal kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan unsur budaya leluhur. Keunikan Praijing ini, pendengar, tidak hanya terletak pada bangunannya saja, bentuknya ya. Dan kampung ini merupakan bagian dari landscape budaya Sumba yang perlihatkan keberlanjutan tradisi megalitik dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba juga mencatat Praijing sebagai salah satu contoh budaya bermukim masyarakat Sumba yang masih memperhatikan tinggalan tradisi megalitik. Salah satu yang paling mudah dikenali ketika masuk di kampung ini adalah bentuk rumah tradisionalnya. Rumah ini dikenal dengan istilah Uma Batangu atau Uma Bokulu, pendengar. Dalam sumber kebudayaan pemerintah, Uma Batangu dan Uma Bokulu digunakan untuk menyebut rumah adat Sumba yang punya karakter atap tinggi menjulang. Istilah Rumah Batangu bisa dimaknai sebagai rumah menara, sedangkan Uma Bokulu berarti adalah rumah besar.

Masih di Galeri Budaya Nusantara, pendengar, arsitektur rumah Batangu ini bukan sekedar persoalan estetika. Rumah tradisional Sumba punya pembagian ruang yang berkaitan dengan fungsi sosial dan kehidupan masyarakat. Secara umum rumah terdiri atas bagian bawah, bagian tengah, dan juga bagian atas. Bagian bawah atau kolong berkaitan dengan aktivitas dan pemeliharaan hewan. Bagian tengah menjadi ruang kehidupan penghuni, sedangkan bagian atas berfungsi antara lain sebagai tempat penyimpanan bahan pangan dan benda tertentu yang punya nilai penting bagi keluarga. Atapnya yang tinggi dan menjulang menjadi karakter paling mencolok. Material tradisional yang digunakan antara lain adalah alang-alang, sementara struktur rumah dibuat mengikuti pengetahuan arsitektur yang diwariskan antar generasi. Rumah Sumba, pendengar, merupakan pusat kehidupan sosial dan spiritual masyarakat, sekaligus juga tempat berkumpulnya keluarga, menyimpan benda pusaka, dan juga melaksanakan kegiatan adat. Karena itulah Umah Batangu sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai objek fotografi ketika berkunjung ke sana. Bentuk rumah ini menyimpan cara pandang masyarakat Sumba terhadap hubungan manusia, alam, keluarga, dan juga leluhur. Untuk memahami kehidupan budaya di kampung adat Praijing, pendatang ataupun juga wisatawan juga perlu mengenal yang namanya Marapu ya. Marapu ini adalah kepercayaan leluhur yang punya posisi penting dalam kehidupan sebagian masyarakat Sumba. Dalam konteks budaya Sumba, hubungan antara leluhur tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan berbagai praktek sosial, ritual, dan tata ruang kampung. Banyak kampung tradisional di Sumba punya rumah yang dibangun berdekatan dengan makam leluhur. Hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan Marapu dan penghormatan masyarakat terhadap nenek moyang. Marapu ini, pendengar, juga tidak bisa dipahami hanya sebagai ritual yang dilakukan pada waktu tertentu. Nilai-nilainya berkaitan dengan cara masyarakat memandang hubungan manusia dengan leluhur, lingkungan, dan juga tatanan kehidupan. Jejak tradisi ini juga terlihat ya dalam keberadaan makam batu atau tinggalan megalitik di lingkungan kampung. Pemerintah mencatat bahwa tradisi megalitik Sumba merupakan tradisi yang masih hidup. Tinggalannya bisa berupa kubur batu, batu tegak, arca megalitik, susunan batu, hingga teras berunda. Tradisi tersebut, pendengar, memperlihatkan bagaimana warisan masa lalu tetap memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat di masa kini. Dan pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat bahkan mencatat berbagai upaya pelestarian pengetahuan Marapu melalui pendidikan adat bagi generasi muda yang ada di Sumba.

Iya, petani kampung adat Raijing pada akhirnya menunjukkan bahwa kekayaan wisata Sumba tidak hanya berada pada pantai, sabana ataupun juga perbukitannya. Di balik rumah-rumah beratap tinggi ada pengetahuan tentang arsitektur, sistem kehidupan, sejarah dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah Batangu menjadi salah satu pintu untuk memahami hubungan masyarakat Sumba dengan ruang hidupnya. Sedangkan tradisi Marapu membantu menjelaskan hubungan manusia dengan leluhur yang masih menjadi bagian dari identitas budaya Sumba. Baik pendengar, demikian untuk Gari Budaya Nusantara edisi hari ini ya, Kamis 20 Agustus 2026. Kita jumpa lagi dalam kesempatan tentang tradisi atau juga budaya yang ada di Indonesia.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Itu sudah minim sekali sehingga hanya cukup untuk masak. Nah, untuk mandi itu belum ada. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
2: Melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat, termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan, kalau sudah sekolah bisa nggak sekolah apa?
3: Iya.
2: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita.
0: Sari berita, BMKG Doho Kediri gandeng RRI perkuat penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan kebencanaan. Pemkab Jombang mulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasisi di Desa Kedung Dendeng. Inilah Warta Kediri selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, BMKG Doho Kediri gandeng RRI perkuat penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan kebencanaan. Laporan Anna Kusuma.
4: BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri memperkuat sinergi dengan RRI Kediri untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, klimatologi, dan juga potensi bencana kepada masyarakat. Langkah ini dibahas dalam kunjungan silaturahmi BMKG Doho ke kantor RRI Kediri pada Kamis hari ini, di mana sinergi tersebut dinilai penting mengingat informasi meteorologi dan juga kebencanaan perlu disampaikan kepada masyarakat secara luas, cepat, dan juga kredibel, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha, menyampaikan bahwa BMKG Doho Kediri yang memang relatif masih baru memerlukan dukungan kolaborasi dengan RRI untuk memperluas diseminasi informasi meteorologi mulai dari informasi cuaca dan iklim hingga informasi kebencanaan lainnya.
5: Ya, jadi harapan kami karena BMKG Doho ini termasuk kantor yang baru dan selayaknya kantor BMKG, biasanya BMKG itu pasti erat sekali untuk diseminasi, pasti berhubungan dengan kantor RRI. Jadi harapan kedepannya kita bisa bersama-sama mendiseminasikan informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan, gempa bumi, dan lain sebagainya kepada masyarakat lebih luas lagi.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik silaturahmi BMKG Doho Kediri dan juga rencana penguatan kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam mendukung penyampaian informasi cuaca dan klimatologi, khususnya informasi yang berkaitan dengan potensi bencana dan juga kondisi cuaca ekstrim agar masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaannya.
6: Alhamdulillah, hari ini RRI Kediri mendapat kunjungan dari teman-teman BMKG Doho Kediri. Kami merasa senang atas kunjungan ini. Harapannya selain menjalin silaturahmi, juga kedepannya adalah kolaborasi dan kerjasama untuk menyebarluaskan informasi terkait klimatologi dan cuaca kepada masyarakat, terutama di masyarakat Kediri dan sekitarnya.
4: Sinergi BMKG Doho Kediri dan RRI Kediri diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi cuaca, iklim, dan kebencanaan khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Penyebaran informasi secara akurat, kredibel, cepat, dan juga mudah dipahami diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih waspada dan bisa melakukan kesiapsiagaan sejak dini terhadap segala potensi bencana yang dapat terjadi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemkab Jombang mulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasisi di Desa Kedung Dendeng. Laporan Santia.
7: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
8: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Prasisi di Desa Gadung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
7: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
2: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini, hari kemerdekaan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan. Kalau sudah sekolah bisa nggak sekolah apa?
8: Ya.
2: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya nanti.
7: Pemerintah meletakkan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chandrano melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Kita beralih ke kabar lain. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z untuk mendukung gerakan koperasi. Laporan Ayu Citra.
3: Untuk mendukung gerakan koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kota Kediri mendorong keterlibatan Gen Z. Adapun upaya ini merupakan komitmen dari Dekopinda Kota Kediri guna melibatkan semua masyarakat untuk membangun ekonomi lokal. Menanggapi hal itu, pada hari ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus mengatakan bahwa dukungan generasi muda ini dapat dilakukan dengan lebih dulu mengenalkan manfaat serta proses berorganisasi di dalam lembaga perkoperasian.
9: Nah, ini karena memang saya adalah salah satu atau salah sekian anggota dari koperasi-koperasi. Nah, saya melihat itu sangat amat miris. Koperasi di Kota Kediri, koperasi di lingkungan masyarakat ini pada umumnya adalah koperasi yang dapat bantuan. Jadi berdirinya itu berdasarkan hibah. Kita paham terkait hibah ini adalah tentu tidak boleh hangus begitu saja.
3: Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jawa Timur, Slamet Sutanto mengatakan pula bahwa pihaknya berharap kepemimpinan Dekopinda Kota Kediri yang baru bisa semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu koperasi. Di sisi lain, selalu merinci pula bahwa ada tiga tantangan yang dihadapi untuk pengembangan koperasi, antara lain regulasi, kompetisi, dan digitalisasi.
10: Harapan kami, pimpinan yang baru dikukuhkan tadi mampu untuk menjawab tantangan yang sulit di era sekarang ini. Nah, kesulitan di era sekarang ini kita menghadapi tiga tantangan. Jadi yang pertama regulasi. Nah, regulasi ini bukan kita keberatan, tapi tidak boleh diabaikan. Karena kita tahu sendiri bahwa regulasi ini sampai hari ini yang kita ketahui tentang perkooperasian masih jauh dari harapan yang dikendaki oleh gerakan kooperasi.
3: Lebih lanjut terkait dengan pengembangan kooperasi di daerah Jawa Timur, maka kini memang lebih baik dibandingkan di tingkat lokal, seperti halnya di tingkat kabupaten dan kota. Dengan begitu, maka ke depan, idealnya Dekopinda setempat ini bisa terus melakukan pemetaan tentang beragam jenis kooperasi yang masih eksis maupun nyaris gulung tikar. Ayu Citra melaporkan.
0: Puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri siaga atasi krisis air bersih dan perkuat distribusi air warga terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
4: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
1: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit di satu tangki dengan volume 5000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
4: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
5: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah. Dengan kategori cukup rendah itu berkisar 0-50 mm per bulan.
4: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Di antaranya adalah Desa Babatan dan Sempu di Kecamatan Ngancar, Desa Sepawon, Wonorejo dan juga Trisulo di Kecamatan Pelosok Klaten, kemudian Desa Bobang di Kecamatan Semen, Desa Kalibang di Kecamatan Grogol, Desa Kebonrejo dan Besowo di Kecamatan Kepung, serta Desa Manyaran di Kecamatan Banyakan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita Anda dari Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri petang ini. Pendengar, siapa yang tidak kenal dengan seragam berwarna coklat dengan setangan leher merah putih yang umum dipakai siswa sekolah? Pemandangan semacam ini sangat lumrah ditemui di semua sekolah di Indonesia karena merupakan seragam wajib. Kita menyebutnya sebagai seragam pramuka, pendengar. Dan pramuka ini sudah lama menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Anak-anak sekolah juga sudah dikenalkan dengan pramuka sejak mereka berada di bangku SD, bahkan di jenjang yang lebih tinggi seperti universitas. Kegiatan ini masih sangat beken dan diikuti oleh banyak mahasiswa. Keberadaan gerakan kepanduan ini sudah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan non formal bagi anak-anak dan juga remaja di Indonesia. Namun tahukah Anda, pendengar, jika Indonesia merupakan negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Bahkan saking banyaknya, Indonesia menyumbang hampir setengah anggota pramuka di dunia. Wah, benar gak sih gitu ya? Kalau kita cek data yang dihimpun oleh Gusti dari World Organization of the Scout Movement, ada 10 negara dengan anggota pramuka terbanyak di dunia. Jawarannya nomor 1 adalah Indonesia dengan angka 25,27 juta anggota. Kemudian diikuti oleh India 4,68 juta anggota, Kenya 4,43 juta anggota, Filipina 3,43 juta anggota, Nigeria 3,01 juta anggota, kemudian Bangladesh 2,69 juta anggota, Amerika Serikat juga punya ya 1,49 juta anggota. Kemudian Tanzania 1,07 juta anggota, Thailand 0,8 juta anggota, dan Britania Raya adalah 0,59 juta anggota. Dari data ini terlihat jelas sekali bahwa Indonesia, pendengar, punya jumlah anggota pramuka terbanyak di dunia. Kenapa sih kok bisa banyak banget gitu ya? Jadi memang, pendengar, sudah bukan rahasia umum ya jika pramuka ini dijadikan ekstrakurikuler wajib di sekolah-sekolah dari jenjang SD sampai dengan sekolah menengah atas, dan hal ini yang membuat jutaan siswa terdaftar secara otomatis sebagai anggota pramuka.

0: bersiap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0, SP Tuban, Witra, 0896160457 45, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Hussein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan Paskibraka hingga Duta Besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Pendengar, kalau kita melihat sejarah dari kepramukaan itu sendiri ya, jadi gerakan kepanduan di Indonesia ini sudah bermula sejak masa kolonial, tepatnya di tahun 1912 lewat organisasi bentukan Belanda bernama NPO. Nama ini kemudian berganti menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging di tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan pertama milik pribumi bernama Javanse Pathfinder Organisasi atau GPO. Munculnya GPO mendorong akhirnya organisasi serupa seperti Hizbul Wathon dan juga Jong Java Pathfinderis. Saat itu Belanda melarang organisasi lokal menggunakan istilah Pathfinder. Kyai Haji Agus Salim perkenalkan istilah pandu atau kepanduan. Penggunaan istilah ini kemudian menjadi identitas bagi gerakan kepanduan nasional milik bangsa Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, ada ratusan organisasi kepanduan yang terbagi dalam beberapa federasi di seluruh wilayah. Dan hal ini memicu keinginan pemerintah untuk memperbarui dan menyatukan seluruh organisasi tersebut ke dalam satu wadah tunggal. Nah, Presiden Soekarno pendengar akhirnya memutuskan untuk melebur seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka di tahun 1961. Tokoh kuncinya adalah Sultan Hamengkubuwono IX, berperan besar dalam proses pembentukan organisasi nasional ini. Puncaknya terjadi di tanggal 14 Agustus 1961, di mana kala itu dilakukan penyerahan panji-panji pramuka kepada para tokoh kepanduan di depan ribuan anggota. Sejak saat itulah, pendengar, 14 Agustus juga selalu diperingati sebagai Hari Pramuka sampai dengan hari ini. Lantas kenapa sih pramuka itu penting? Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, pramuka punya peran krusial sebagai wadah pembentukan karakter untuk menanamkan nilai disiplin, kejujuran, hingga tanggung jawab. Melalui kegiatan di alam terbuka seperti perkemahan, peserta didik ini bisa belajar untuk membantu ketahanan mental dan juga fisiknya. Bahkan juga pendengar, data BPS di tahun 2024 menunjukkan bahwa pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati dengan tingkat partisipasi mencapai 64,46%. Angka partisipasi ini jauh mengungguli minat peserta didik pada bidang olahraga ataupun juga seni dan budaya. Selain pembentukan karakter, pramuka juga menjadi ruang bagi pemuda untuk mengasah keterampilan sosial dan kepemimpinannya. Anggota juga diajarkan untuk bekerja sama dalam kelompok, mengelola konflik, dan mengambil keputusan secara mandiri.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Altiga Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daripada Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkara pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontoh gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengenai atasnya masalah terjadi dari karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu kerja sebelum keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini,
9: kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian barat kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan. Luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
10: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak jadi bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
12: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Bali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modulnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy P. Rio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan indeplikernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab di Sapagori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya Joint Foreign and Defense Ministerial Meeting jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan Su Plus Two beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
1: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya, berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya, fasilitas yang ada di inilah, di pelatnas.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
2: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
0: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat, nikmat waktu longgar sehingga kita bisa beraktivitas dalam keseharian kita dalam keadaan sihah wal afiah zahiran wa batinan, dengan ungkapan, dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Abdul Hanan dari Kementerian Agama Provinsi Wilayah Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia akan menyampaikan beberapa hal dalam rangka untuk memberikan dan menyampaikan hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi diri kami pribadi dan utamanya kepada para masyarakat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tanpa terasa pada tahun ini kita sudah memasuki tahun baru Islam. Beberapa hari kemarin kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah dalam kalender Islam. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentunya hal ini wajib untuk kita syukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia, umur yang sampai saat ini untuk kita pergunakan. Tentunya nikmat ini, nikmat usia, nikmat umur yang masih tersisa pada diri kita, kita pergunakan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan, mengerjakan amal-amal kebajikan sehingga tidak ada tujuan kecuali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan patut untuk kita renungkan di dalam momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah. Beliau pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin
hatta yus'ala an arba'i khisalin, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, kecuali dia akan ditanya tentang empat hal. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, ditanya tentang umurnya ketika di dunia, apakah ketika diberikan oleh Allah usia umur yang panjang sampai saat ini digunakan untuk taat beribadah kepada Allah, ataupun sebaliknya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Baginda Rasul di dalam hadis yang lain menyatakan bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Paling baik manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang, diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan juga baik amalnya. Wa syarrun nas, sebaliknya, paling jelek manusia itu adalah orang yang diberikan usia yang panjang tetapi amalnya juga jelek. Oleh karenanya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menggunakan anugerah usia umur yang sampai saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sisa umur ini dipergunakan untuk yang utama adalah taat dan beribadah kepada Allah, mengerjakan amal-amal kebajikan, mengerjakan amal-amal soleh, semata-mata untuk bekal kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa an jasadihi fima ablahu, ditanya tentang jasadnya, tentang badannya. Semua anggota badan kita kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah kedua mata. Kedua mata kita ketika di dunia, apakah sering diperlihatkan untuk melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya, kedua mata kita ketika di dunia apakah banyak dipergunakan untuk melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita juga termasuk kedua telinga kita, apakah ketika di dunia sering diperdengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kebaikan, ataupun sebaliknya sering dipergunakan untuk mendengar kemaksiatan. Kedua tangan, kedua kaki kita dilangkahkan untuk menuju kebaikan, dilangkahkan untuk menuju, dipergunakan untuk beribadah, melangkahkan kaki kita ke masjid, ke musola, ataupun ke majelis-majelis taklim, ataupun sebaliknya dilangkahkan untuk menuju kemaksiatan dan lain-lain. Dan yang ketiga, dua telapak kaki seorang hamba kelak tidak akan bergeser pada hari kiamat. Yang ketiga, ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, an malihi, an ilmihi, ditanya tentang ilmunya, fima alima fihi, ditanya tentang ilmunya, apakah ilmu yang kita kuasai, apakah sudah disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun tidak sama sekali. Kita tentunya belajar dari kecil, kemudian kita tumbuh menjadi
orang-orang yang berpengetahuan, walaupun ilmu kita tidak minim ataupun tidak seberapa. Ketika ilmu itu disalurkan, ketika ilmu itu disampaikan, maka tentunya ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat. Khususnya tentunya bagi orang-orang yang berpengetahuan, bagi orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas, kemudian tidak disampaikan, tidak disalurkan, tidak diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada warga di sekitar, kepada masyarakat, hanya berdiam diri, digunakan untuk dirinya sendiri, maka ilmu tersebut akan menjadi, tentunya akan menjadi siksa bagi orang yang bersangkutan, bagi orang-orang yang mempunyai ilmu. Oleh karenanya, walaupun kita bukan termasuk seorang yang berpengetahuan luas, katakan jadi seorang ustaz, menjadi seorang guru, menjadi seorang kiai ataupun ulama besar, walaupun sedikit, apapun yang kita ketahui, apapun yang kita peroleh di dalam belajar, hendaklah kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak menyampaikan ilmu. Dan yang keempat adalah, kelak akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, an malihi, ditanya tentang hartanya. Jikalau umur, usia, kemudian jasad dan badan kita dan ilmu kita ditanya tentang satu hal, maka harta tersebut akan ditanya tentang dua hal, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana ia dapat dan dikemanakan harta tersebut. Harta yang kita peroleh dari cara-cara yang haram, maka harta tersebut akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, harta yang kita peroleh dari cara-cara yang halal kemudian disalurkan kepada kebaikan, disalurkan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, maka harta tersebut kelak akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara kebahagiaan kita kelak dan keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita peroleh semisal dari cara-cara mencuri, dari cara merampok, dari cara-cara korupsi, maka harta tersebut akan menjadi siksa, akan menjadi cambuk bagi sang pemiliknya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati di dalam bermuamalah, bertransaksi, jangan sampai transaksi tersebut, jangan sampai kita bermuamalah ada hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga menimbulkan harta yang kita dapat, yang harta yang kita peroleh menjadi harta yang tidak berkah, menjadi harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta tersebut sudah jelas menjadi harta yang haram karena diperolehnya, cara mendapatnya dengan cara-cara yang haram. Walaupun harta yang kita peroleh bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, ketika harta tersebut tidak disalurkan kepada jalan kebaikan, kepada fisabilillah, untuk menegakkan li'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah, banyak semisal ataupun contoh ketika orang-orang di sekitar kita banyak membutuhkan, kemudian dia tidak peduli bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya tersebut,
tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang lemah, pada orang-orang duafa, khususnya pada bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah bagi orang-orang yang berkelebihan rizki, bagi orang-orang yang mempunyai rizki yang lebih, maka hendaklah membantu dan memberikan sedikit rizkinya, menyisihkan rizkinya untuk orang-orang yang membutuhkan, bagi para duafa, bagi fakir miskin, anak-anak yatim. Kita sedekahkan, kita salurkan harta kita untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Maka ketika kita mendapatkan harta yang jelas halal, kemudian disalurkan kepada jalan kebaikan, maka insya Allah harta tersebut akan menjadi berkah, akan menjadi bermanfaat, menjadi wasilah, perantara bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pergantian momentum peringatan tahun baru Islam 1447 Hijriah ini kita jadikan untuk muhasabah, introspeksi diri, mengoreksi diri kita, bagaimana diri kita menghadapi tahun baru Islam ini, menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang tentunya lebih bermanfaat dari tahun-tahun yang kemarin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirilah kalian sebelum nanti kalian dikoreksi oleh orang lain. Karena kadang-kadang para pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita sibuk mengoreksi orang lain, tetapi diri kita tidak pernah dikoreksi, tidak pernah dimuhasabah, tetapi sibuk dengan mencari kesalahan, mencari aib orang lain, sibuk dengan menceritakan ataupun menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Apalagi kita sudah hidup di akhir zaman ini, tentunya banyak fitnah, banyak hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan fitnah, banyak menimbulkan cobaan bagi diri kita jikalau kita tidak pinter ataupun bermuhasabah, mengoreksi diri kita sendiri. Momentum 1447 Hijriah ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang lebih baik, karena sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini mangkana yaumuhu hadza khairan min amsi fahuwa rabiun, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu hadza syarran min amsihi fahuwa khasirun, dan barang siapa yang hari ini sama dengan tahun kemarin, tidak ada perkembangan, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan, amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, hendaklah saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, dan di dalam kesabaran. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan rugi banyak kerugian-kerugian jika kita menjadi orang-orang yang
tetap orang-orang yang tidak pernah berkembang, tidak pernah memikirkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih maju, menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun yang kemarin. Dan yang jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, yaitu mangkana yaumuhada syarron, barang siapa yang tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, fahuwa halikun, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Oleh karenanya, para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, hendaklah kita selalu introspeksi diri, selalu muhasabah bagaimana kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan tentunya banyak harapan, banyak keinginan, banyak cita-cita di tahun baru ini untuk senantiasa menjadi orang-orang yang berkembang, menjadi orang-orang yang lebih maju dari segala bidang apapun, utamanya ibadah kita. Maka harus hendaknya kita tingkatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia, menjadi orang-orang yang senantiasa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan bagi para pendengar dimanapun berada. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini ya, dari rekan Askar Iskandar. Dan di edisi Kamis 20 Agustus 2026 ya, saya akan membersama pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Manado dengan judul Gantengmu Pacarku. Selamat mendengarkan.

0: Sylvie.
1: Hai Jess, kamu terlambat ya?
0: Iya Sel, sudah selesai mata kuliah ya?
1: Udah dari tadi tahu. Kamu tuh main terlambat. Tidur jam berapa semalam?
0: Ya maklum lah Sel, semalam aku tidur jam 2 malam.
1: Maklum apa? Kok kamu ketawa?
0: Ada deh. Nanti sore kamu ke rumahku ya Sel.
1: Buat apa ke rumah kamu? Emang ada yang penting?
0: Pokoknya kamu datang aja. Nanti aku buatkan pisang goreng, terus kita ngobrol, oke?
1: Oke lah kalau gitu. Yang penting ada yang enak dimakan.
0: Siap sahabat yang cantik. Aku tunggu ya, dah.
1: Kamu mau kemana?
0: Aku mau isi kuota dulu buat modal begadang. Jangan lupa, bentar sore ya. Dah.
1: Tumben nih anak gayanya centil banget. Pakai ajak makan pisang goreng segala lagi di rumahnya. Ada apa ya?

0: aku mau ketemu, tapi di mana ya? Aku mau malam minggu, ya ganteng.
1: Oke cantik, tapi tidak ada yang marah kan kalau kita ketemuan nanti?
0: Maksud kamu ganteng?
1: Maksudnya kamu belum punya pacar kan?
0: Kan semalam aku udah bilang ke kamu kalau aku masih jomblo.
1: Oh iya, aku sih cuma mau pastikan aja cantik. Siapa tahu kamunya bohong.
0: Ih, memangnya wajahku di foto WA kelihatan seperti tukang bohong ya?
1: Ya enggak lah cantik, aku cuma bercanda kok, maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Terus malam minggu kita ketemuan di mana ganteng?
1: Bagaimana kalau kita ketemuan di kafe depan kampus kamu jam 7 malam?
0: Oke ganteng, aku setuju. Tapi jangan lupa ntar malam kita chatting lagi ya.
1: Oke cantik, aku tunggu ya. Dah.
0: Yes, yes, yes, akhirnya aku bukan punya pacar kayak selfie. Sepertinya aku sudah tidak sabar buat cerita sama selfie. Wah, aku bentar lagi pasti jadian sama Billy yang ganteng, biar tidak dibully jomblo sejati. Tapi kok selfie belum datang juga ya? Ntar pisang gorengnya keburu dingin.

0: Itu pasti selfie.
1: Ya, sebentar. Hai selfie, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah dari tadi menunggu. Pisang gorengnya mau dingin tuh.
0: Sorry, agak telat. Aku tadinya janjian sama si Doni, tapi aku batalin. Abis penasaran, apa sih yang kamu mau ngobrolin ke aku?
1: Duduk dulu, Sel. Aku buatkan teh ya, biar kita asik ngobrol.
0: Oke, tapi jangan kemanisan ya. Aku kan udah manis.
1: lebay.
0: Emangnya ada apa sih, Jess?
1: Gak ada apa-apa sih. Aku cuma mau kasih tahu kalau aku baru kenalan sama cowok ganteng di Facebook, Sel.
0: Terus kita udah saling WA dan janjian mau ketemu malam minggu.
1: Kayaknya sih dia mau nembak aku nanti. Menurut kamu gimana, Sel?
0: Baguslah kalau kamu udah mau punya pacar. Tapi apa kamu udah pastikan orangnya serius, Jess? Kan belum ketemuan.
1: Belum ketemu sih, tapi sudah janjian di WA ketemu malam minggu di kafe depan kampus.
0: Ya, semoga saja dia tidak cuma bohongin kamu. Harus hati-hati, kan sekarang banyak kasus penipuan lewat FB. Jangan-jangan dia sudah punya istri. Atau dia mau...
1: amit-amit ah. Tapi aku yakin dari foto dan suaranya saat kita teleponan, dia pasti bukan lelaki pembohong. Dia kedengaran sangat berwibawa dan dewasa. Aku yakin, Sel.
0: Boleh aku lihat Facebooknya nggak, Jess?
1: Penasaran ya? Namanya Billy. Nanti saja, Sel. Kan aku mau ajak kamu juga buat ketemu dia. Biar aku tidak grogi kalau kamu yang temani aku.
0: Ah, nggak mau ah. Masa kamu yang kencan pertama harus aku yang temani? Males ah.
1: Ya, please self, aku kan belum pengalaman ketemuan sama cowok seperti kamu. Please. Nanti aku traktir kamu makan di kafe. Terserah kamu mau makan apa, oke?
0: Gimana ya? Aku...
1: Please, kamu kan sahabat terbaik aku.
0: Baiklah kalau gitu. Tapi ingat janji kamu. Traktir makan ya.
1: Oke, masa aku bohong sama sahabat baikku yang cantik dan tidak sombong?
0: Ah, kamu kalau ada maunya lebay sekali ih.
1: Kamu juga dong, kapan-kapan kenalin aku sama Doni, ya Sel?
0: Ah, enggak, ntar kamu kegenitan lagi sama si Doni.
1: Ih, kamu tuh yang genit. Ya sudah, kalau kamu nggak mau kenalin aku sama pacar kamu, tapi jangan lupa ya, malam minggu temani aku ke kafe.
0: Oke deh, cantik.

0: gimana nih, Sel? Aku grogi nih.
1: Ah, tenang. Biasa aja, Jess. Jangan terlihat kekanak-kanakan, ah. Tunjukkan sikap dewasa kamu supaya dia kagum sama kamu, Jess. Kamu kan udah yakin kalau dia cowok yang baik dan berwibawa. Jangan kalah sama dia.
0: Tapi kamu tetap dampingi aku ya.
1: Iya. Ayo kita masuk kafe. Siapa tahu dia udah nungguin kamu dari tadi.
0: Ayo.
1: Barusan dia sudah WA, katanya dia duduk di meja 8 pakai kaos biru, celana hitam, Sel.

0: itu Billy deh, yang pakai kaos biru, celana jeans hitam. Tapi dia tidak bilang kalau pakai topi hitam ya. Ah, sudah. Yang pasti dia bilang di meja 8 kan? Itu pasti dia. Dari belakang sih kayaknya keren juga, Jess. Yuk kita samperin. Pasti dia kaget lihat kamu udah di belakangnya. Hai, Billy.
1: Hai. Hah? Kak, kamu selfie?
0: Kok kamu? Doni? Kamu gantengku Billy kan? Ini Doni pacarku, Jess.
1: Maaf, aku...
2: Dasar laki-laki pembohong! Menipu kamu, Doni!
1: Ampun!

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

0: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Pendengar yang siap menjadi bintang berikutnya, inilah sendnya yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawa lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui Bintang Radio RRI ID. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban Witra, 0896160457 45. SP Geri Fauziamat, 0857283435 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik benar ya, setelah kita dengarkan drama radio, saatnya kita bergeser di galeri komunitas. Nah, di galeri komunitas kali ini ya, kita akan membahas terkait tentang komunitas Kampung Hompimpa. Bermula dari kegelisahan melihat anak-anak yang meninggalkan permainan tradisional, komunitas Kampung Hompimpa Semarang mengampanyakan kembali beragam mainan tradisional melalui berbagai event. Kampung Hompimpa Semarang berdiri pada 22 Desember 2016 di Gunung Pening. Menurutnya, Ketua Komunitas Aman Misbahul Munir menyampaikan jika dirinya prihatin dengan kemudarnya dolanan tradisional di lingkungan sekitar. Bagi komunitas Kampung Hambimpa Semarang, dolanan tradisional memiliki makna yang dalam. Jadi bukan hanya sekedar hal sepele yang dianggap remeh temeh. Oleh karenanya mereka merasa perlu mengkampanyekan kembali dalam rangka melestarikan. Terus dari itulah Munir menyampaikan jika Rina bersama-sama temannya bisa kumpul bergerak membuat Kampung Hambimpa. Pemilihan nama Hambimpa sendiri menurutnya diambil dari nyanyian saat memulai sebuah permainan tradisional.

cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Baik, Bu Nuria, kita lanjut lagi di Galeri Komunitas. Nah, di masih kegiatan Kampung Home Pimpah, tak lain adalah mengenalkan berbagai macam permainan tradisional pada masyarakat dunia. Munir ada tiga kalangan yang menjadi sasaran, yakni anak-anak, remaja, dan orang tua. Meski beranggotakan muda-mudi yang rata berusia di atas 20 tahun, mereka tak jemu mengamankan dolan anak-anak di masyarakat dengan sabar dan telaten lewat door to door ke kampung-kampung yang beram event di Semarang. Sementara itu, salah satu anggota Kampung Home Pimpah, Ahmad Rozikin, mengaku selama ini Kampung Home Pimpah aktif berkampanye di kampung-kampung sekolah, kampus, dan event-event kota Semarang. Ia menambahkan awalnya biaya operasional dibebankan ke anggota lewat iuran karena sering mendapatkan undangan baik dari kampus maupun instansi. Akhirnya Kampung Home Pimpah punya kas di luar iuran anggota. Menurut Rozikin, apa yang menjadi komunitas gerakan merupakan aksi sosial dan budaya. Ia mengatakan Kampung Home Pimpah akan terus berupaya menjaga kelestarian mainan tradisional sesuai dengan tagline kami, yakni bermain belajar kelestarian.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, ya, tuntas sudah galeri komunitas kali ini ya, membahas terkait tentang komunitas dolanan yang ada di Semarang. Dan mendengar ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Ruang Rindu. Dan untuk ruang rindunya nanti ya, ruang rindu mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tadi Pro 1 RRI Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga.

0: Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
5: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Selamat malam mendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Ruang Rindu edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081-234-600289, dan juga nomor MTN di 085-725-35-2550. Dan pendengar, untuk genrenya di malam ini ya, genrenya mancanegara. Bagi pendengar ya yang ingin bergabung, silakan kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Dan mendengar ya, di malam ini sudah ada wasa masuk dari Pak Mario di Tuan Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kembali telaku, kita putarkan lagu pop Aiki, Aiki ini I Love You versinya Chef Garden. Baik, Mariana ya, nanti lagunya ditunggu. Dan salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri.

Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Mario, dan juga sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung ya, baik mau request lagu maupun kirim.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yahya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Back soundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Ia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi
3: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berparkir dan memori selaku. Dan di malam ini ya udah ada mas-mas lagi dari Bu Rahayu di Patian Tulung Agung. Selamat malam, ruang rindu, ruang berparkir dan memori selaku. Momentum dibesarkan lagu Cell of Four Sevenses dari Kinate. Salamnya untuk semua dan semoga sehat selalu. Baik, terima kasih juga buat Bu Rahayu di Tulung Agung. Semoga juga sehat selalu. Doa-doa terbaik menyertai Bu Rahayu.

juga ya bagi pendengar ya, yang mempunyai saudara ataupun anak ya yang mempunyai bakat bernyanyi ya, bisa diikutkan di Bintang Radio 2026 ini, dan untuk usianya dari 16 tahun ya hingga 25 tahun dan tidak sedang hamil. Jadi bisa bergabung ya di aplikasi Bintang Radio RRI ID ya, dan juga nanti bisa mengikuti Instagram kami di media sosial Bintang Radio Indonesia ya, di Instagram maupun di TikTok. Nanti pesannya bisa dilihat di sana.

Dan benar ya, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung ya, ini sudah informasi gempa bumi bermagnitudo 3,6 mengguncang di wilayah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Kamis sore. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada pukul 17:20 ya. Pusat gempa berada di koordinat 7,94 lintang selatan dan 110,45 bujur timur atau sekitar 11 km tenggara Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. BMKG menyampaikan informasi tersebut sebagai informasi awal yang mengutamakan cepatan penyampaian kepada masyarakat. Ya, dan mendengar ya, di sore tadi ya, gempa di Yogyakarta.

0: Dan untuk Tehni dan juga yang purba, ya silahkan ya menghubungi kembali ya. Kami tunggu ya untuk teleponnya. Dan ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Bung Fauzi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ya, tumben ini nyebutnya beneran, biasanya salah ini. Apa ada kabar apa ini tadi di Bogor ini?
1: Ada kabar lumayan sejuk malam ini.
0: Ya.
1: Kabar yang anginnya luar biasa kencang banget. Kabar yang kedua, Teteh lagi trouble, ada lagi bapil ini, batuk pilek.
0: Oh. Ya, semoga lekas sembuh karena di cuaca di bulan Agustus ini, terutama di malam hari ya, terutama selalu dingin. Kalau siang betul, panas,
1: malamnya siangnya luar biasa teriknya, iya, panasnya, malamnya dingin, angin, itu cuacanya unik
0: loh. Iya.
1: Kebetulan imun lagi kurang bagus, jadi drop deh langsung.
0: Iya. Semoga lekas sembuh ya, Teh.
1: Amin, terima kasih banyak ya, Bung Fauzi juga jaga kesehatan ya.
0: Iya. Nah,
1: malam ini lagu
0: mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an. Mau kasih lagu apa ini?
1: 80-90. Ini juga deh, dari Rona Kiting aja.
0: Rona Kiting. Judulnya
1: If Tomorrow Never Comes.
0: If Tomorrow Never Comes ya. Ya. Salamnya bahasa apa aja ini, Teh Dinda?
1: Iya, doa terbaik dari Teteh buat Bung Fauzi ya. Jaga kesehatan, selalu lebih hati-hati. Terima kasih juga doanya buat Bung Fauzi buat Teteh tadi. Terus Teteh mau jumpa, selamat malamnya dan salam sehat ya, antaranya untuk Eyang Rahmat, Eyang Purba, ada Bapak Selamat juga ya.
0: Ya.
1: Ke mana? Fauzi, Pak Sukarji. Ibu Rini sehat ibu ya, Ibu Siti Aisyah juga selalu sehat. Lalu Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, ada Mas Arif, Mas Gilang dan semuanya deh.
0: Ya.
1: Selamat malam semuanya. Kalau kebanyakan omong batuk soalnya macam.
0: Nah dan batuk ya Teh ya.
1: Ada batuknya. Oke, ya. Bung Fauzi cepet ini.
0: Terima kasih banyak, selamat malam. Terima kasih, semoga sehat selalu.

untuk barusan tadi ya, sudah naik ada tadi. Dan untuk teleponnya Pak Agus ya, bisa nanti bisa telepon kembali. Dan juga yang fotonya, kami tunggu teleponnya.

0: Dan benar-benar ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, Bagi Rindu dan Memori Lagu, Mas Fabri.
0: Ya, gimana kabarnya yang purba di Tulung Agung ini?
1: Alhamdulillah, kabar insyaallah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Mas Fabri gimana? Sehat ya?
0: Ya, alhamdulillah, sama sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Yang purba
1: dingin hari ini.
0: Iya, karena musim-musimnya kalau malam dingin, kalau siang panas.
1: Iya.
0: Baik, yang purba di malam ini ya. Genrenya kan mancanegara. Ini morges lagu apa ini?
1: Aku tak minta dari Ana, Mas. Maria Carey, enggak salah itu ya.
0: Maria Carey ya.
1: Carey. Bukan sebetulnya, Mas ya.
0: Maria Carey
1: One sebetulnya.
0: Oh iya, udah ketemu. Salamnya bahasa apa aja ini yang purba?
1: Iya, tadi ano. Tadi enggak tadi ya,
0: terus tadi. Iya, di Bogor.
1: Iya, selamat pagi. Selamat malam. Tadi enggak, semoga selalu sekolah tetap semangat. Ya. Menemani Mas Bagus di Kediri tentunya. Enggak ya. Ada Bang Ahmad Irwan yang ada di Garut, selamat malam sehat selalu keluarga. Juga ada lagi Bung Ferdi di Merauke, selamat malam juga sehat selalu. Ada lagi Bunda Sita, juga ada Bu Eti, selamat malam. Lupa untuk Pak Sukarji sama Ibu, selamat malam juga. Pak Soko, selamat malam. Juga ada Bu Siti Aisyah, Bu Rini, selamat malam. Juga ada Pak Samir, selamat malam. Ada Lik Tulus, selamat malam. Juga ada Pak Mariono yang di Ramadhan, selamat malam. Dan semua saja pendengar ya, lagi, selamat malam.
0: Selamat
1: itu malam. Aja, terima kasih Mas Bamsi.
0: Ya, terima kasih.
1: Semangat selalu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan benar ya, barusan tadi yang purba ini ada penelpon lagi ya.

0: Apa ya, kabar
1: yang dikecilkan tadi?
0: Ya. Ya, Pak Agus.
1: Posisinya hari ini dingin.
0: Ya.
1: Malam ini dingin.
0: Ya. Pak Agus, di malam ini mau kasih lagu apa ini, Pak Agus?
1: Ini lagunya apa, Mas Fauji?
0: Mancanegara.
1: Kalau manca, sama minta lagunya Novemberan, Mas. Dan Rasis, Mas.
0: Novemberan, ya.
1: Iya.
0: Ya, dan Rasis, ya. Ya, salamnya buat siapa aja nih, Pak Agus?
1: Alhamdulillah tadi sama Bu Dinda ya?
0: Iya, Teh Dinda sama
1: Teh Dinda.
0: Yang purba tadi.
1: Sama kalah Teh Dinda. Untuk Pak Mariono juga di Tulungagung, selamat malam. Pak Slamet, selamat malam. Yang Purbo, selamat malam. Yang di Tulungagung semuanya, selamat malam. Untuk Mas Gilang yang di Tulungagung juga selamat malam. Malam Mas Ardi Nganju juga selamat malam. Pak Sukarji di Migran Berita Ibu selamat malam. Popo Bani juga. Pak Munoto Ledu di Gedeli Kota selamat malam. Mas Putra Tutu juga selamat malam. Pak Yoyo juga selamat malam. Ibu Sinta di Gedang Sewu juga selamat malam. Ibu Rini juga yang di Wates selamat malam. Ibu Sita Isa di Gandat juga selamat malam.
0: Iya.
1: Untuk Jalan Wi Suci ya selamat malam. Ya semuanya selamat malam. Mudah-mudahan selalu beribadah sehat pada Tuhan Allah semuanya.
0: Amin.
1: Tentu yang bertugas. Hati-hati kalau mau pulang nanti Mas ya.
0: Ya. Selamat malam Agus.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ini ada penelpon lagi ya. Sahabat, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berkedu dan Memori Lewat Waktu.
0: Nyanyi dengan Pak Slamet di Kediri Kota. Jadi Tulungagung.
2: Dari Tulungagung.
0: Ya. Gimana kabarnya Pak Slamet?
2: Alhamdulillah sehat. Kabarnya masih
0: dingin. Ya, semoga sehat selalu ya Pak.
2: Ya, amin.
0: Selamat ya.
2: Semua pendengar dan penyiar semua harus sehat. Jaga kesehatan masing-masing. Tapi semangatnya tetap semangat 45.
0: Ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka Pak. Ya. Selamat.
2: Ini nanti mohon putarkan lagu wajib saya.
0: Iya, apa?
2: Release me.
0: Release me ya.
2: Ya, release me. Entah dari siapa itu.
0: Release me.
2: Salamnya yang sudah baru naik tadi, Pak Agus,
0: Pak
2: Purba, sama Teh Dinda. Semoga berempat itu, pokoknya nunut beliau berempat, salamnya berempat saja tanpa terkecuali. Dan sehat selalu dan diiringi kebahagiaan keluarga.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan requestnya dari Tadinda Burahayu yang buat Pak Selamat dan juga Pak Agus. Selamat mendengarkan.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, bersama lembaga

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Baroki Rindu dan Member Lagu. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, silakan kami masih kami tunggu ini. Ada waktu masuk lagi dari Mas Faris di Batu. Ruang Rindu, Ruang Baroki Rindu dan Member Lagu. Mau minta dengan lagu M2M yang judulnya You Away. Ya, baik. Nah, ditunggu ya Mas Faris ya. Dan juga ini Pak Taji tentang ulang handal jawab reman di Ruang Rindu, Ruang Berkini dan Member Lagu. Mau repost lagu Denpasar Moon dari Maribeth. Salamnya buat semua pendengar Pusat Lari Kediri.

Dan untuk Pak Tarsia, Bus Pak Sukarsia, silakan ya untuk telepon lagi. Dan juga Ibu Rini ya, yang tadi telepon ya, masih kita tunggu. Dan pendengar ya, sambil menunggu teleponnya dari Pak Sukardi dan juga Bu Rini ya, kita akan dengarkan dulu ya requestnya dari Mas Faris dan juga Pak Tarji. Selamat mendengarkan.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Baik, pendengarnya kita lanjut lagi ya di ruang rindu yang berbagi dan memori lagu. Dan di malam ini ya, kami sudah putarkan requestnya yang sudah naik. Dan ini masih ada waktu ya, sekitar 20 menitan ya. Bagi pendengar yang ingin bergabung, bisa di line telepon maupun di line WhatsApp kami ya, untuk request lagu dan juga kirim salam.

Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan lagu dari Viv ya, Until the Teams is Talk.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 si kumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama si kumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Baik pendengar ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan saya Mas Akman, terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Ada Teh Dida, ada Pak Mariano, Bu Rahayu, Yang Purbo, Pak Selamat, Pak Agus, Mas Faris, dan juga Pak Tarsi. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 23 waktu ini sahabat, kita akan di Harmoni Malam, kita akan dengarkan ya kisah inspirasi seseorang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, pendengar, ya, di Harmoni malam ini, ya, kita akan membahas terkait kisah inspirasi penjual ayam goreng Nyonya Suwarti. Ayam goreng Suwarti adalah salah satu restoran ayam goreng yang cukup terkenal di Indonesia. Berawal dari Yogyakarta, kini ayam goreng Suwarti telah memiliki sejumlah cabang di berbagai kota di Indonesia. Terkenal dengan kremesnya dan juga rasanya yang khas dan enak, ternyata kisah sukses ayam goreng Suwarti memiliki lika-liku perjuangan yang cukup panjang. Pembahasan mengenai ayam goreng Suwarti menjadi trending di viral di sejak tahun 2000. Hal itu bermula dari unggahan akun Twitter Warung Kopi Kita yang menjelaskan mengenai kisah ayam goreng Suwarti yang kemudian pecah kongsi antara Suwarti dan suaminya. Setelah percakapan itu, kini ada dua merek yang hampir mirip, yakni ayam goreng Suwarti yang dikelola Suwarti dan ayam goreng Nyonya Suwarti yang dikelola suaminya Suwarti, Bambang Saklan Prato Harjo. Beliau keduanya sempat bersama-sama merintis bisnis restoran yang tersebut dari nol sejak tahun 1970-an. Meski Suwarti merupakan cucu dari pengusaha ayam goreng yang dikenal dengan Mbok Berek, namun ia tidak mengandalkan kekayaan neneknya. Setelah mempelajari cara membuat bumbu ayam goreng khas neneknya di rumah makan milik sang nenek, selama beberapa waktu Suwarti kemudian mulai menjajah ayam gorengnya yang sendiri. Ia dilakukan Suwarti di tahun 1956 saat usia 26 tahun dengan dibantu sang ayah.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Bagaimana dia? Kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi Nyonya Suarsi yang menjulang yang berani dagangan dengan berkeliling menggunakan sepeda tua sembari membunyikan bakul besar yang bersih dagangnya. Suarsi dengan sepedanya berkeliling menawarkan ayam goreng dari Yogyakarta hingga Surakarta. Kemudian Suarsi menikah di tahun 1961 dengan Syahkelanto Prato Harjono yang merupakan seorang pegawai kepatian Yogyakarta. Usai menikah dengan dibantu sang suami, Suarsi pun semakin berkembang. Ia selanjutnya menjual ayam goreng menggunakan skuter sang suami. Selain berjualan keliling, Suarsi juga mulai berjualan di pasar Gandekan, Yogyakarta. Usaha tersebut kemudian berhasil dengan baik hingga keduanya bisa menampung 1.000 sehari dari setiap keuntungan penjualan 100 ayam goreng. Tahun 1968, setelah uang terkumpul, mereka kemudian membeli tanah seluas 900 meter persegi di daerah Maguwo Harjo, Yogyakarta dengan mendirikan warung di lokasi tersebut. Sembari proses warung mereka terrealisasi, saat itu mereka tetap menjalankan usahanya jualan keliling sekaligus memanfaatkan upaya tersebut untuk melakukan promosi warung baru mereka. Dua tahun kemudian pada tahun 1970 warung pun berdiri dan cepat diketahui masyarakat karena promosi yang berhasil. Saat mendirikan warungnya, sebagaimana dikutip dari Suarsi, enggak menggunakan nama neneknya yang juga digunakan oleh kakek perempuannya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan pendengar ya, kita lanjut lagi ya terkait tentang pengusaha Ayang Kureng Soeharti. Pada tahun 1993, Soeharti harus menelan pahit kehidupan karena ia dikhianati oleh sang suami yang berujung pada perceraian. Bukan hanya itu saja, Soeharti juga terpaksa merelakan bisnis yang dikembangnya karena mantan suaminya mengakuisi semua cabang bisnisnya. Meski menghadapi masalah yang besar, Soeharti tidak menyerah dan mendirikan restoran Ayam Kureng di Krapyak, Semarang pada tahun 1991. Kali ini Soeharti menggunakan foto dirinya pada logo menghapus kata Nyonya dan memakai merek Ayam Kureng Soeharti yang dipatenkan pada tahun 1992. Di tengah persaingan bisnis kuliner yang ketat, Ayam Kureng Soeharti masih mampu bersaing dan menjadi salah satu restoran legendaris yang dicari oleh banyak pelanggannya. Nah, fakta menarik dari Ayam Soeharti yang boleh beri, yang pertama terinspirasi dari resep Mbok Berek. Soeharti memulai bisnis ayam goreng setelah terinspirasi dari perjalanan sang nenek yang resep ayam gorengnya disukai banyak orang Yogyakarta. Yang kedua adalah belajar masak di restoran kakaknya. Sebelum merintis bisnis sendiri, Soeharti bekerja di warung makan milik kakaknya, Mbok Makudi Merjo, selama 4 tahun. Mendirikan bisnis restoran ayam goreng, Suwati merintis bisnis dari bawah di mana ia berjuang ayam goreng secara keliling dengan menggunakan sepeda. Dapat dukungan dan dikenali oleh suami setelah menikah dengan Sakala Prato Harjono, bisnis ayam goreng yang berkembang pasang dan ini kemudian memutuskan untuk membuka cabang di berbagai daerah. Namun setelah sukses, sang suami mengkhianati Suharti dan mengakui seluruh cabang bisnisnya. Usaha mendirikan restoran ayam goreng, ternyata Suharti hanyalah seorang lulusan SD. Meski demikian, Suharti pernah menjadi anggota Ikatan Wanita Pengusaha KWAPI yang membawanya bertemu dengan Ratu Julian di Amsterdam. Sebagai salah satu keturunan Mbok Berek, Suharti sering membantu anggota keluarga dalam menjalankan bisnis. Bahkan Suharti sempat membantu ponakannya untuk merintis usaha ayam goreng dengan nama ayam goreng Mbok Berek Nyonya Umi.

cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

bukan cuma di Indonesia. Ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

Mendengar dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dan kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masato FM 100,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Dari Jalan Pangembab Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Pendengar dari kawasan PBS Sudirman nomor 104 Pare. Lia Ulia kembali dari menyapa pagi hari Anda di Jumat 21 Agustus 2026 ya. Yang mana bersama dengan program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda di sepanjang Jumat hari ini. Ya, nanti kita akan awali dengan siraman rohani Mutiara Pagi. Kita akan mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korlunus Jawa Timur 10 ya. Dan nanti bergabung bersama dengan RRI Malang ada Ustadz Dr. H.M. Amsyono Q.A. S.H.S. A.G.M. S.Y. dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Yang nanti akan dipandu oleh Arga Saputra. Anda bisa mengikuti nanti ya dari YouTube RRI Malang juga. YouTube RRI Malang official begitu. Lalu pukul 6 pagi kita akan ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 7 informasi terkini dan aktual dari dalam dan juga luar negeri kita akan bergabung mengikuti bersama dengan Pro 3 Radio Republik Indonesia Jakarta. Lalu pukul 8 nanti bisa Anda nantikan dialog Kediri Menyapa terkait perakiraan curah hujan memasuki akhir tahun 2026 bersama dengan forecaster BMKG Doho Kediri, nah, Mafian Purnomo ya. Dan pukul 9 Anda bisa ikuti Halo RRI, nanti kami buka kanal aduan untuk Anda ya di 0354-310-1108 atau bisa di 0812-3460-289.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita akan segera ikuti dialog Mutiara Pagi ya, berjaringan ya, Korwilnus 10 Jawa Timur yang akan kita ikuti dari RRI Malang dengan dipandu oleh presenter Arga Saputra. Topiknya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsyono Q.A. S.H.S.H.G.M.S.C. ya, yang nanti juga akan disiarkan langsung Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, dan diri oleh SP Kediri, SP Sampang, dan juga SP Tuban.

0: berjaringan. RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kali ini Mutiara Pagi hadir dari Malang berjaringan Skorwil Nusantara 10 Jawa Timur. Oleh karena itu untuk Anda pendengar dari RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, hari ini Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama RRI Malang. Hari ini pendengar kami hadirkan Tausiah Mutiara Pagi, Tausiah Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami beliau di studio Pro 1 RRI Malang, Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsiono SHSAGMSY. Nanti apabila ada pertanyaan, ada komentar, ada respon pendengar terkait dengan apa yang menjadi topik kita dalam Mutiara Pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya, Anda dapat kirimkan WhatsApp melalui pesan singkat atau menghubungi langsung ya lewat WhatsApp di WA call dengan nomor 081-555-6915. Sekali lagi pendengar di 081-555-6915. Pendengar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun penetapan beliau memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Karena Allah Ta'ala menjadikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas dan penjabar dari Al-Quran yang mulia, yang merupakan sumber utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tanpa memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita seorang Muslim tidak mungkin dapat menjalankan agama Islam dengan benar. Oleh karena itu, Tausiah Mutiara Pagi hari ini pendengar akan mengambil topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Hadir bersama kami siap memberikan tausiahnya untuk Anda, Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Assalamualaikum Ustadz Amsiono.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas
1: Arga. Arga ya. Kabar baik hari ini, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini kita berjumpa di Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur Ustadz. Jadi pendengar RRI Surabaya, RRI Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban bersama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Monggo Ustadz untuk mukadimah Tausiah Mutiara Pagi hari ini seputar mencintai Rasul dengan mengikuti sunnahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih Mas Arga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakarallaha kathira. Sadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang indah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya sampaikan untuk daerah di luar Malang, Malang sekarang dingin-dingin empuk ini. Tidak tahu berapa celcius ini cuacanya. Ya, mudah-mudahan di daerah lain juga seperti ini ya. Ya, oke. Baik, semuanya kita akan mengangkat tema seputar apa ya namanya, haflah ya, perayaan kelahirannya, perayaan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tokoh utama dan utama, yang itu diakui oleh seorang yang bukan Islam ya, Michael Hart, di dalam bukunya 100 tokoh itu ternyata Rasulullah diletakkan pada yang utama dan pertama. Itu luar biasa itu. Itu bukan kalau umat Islam sih wajar ya. Tapi ini orang non muslim coba meletakkan beliau di tempat yang terhormat, ya, di urutan yang pertama. Ini pertanda bahwa Rasulullah secara faktual maupun emosional dan imajinernya, hayalan-hayalan mereka, diakui kepemimpinan beliau luar biasa memang. Sehingga dari jazirah Arab yang sekecil itu ya, sampai menyebar kemana-mana, bahkan sekarang mendunia. Kalau gak salah sensus dunia sekarang umat Islam itu antara 3 sampai 4 miliar dibanding umat yang terdahulu kan itu ya. Dan bahkan di mana-mana, di negara-negara mana saja, di Inggris, di Amerika, ya apalagi gubernur ya Amerika itu sekarang kan seorang muslim ya, sehingga banyak umat muslim, umat yang non-muslim masuk Islam menjadi mu'allaf, termasuk di Indonesia. Meskipun ada juga di Indonesia yang keluar ya, ya wallahu a'lam semua. Tapi kita akui atau diakui atau tidak, di Jerman bahkan di hotel-hotel kalau sudah waktunya adzan sholat itu kan di hotel-hotel itu berkumandang sholat adzan itu ya. Ya, dan lain sebagainya. Di Inggris juga gubernurnya, wali kotanya sudah, dan bahkan di negara-negara komunis seperti di Uni Soviet ya, masjid terbesar itu yang dibangun, diresmikan oleh Vladimir Putin dan lain sebagainya. Ini sebagai pertanda bahwa Islam itu memang diakui. Ini siapa yang mencipta atau merintis awalnya mentaladi? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mengapa kita tidak cinta kepada beliau dengan kenyataan seperti sebagai umat Islam? Ya tentunya harus sebuah keharusan, apalagi kita sebagai umat muslim. Ini di dunia mas, di akhirat Rasulullah memberi jaminan. Saya bacakan hadisnya, dan di sini sahih ini, riwayat Bukhari ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah. Coba ini, semua umatku ini akan masuk surga. Umatnya siapa? Ya Nabi Muhammad tentunya, bukan umatnya yang lain. Semuanya loh mas. Coba ini. Lah, cuman jalannya yang ada yang terseok-seok, ada yang merangka, ada yang macam-macam. Tapi ada yang nyelonong langsung itu ya. Nah, siapa itu ya? Sahabat ini ketika disampaikan begitu, kaget itu. Kullu ummati yadkhulul jannata illa Aba, katanya. Loh, tercengang lagi malah. Anu, siapa sahabat? Sahabat yang diberi gambar-gambar apa, beri berita itu kan senang semua, termasuk saya jenengan juga. Ya, semua umatku nanti akan masuk surga. Dan cuman sahabat dilanjutkan illa Aba, kecuali yang enggan. Loh, saya berpikirnya begini, apa ada orang mau dimasukkan ke surga itu enggan?
3: Enggan.
2: Enggan. Ya. Lah, kemudian sahabat bertanya, qalu, katanya sahabat ini, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang enggan itu? Lah, kalau bahasa celotehan kasar ya Mas ya, lah goblok lah ya. Nanti diberi senang, bahagia, selamat, gak mau lah itu ya. Lah itu lah, ya bahasa kasarannya lah wong goblok gitu lah. Nah, Rasulullah nyatakan gitu. Ma ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu ya Rasulullah, yang gak mau? Maka Rasulullah menjawab, qala man ato'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepada aku, kata Rasul. Ini ya, makanya sekarang kan mengikuti, mencintai Rasul dan mengikuti
3: sunnahnya.
2: Barang siapa yang mengikuti, taat kepadaku, dakhalal jannah, ini yang akan masuk surga. Nah, orang yang enggan siapa ya Rasulullah? Wa man asoni faqad aba, orang yang melakukan dosa. Nah, asoni ini maksiat artinya. Cuman maksiat itu kan, kita kan kalau bicara maksiat kan kecenderungannya orang yang melakukan hubungan suami istri yang tidak diikat dengan satu ikatan nikah ya kan. Maksiat ini kalau di kamus itu dosa. Dosa besar, dosa kecil, itu yang tersembunyi, yang terakhir itu maksiat namanya. Nah, itu maksiat. Nah, orang yang maksiat, yang punya dosa pada Allah, yang tidak pernah ya apa jerah-jerahnya, tidak pernah bosan-bosan, itulah yang disebut dengan disampaikan Rasul disebut orang yang asoni, yang maksiat, yang melakukan dosa itu yang tidak akan masuk surga. Ya meskipun perjalanannya tadi tersebut seperti itu biasalah. Wong baju yang kita pakai sekarang ini kan mesti melalui proses ya, kotor kita masukkan ke gitu ya, tempat cucian, kemudian dicuci runtel-runtel. Kalau pakai mesin cuci kan runtel-runtel. Dan lain sebagainya, dijemur, disetrika. Ya seperti itulah nanti perjalanannya. Tapi janji Rasul semua umatku pasti masuk surga ya,
3: insyaallah.
2: Nah oleh karena itu maka tentunya sebagaimana dalam Quran Al-Ahzab itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh laqad kana, ada ya, laqad kana lakum, pada diri kalian lakukan alaikum fi rasulillah uswatun, di dalam diri Rasul itu sebuah teladan, sebuah contoh bagi siapa? Ya bagi kita. Bagi kita yang apa? Ya, mangkana ya, dan mereka kita yang yakin dengan hari akhir. Kalau Mas Arga apa yakin dengan hari akhir?
3: Insyaallah.
2: Sebab saya maaf, saya kan sering keliling. Pokoknya ke pelosok-pelosok. Ada sebagian ya, sebagian, enggak sebagian besar tapi sebagian bahwa yang disebut dengan surga itu ketika kita bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan-makan nyaman dan bahagia betul ini. Itu surga yang dijanjikan itu kan masih dalam ilusi, dalam bayangan nanti. Sampai tek. Nah, orang ini seperti ini tidak bisa dilayani, tidak bisa kita latih dengan disium. Orang aja ngotot, tetap tidak bisa ya, tidak bisa masuk karena ada. Lalu sehari-hari nggak saya lihat, ya kan saya pantau orang ini. Ternyata memang tidak sholat. Ya artinya dia hanya ngaku Islam KTP-nya aja. Ya, ini seperti itu banyak mas di masyarakat itu mas. Ya tidak mayoritas, tapi banyak ya meskipun sedikit tapi jumlahnya banyak ya. Nah bahkan ada yang tidak mengakui ada siksa kubur, ada azab kubur. Ada. Dan ini bahkan orang ngerti agama maksudnya gitu. Nah, oleh karena kembali kepada ayat tadi, karena siapa yang harus mencontoh, yang mereka yang yakin dengan hari akhir dan juga dan dia selalu ingat kepada Allah dengan pengingatan itu banyak ya. Jadi apa ini laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha, berdia yakin besok akan bertemu Allah di yaumil akhir ya, wa dzakarallaha katsiran, dan dia selalu ingat kepada Allah, selalu lah ini ya. Kalau dalam anu always ya, always ya, selalu always, always apa ya,
3: always, always tidak pernah never.
2: Kalau ada Allah di manapun kapanpun juga ya, karena orang yang bahagia ittaqullah itu mah kunta, orang yang besok bahagia itu di dunia akhirat adalah mereka yang selalu takwa kepada Allah dimanapun berada, tidak di tempat yang ramai, tidak tempat yang sepi, tapi di semua tempat dan kapan saja itu ya. Oke. Sudah berapa menit saya tak bawa jamnya. Oke, saya kira itu aja. Sebagai pembuka ya.
3: Oke. Itu dia tadi pendengar mukadimah atau pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Kita masih berbincang dalam Mutiara Pagi dengan topik mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Anda pendengar di Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, apabila ada yang ditanyakan, ada tambahan komentar, ada respon terkait dengan apa yang kita perbincangkan, bisa langsung berbincang dengan Ustadz Dr. Haji Amsiono SHSAGMSY. Pendengar, saya undang Anda ya di 081-555-600-915. Sekali lagi bisa telepon melalui WhatsApp di 081-555-600-915 atau boleh berkirim pesan singkat ataupun voice note di nomor yang sama. Sekali lagi 081-555-600-915. Saya baca beberapa komentar pendengar lewat WA, Ustadz Amsiono.
2: Okay.
3: Izin saya baca satu-satu dan mohon tanggapan atas apa yang disampaikan pendengar J, Ustadz. Ada Bu Sri Suhartini dari Surabaya ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amsiono dan Mas Arga. Saya mau bertanya, apakah ibadah sunnah untuk menutupi ibadah yang wajib? Karena untuk menyempurnakan kekurangan saat amalan wajib kita mungkin kurang sempurna. Dan apakah akibatnya jika seseorang itu meremehkan yang sunnah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz.
2: Itu ada hadisnya. kelanjutan tadi. Ittaqullaha tsumma kunta wadbi'il hasanati wabi'il sayyiatil hasanata. Nah, itu wadbi'il wabi'is sayyiatal hasanata tamuha. Jadi pekerjaan jelek ya, perbuatan jelek, salah itu ditutup dengan kebaikan. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan yang jelek. Nah, ini Rasulullah, ini hadisnya sahih ini ya. Tadi urutan tadi. Jadi ittaqullaha haitsuma kunta itbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian lakukan kebaikan ketika kalian melakukan kejelekan, karena kebaikan ini akan menghapus kejelekan itu tadi. Nah, itu Bu Sri ya. Jadi boleh, silakan. Tapi ojo kapok-kapok lombok Bu Sri. Ini juga bahaya ya. Ah, kan bisa Pak, nantilah. Seperti orang makan pedes ya. Semakin pedes, padahal ya pedes ya, tapi ya tetap
3: Dilakukan
2: ya. Sehingga nanti dosa-dosa ini, iya kalau keburu kita bertaubat ya. Nah, ketika melakukan dosa kemudian mati lah gitu lah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mati su'ul khotimah, bukan husnul khotimah itu nanti ya. Jadi jangan mengentengkan dosa apapun bentuknya, yang kecil, yang besar, tersembunyi, yang terang-terangan ya, itu jangan sampai ya.
3: Baik, mengatur nggih Bu Sri dari Surabaya ini, pendengar kita. Saya terima satu pendengar yang sudah menghubungi di 081-555-6915 ini Ustaz. Ada pendengar kita Mas Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum Mas Rendra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga.
3: Monggo, kami bersama Ustaz Amsiono ini. Mas Rendra, ada yang mau ditanyakan silakan.
2: Aktif ini,
3: Ije.
2: Beliau aktif ini, luar biasa.
4: Yang saya tanyakan ini, mencintai Rasulullah itu kan, kita kan harus menuruti sunahnya kan, G?
3: J.
4: Nah, di dalam hubungan, nah, intinya, ngapunten Ustaz Tasyono, G?
2: Iya, monggo.
4: Di hubungan pernikahan, maupun berpacaran, kita apa harus ditanya ibadahnya itu apa, sunahnya itu bagaimana? Yang penting, kalau menurut saya itu kan udah sah dari negara, udah ada buku nikahnya. Lah, tapi orang sekarang itu kok ditanya kamu ibadah apa enggak, dan itu kamu sunah apa enggak, gini gitu. Lah, menurut saya kalau itu kan yang penting kan saling mengerti dan mencintai. Lah, kalau apa yang harus kita lakukan, dan menurut Ustaz Asyono ini sekarang itu bagaimana, apa yang harus kita jalani kayak gitu.
3: Baik, saya siap. Matur nuwun Mas Rendra Priyatna. Salam sehat. Assalamualaikum. Di belakang Mas Rendra Priyatna, monggo di 081-555-6915. Jawaban atas Mas Rendra ditahan dulu sebentar ya Ustaz. Ada satu penelpon kembali. Ada Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi nih di Karawasan, Bandung. Assalamualaikum Pak Irwan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Arga nih ya.
3: Inggi, nah, bersama dengan Ustaz ya. Amsiono ini di studio Perusahaan RRI Malang. Monggo silakan Pak Irwan.
5: Udah ngasing lagi guru saya yang setiap hari Kamis di Malang.
3: Inggi, silakan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ya. Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah ketemu lagi di acara Mutiara Perjaringan ya, ke Korwil Jawa Timur. Begini Pak, mungkin ada kaitannya. Saya tertarik juga Pak, begini kata-kata Pak Didi Mulyadi begini kan, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh atau orang yang soleh bukan berarti umrohnya tiap bulan atau hajinya tiap tahun, karena haji itu adalah diwajibkan sekali seumur hidup, umroh adalah itu hukumnya sunat. Tapi bagaimana katanya biar yang pemimpin yang sebab yang bisa menyelesaikan yang 8 asnaf gitu kan. Gitu kata beliau kan. Nah, terus membelanjakan APBD itu bukan untuk kendaraan dinas, bukan untuk seminar-seminar, bukan untuk jalan-jalan keluar negeri. Nah, bagaimana membelakan APBD itu untuk menyelesaikan yang 8 asnaf? Bagaimana membangun masjid yang langgar yang banyak zaman, bukan untuk membangun masjid yang mewah yang megah, tapi dijadikan tempat wisata, akhirnya meninggalkan utang. Itulah yang dikatakan pemimpin yang soleh itu. Bagaimana membangun rumah miskin, bagaimana misalkan anak yatim piatu supaya bisa terselamatkan. Nah, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kembali nggih, Ustaz Amsiona kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, monggo.
6: Waalaikumsalam. Iya.
3: Inge.
6: Saya mau tanya Pak.
3: Iya.
6: Pak Ustadz juga. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
6: Dari Gilang di Kertosono.
3: Oh iya, iya. Monggo Pak Gilang.
6: Iya iya. Yang mau saya tanyakan gini Pak. Tadi Pak Ustadz bilang ke arah surga nanti ada yang ngesot, ada yang jalan, ada yang cepat gitu ya. Ini saya jadi ingat pada seorang Ustadz juga pernah bilang bahwa tentang jembatan Shiratal Mustaqim gitu ya. Itu katanya tuh hanya kata kiasan. Nah, apakah Shiratal Mustaqim itu nanti ada atau tidak dan akan kita lewati atau tidak? Gitu aja Pak Ustaz, mohon dikasih penjelasan. Jazakumullah. Assalamualaikum dilanjut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Gilang dari Kertosono. Tiga penelpon terlebih dahulu nggih, pendengar. Okay. Sementara kita tahan dulu sebentar. Tadi pertanyaannya dari Mas Rendra yang pertama dari Jember. Monggo Ustaz seputar okay. Mencari pasangan ini, apakah kita harus meneliti hingga ibadahnya? Apakah betul-betul menjalankan sunnah Rasul atau seperti apa ini monggo?
2: Sebenarnya ada petunjuk dari Rasul itu. Ya, petunjuknya begini, ya. Tunkihul mar'atu, ya. Li arba'atin. Nah, carilah wanita yang kamu ingin nikahi dalam empat hal. Nah, itu kan berarti petunjuk, yeah. Perintah dari Rasulullah. Yang pertama itu lima liha. Lima liha ini apa ya? Hartanya. Boleh kita target kita, tapi harus sekufu kata Imam Syafi'i itu. Kalau tidak sekufu, bisa jadi tidak bahagia juga. Suaminya miskin, istrinya kaya, nanti semuanya jadi budak, jadi pesuruh. Juga sebaliknya, kalau suaminya kaya, istrinya miskin, jadi pembantu nanti. Harus sekufu. Makanya sekufu ini juga penting dalam Islam itu. Imam Syafi'i menggariskan begitu. Carilah yang sekufu. Kalau wajah ya yang seperti saya biasa-biasa, cari yang biasa-biasa juga. Enggak boleh wajah si laki-laki welek, bojone enggak tenang lagi-lagi deh. Iso mati berdiri. Karena istrinya selalu dilar. Sebaliknya juga kalau istrinya ya jelek, cari yang biasa. Artinya yang sepadan lah.
3: Jangan sekufu cari, sepadan
2: ya, Ustaz. Sekufu sepadan. Itu enggak boleh yang berlebihan. Itu yang lima liha. Kemudian boleh hisabiha. Oh tadi li jamaliha ya, li jamaliha, lima liha ini tadi masalah harta ya. Kemudian juga masalah harta tadi. Wali hasabiha itu masalah keturunan ya, nasab. Jadi nasabnya juga sekarang kan milih-milih, tapi sekarang sudah mulai agak dihindari nih masalah nasab ini. Kalau dulu zaman kerajaan anaknya sopo, anaknya pengemis, wah, nah. Meskipun sekarang nih, tapi sekarang kan anak-anak kan milih-milih sendiri ya. Kalau dulu kan dijodohkan. Kemudian wali jamaliha itu tadi kalau wajah itu ya, wajahnya yang sama. Kemudian yang terakhir ini Mas yang harus dicontoh, walidiniha fatfar bidadiddin taribat ziyadak. Jadi cari karena agamanya. Udah harus ditanyakan kamu sholat di handa'ul, itu kan tersinggung nanti ya. Cari informasi dari ya apa tetangga-tetangga seputarnya, dari cari sahabat-sahabatnya. Ya apa sih Mbak si A itu, ya apa akhlaknya seperti itu. Loh kalau akhlakmu apa enggak? Ya saya kalau ditanya ya pasti lah.
3: Ala oke. Okay. Baik, itu pedomannya aja untuk Mas Rendra tadi. Nah, kemudian tadi Pak Irwan soal pemimpin yang baik ini. Ini teladan Rasul pasti beliau sudah menjalankan ya, mengimplementasikannya. Bagaimana kita menirunya ini, Ustaz?
2: Tadi kan dicontohkan haji berulang berbalik-balik. Ya, kita bolehlah haji, boleh ya. Cuman kewajibannya satu kali Mas. Kedua itu sunat sudah. Hukumnya deh ya. Kalau kita punya istita'ah walillahi 'alan nasijul baiti man istata'a. Itu jadi boleh kita melaksanakan haji karena ada kemampuan. Nah, setelah itu sunat. Apa yang harus kita lakukan daripada kita cari surga yang jauh-jauh istilahnya ya. Ini ya, bahasa-bahasa kiasannya. Oh, di seputar kita ada 8 asnaf yang harus kita penuhi dulu itu. 8 asnaf itu siapa? Fakir, miskin, gorim ini orang yang banyak utang. Mualaf orang baru masuk Islam tapi kiri lah. Mualaf yang kiri, kalau yang sukil saya tidak perlu bantuan. Amil ya, pengelola zakat itu. Kemudian Rikob ini budak. Sekarang enggak ada ya. Kemudian Ibnu Sabil dan Sabilillah. Ibnu Sabil ini bisa dijadikan apa? Cari seperti apa ya? Tempat-tempat ibadah. Ibnu Sabil ini anu apa? Orang yang dalam perjalanan itu Mas. Berduin bin Sabilillah dan juga bisa juga orang Ibnu Sabil dan Sabilillah bersama ini. Ada ulama mengatakan bisa ke masjid itu bisa bentuk apa zakat itu, tapi ini masih pro kontra ya masih ini. Masih karena enggak ke situ, karena ini yang di apa di sasar itu adalah personal ya, personal. Tapi ada yang mengatakan enggak apa-apa kalau ke masjid toh. Kita wallahu a'lam lah, itu ikhtilaf ya.
3: Baik,
2: dalam pendapat ya. Nah, tentang Shiratul Mustaqim ya, Shiratul Mustaqim.
3: Tadi pertanyaan Kak Gilang dari Kertosono,
2: Ustaz. Itu ada di ini, ada di hadis ya. Ya kita sama-sama enggak tahu lah ya cara menafsirin. Ini juga besok enggak ada hisab, enggak ada mizan ya, enggak ada timbangan amal, enggak ada perhitungan amal. Nah, kalau sekarang kalau enggak ada begitu-begitu, lalu manusia seperti apa lalu? Nah itulah. Nah itu kan, makanya mereka yang pahalanya banyak. Jadi kita sebenarnya ini kita berbicara dalam angan-angan ya. Tapi itu ada dasarnya, ulama itu mengapa ada Shiratul Mustaqim, Shiratul Mustaqim, Shirat ya, Shirat itu jalan lurus gitulah. Nah, boleh menafsirkan Shiratul Mustaqim yang disebut itu adalah mereka yang selalu ada di jalan yang lurus, yang acut gitu ya, tidak menyimpang-nyimpang boleh. Karena ini tafsir, karena kita nggak tahu juga kan yang terjadi ya kan. Hadis-hadisnya ditafsir begitu, ini bebas gitu, bebas akhirnya itu. Nah, kemudian ada yang secara bentuk nyata berjalan di atas si sirat, sampai di film kan dulu itu ya, titian serabut di belah tujuh dulu itu
3: ada jisat.
2: Ada dulu Christine Hakim itu untuk pemerannya zaman saya, tapi tahun 70-80 itu ada itu titian rambut di belah tujuh ya, Shiratul Mustaqim itu maksudnya. Jadi itu berdasarkan hadis, boleh menafsirkan begitu boleh, tapi yang jelas harus ada keyakinan bahwa kita besok pasti akan terpisah antara surga dan neraka. Tadi itu katakan mereka yang enggan, yang abah, dia masuk neraka kan itu kan. Mereka yang taat pada Rasulullah itu pasti masuk surga. Itu aja poinnya di situ.
3: Baik. Nah, pendengar dari Malang, Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri serta Tuban, kami masih bersama Ustadz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY, masih dalam topik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Kami persilakan untuk Anda yang masih ingin bertanya dalam Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nomornya di 081555600915 ya. Boleh berkirim WA atau langsung telepon lewat WhatsApp call. Sekali lagi di 081555600915. Satu WA kembali ini Ustaz, ada dari Pak Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon diterangkan tentang bagaimana mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika melebihi cinta kita terhadap istri sendiri, diri sendiri, suami atau anak cucu kita, bapak ibu kita, dan manusia yang lain. Karena Nabi kan sudah wafat, maka kita wujudkan dalam bagaimana caranya. Kalau cinta kepada manusia yang lain kan, kita bisa memperlihatkannya dalam kehidupan. Kalau kepada Rasul yang sudah meninggal, yang sudah wafat, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Matur nuwun. Wassalamualaikum. Silakan, Ustaz.
2: At-Taubah ayat 24 ya. Kul in kuntum tuhibbuna, kul in kana abaukum wa abnaukum wa abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalunikum wa amwalun iftaratumu hatijaratun tahsauna kasadahu masakinu tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilillah, dan seterusnya itu. Nah, ini Allah itu menggariskan, memberikan garis ya. Katakan Muhammad, jika bapakmu, ibumu otomatis, saudaramu, anak-anakmu, kemudian kerabat dekatmu, kerabat jauhmu, apa kemudian harta yang kamu usahakan ya, perniagaan yang kamu cari keuntungannya, rumah-rumah yang kamu bangun megah-megah itu ya, lebih kamu cintai daripada Rasul dan Allah dan Rasulnya,
7: dan berjihad. Nah, berjihad ini ya apa, melakukan sebuah kebaikan di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu. Ini unjuk, ini apa, ancaman dari Allah. Tunggulah sampai Allah mendatangkan musibah kepadanya. Ini naudzubillah ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Boleh mencintai itu, tapi Rasulullah memberikan garis gini. Ahbib habibaka haunama asayakuna baghidhaka yawmama wa abghid baghidhaka haunama asayakuna habibaka yawmama. Karena engkau cinta kepada dunia ini, istri cinta pada suami, itu wajar. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahab. Wah, ini perang ayat nanti. Jadi dihiasi nafsu kesenangan manusia, laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Itu sudah tullah, Mas. Orang tua senang dengan anak, kan gitu kan. Orang manusia senang dengan harta benda, senang dengan perhiasan, senang dengan perniagaan, senang dengan binatang piaraan, senang dengan sawah, dengan kebun. Itu sudah sunnatullah itu. Cuman kesenangan itu mata dunia apa ya, hanya tipu daya dunia aja. Itu semua tidak akan dibawa mati sampai di kuburan aja enggak dibawa itu kan. Yang dibawa amal perbuatan, ibadah. Amal ibadah, amal soleh ini ya. Kemudian dalam hadis yang lah, bagaimana cara mencintai Rasulullah ya, yang nyata itu. Nah, kita dasarnya ini Al-Qur'an surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ya Muhammad, katakan ke umatmu, ikutilah aku, ikutilah Nabi. Nah, itu loh. Ikutilah Nabi, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Bukan hanya sekedar mencintai Allah itu, mencintai dan juga menghapus atau mengampuni dosa. Bagaimana wujudnya? Nah, cinta kepada Rasul bagaimana? Satu, menaati perintah Rasul. Begitu sudahnya itu tadi. Yang kedua, menjauhi larangan Rasul. Kan itu kan, mengikuti sunah beliau. Jangan hanya anggapan kan, ayo sunah Rasul malam Jumat.
3: Nah, ini hanya sunah Rasul itu yang kita ingat ya, Ustaz.
7: Iya, yang lainnya marghiba an sunnati. Karena barang siapa marghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa benci, dia tidak mengikuti sunah Rasul, maka dia bukan termasuk golonganku. Tidak kan, besok kan namanya Rasul itu kan menjadi penolong bagi kita, Mas. Makanya agar supaya kita, Rasul kan tidak kenal kita. Kita yang kenal Rasul, katanya Pak tadi. Bagaimana agar kita dikenal Rasul? Banyak baca solawat. Nah, itu ya. Nah, kemudian meneladani akhlak beliau, mencontoh ya, membela kehormatan beliau dengan cara yang benar, memperbanyak solawat. Ini tadi yang saya singgung. Jadi itu caranya. Kita kan tidak tahu, tidak ketemu Rasul. Agar supaya Rasul kan tidak tahu dengan kita. Iya, saya faham itu. Nah, tapi kita kan tahu dengan Rasul. Bagaimana caranya agar kita besok diaku sebagai umatnya Rasul? Perbanyak baca solawat, itu kuncinya.
3: Baik, Masya Allah. Kemudian satu WA kembali ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugiono, kami pendengar setia RRI dari Pasuruan, tiap pagi mengikuti, terima kasih ilmu-ilmunya. Alhamdulillah, matur nuwun apresiasinya Pak Sugiono. Kembali saya baca satu WA yang sudah masuk di 081-555-6915, Ustaz. Di antaranya tadi, sebentar saya coba cek dulu. Ini tadi ada Bu Rina di kawasan Kota Malang ini. Ustaz, kalau kita sekarang tantangannya kan di dunia digital itu media sosial. Kita ingin mengimplementasikan, mencintai Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Tapi tantangannya itu adalah HP, Ustaz. Bagaimana menjauhkan diri kita dari tantangan-tantangan ini, termasuk teknologi yang paling dekat yaitu HP. Nah, ini nampaknya jadi musuh kita bersama saat ini, Ustaz ya, HP ini.
7: Sebenarnya ada positif negatifnya juga loh, Mas. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, untuk dakwah itu, sekarang dengan begini kan ada HP nih. Ada apa? Ada namanya AI sekarang ya. Ada namanya Google. Kita menjadi bahan-bahan itu enggak. Saya dulu terus terang ketika ngisi ini bingung, buka-buka buku. Sekarang enggak sudah. Jadi tinggal buka ini HP, apa judul yang akan kita sampaikan, ya sudah muncul itu. Enggak bingung-bingung. Kalau dulu bingung, Mas. Nah, ini baiknya. Cuman kalau kita enggak bisa memanage, mengelola ini dengan baik, maka yang paling banyak itu buruknya. hoax ya dan macam-macam itu ya, makanya sehingga ada guyonannya para ustadz nih. Kalau saya sering bacain, bangun tidur HP, mau tidur HP, mau mandi HP, ya sebelum mandi HP, mau makan HP, sudah makan HP. Jadi itu karena apa? Terlalu sudah jadi kecanduan nih akhirnya itu ya. Nah ini mau tidak mau saya juga begitu kadang-kadang. Tapi alhamdulillah kalau saya mencari informasi, jadi berita-berita ya, tidak melulu apa carikan. Tapi biasanya yang dipakai-pakai ya, terutama anak-anak ini yang bahaya ya. Game-game itu, apa Roblox. Cucu saya itu yang baru TK, kalau sudah bangun masuk ke kamar saya yang dicari HP Agung. Aduh, Agungnya tidak ketuman ya. Makanya hati-hati Bu ya. Jangan, karena juga repot Pak. Saya pernah disambati oleh tetangga ya. Ustaz, saya punya cucu saya larang sama sekali untuk pegang HP. Cuman dia suatu ketika curhat ke saya, Gung, sebenarnya saya ini Gung ketinggalan berita. Dan mereka gimana? Teman-teman yang sering buka HP itu ada berita ini mesti cerita di sekolah. Padahal dia masih kelas 2 SD. Cerita di sekolah. Aku akhirnya mangap-mangap dong katanya. Nah ini kan ada positif negatifnya juga ya. Nah, cuman tetap harus dibatasi, jangan sampai jadi kecanduan istilahnya, seperti yang kita sering dilihat di medsos itu sampai aduh macam-macam ya. Jadi Bu, jangan sampai dihindari 100% untuk anak-anak ya. Nah, cuman kadang-kadang memang kalau sudah asik main HP, mau sholat tuh aras-arasan mas.
3: Lupa waktu je, Ustaz.
7: Lupa waktu kadang-kadang. Lah ini yang harus dijaga ya. Makanya iman dan takwa kita harus dijaga. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah, itu tadi ittaqullaha tsumma kuntah, itu tadi itu prinsipnya di situ.
3: Ya. Baik. Kemudian ada Pak Sukhoirianto, pendengar kita di Krian Sidoarjo ini, Ustaz, berkirim voice note. Izin saya perdengarkan je voice note dari Pak Sukhoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz Hamsono bersama Mas Arga Saputra. Pertanyaan saya baca kitab suci Al-Quran di surah Al-Isra ayat 84. Kulkulunya malu ala syakilati warabukum aklamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Yang saya maksud tanya kematang penyenangan tentang soal masalah bagaimana jalan yang benar atau lurus yang perlu kita kerjakan, seperti apa saja. Demikian Ustaz Hamsono, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Hamsono.
7: Jadi kul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum alamu biman huwa ahda sabila. Jadi artinya itu katakan Muhammad ya, setiap orang ya'malu ala syakilatihi. Jadi setiap orang itu berbuat sesuai dengan hodengnya, sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebiasaannya itu ya. Nah, kemudian a'la farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui, a'lamu biman, kepada orang-orang yang lebih benar ya, yang lebih benar jalannya. Jadi maksudnya begini, jalan yang benar seperti apa? Ya jalan yang sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah dan Rasulullah Jalan yang benar itu ya Al-Qur'an itu, enggak ada lain, dan hadis-hadis Rasulullah dan apa sabda-sabda Rasul. Jangan keluar dari situ, dari konteks itu. Makanya sampai dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat berapa ya? Ubasyiril ladzina amanu wa amilussolihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beramal soleh, berikan kabar gembira. Orang beriman dan beramal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ditunggu surga dengan air-air yang mengalir di dalamnya. Seperti itu Pak Suko. Jadi ikuti Al-Quran, jangan ikuti yang lain. Lah kalau ada kebaikan, kebaikan ada di tidak ada di Quran, itu sifatnya normatif, ada di lingkungan kita, ada itu. Ya, misalnya ya, kalau ketemu orang ya lebih baik pakai gelonon kalau Madura ya, atau nyun sewu atau assalamualaikum. Ya, pilihlah assalamualaikum karena itu mengandung pahala kan itu kan. Nah, perkara tadi ditambahi nyun sewu saya numpang lewat ya, boleh saja, tapi dahulukan salam itu. Jadi ngikuti aja Al-Qur'an dan sunnah Rasul, itu yang disebut melakukan perbuatan baik. Karena apa? Kedua, niat juga. Innamal a'malu binniat kan. Apapun yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, niatnya lillahi ta'ala. Kita hidup ini harus dengan lillahi ta'ala, niat karena Allah, bukan karena ingin cari itu, ingin anda. Kalau Mas Angga ya, Mas apa?
3: Arga,
7: Arga. Lupa. Mas Arga datang ke mulai tadi pagi. Ya, meskipun sudah ada secara otomatis gaji dapat bulanan, tapi diniatkan ibadah, itu gajinya dapat Mas, pasti itu ya. Tapi secara akhirat sampai dapat kalau niatkan ibadah. Kalau niatkan hanya saya tugas besok, ngantuk-ngantuk, nah, misalnya, ya gaji hanya dapat gaji, tapi pahala akhiratnya nggak ada. Itu loh Mas.
3: Baik. Jadi niatkan dengan apapun yang kita lakukan Ustaz, hal-hal positif dengan ibadah ya, bismillah ibadah, insya Allah dapat pahala dan juga
7: ya maaf ya J. Saya ya maaf bukan ini ngisi RRI kalau kandang ajak uang ngisi enggak ya kira-kira J. Ya kan itu J. Kita bukan jangan cari itulah, kita cari karena ada maisyah kita aja ya J. Ada bisharoh yang lebih besar, lebih mulia besok kalau kita dapatkan di akhirat.
3: Amin
7: ya rabbal alamin. Apa dunia ini ya.
3: Baik. Ustaz, alhamdulillah sudah jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, monggo ini ada pesan apa kepada para pendengar kita di seluruh penjuru Jawa Timur terkait dengan topik tausiah mutiara pagi hari ini, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Monggo Ustaz.
7: Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ayo semuanya kita perbanyak mencintai Rasul, karena Rasul ini memberikan tauladan. Maka beliau ini diutus oleh Allah minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan, dari kejahiliaan, kebodohan, menunggu pada cahaya, cahaya ilmu, cahaya peradaban ya, yang sangat luar biasa sampai sekarang, sehingga majunya sampai sekarang dunia ini karena Rasulullah awalnya itu yang membawa risalah ini. Kemudian yang kedua, tadi kan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 disebutkan, cintailah Rasul dengan mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangnya, termasuk karena itu dari Allah, maka Allah niscaya akan mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta pada kita Mas, apa yang kita persoalkan? Tidak ada masalah sudah hidup ini ya. Karena apa? Allah akan mencintai kita, bukan hanya segera cinta, tapi juga sekaligus banyak akan menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian terakhir yang ketiga, banyak baca solawat, karena ini yang akan kita akan diakui sebagai umat beliau yang besok akan memperoleh syafaat. Syafaat ini perlindungan besok, pertolongan di yaumil qiyamah ketika manusia di padang mahsyar pada kepanasan. Saya kira itu para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan yang lain. Amin. Ya, sekali lagi, ke semua yang benar itu dari Allah. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, saya yang goblok, saya yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Ustaz Dr. Haji M. Amsiono, SHSAGMSY, untuk Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar dari RRI Malang, RRI Surabaya, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur untuk edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti siaran berjaringan untuk Mutiara Pagi di edisi kali ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Malang. Saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi akan kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Motivasi hari ini.
2: Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras untuk mendapatkannya.

0: Sari berita, kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak untuk dilakukan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di Surabaya. Ajang tersebut berlangsung pada 20 hingga 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
2: Kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 zona timur kembali digelar di kota Surabaya. Ajang tersebut berlangsung pada 20 sampai 21 Oktober 2026 di Gor Suryanaga, Surabaya. Ketua Panitia Kejuaraan Bulu Tangkis Antar Media 2026 Zona Timur Sidik Prasetyo Kamis siang mengatakan pelaksanaan tahun ini tidak banyak berbeda dari penyelenggaraan tahun sebelumnya. Namun panitia berupaya memperluas cakupan peserta dengan mengundang media dari luar Pulau Jawa. Sejumlah media dari luar Pulau Jawa disebut telah menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti kejuaraan bulu tangkis antar media 2026.
3: Hampir gak jauh perbedaannya, kita selalu berusaha meluas cakupan, dalam arti luar pulau sudah mulai kita hubungi, ada yang tertarik gitu loh. Masalahnya kita tunggu kepastian 100%-nya, selalu memperluas cakupan jumlah peserta. Kita juga mencari pemain-pemain muda, karena kan pesertanya hampir selalu sama tiap tahun, tapi kita akan selalu melakukan regenerasi dalam hal serta. Tiga mas, tiga. 25 sampai 35, 36 sampai 45, dan 46 ke atas.
2: Sementara itu, Daryadi, salah seorang jurnalis, berharap wartawan di Jawa Timur dapat memanfaatkan ajang tersebut. Selain berkompetisi, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar jurnalis.
4: Kita berharap tentunya
2: kejuaraan bulu tangkis antar media 2026 diharapkan mampu menjadi wadah olahraga sekaligus memperkuat hubungan antar media. Panitia juga membuka peluang semakin banyak peserta dari berbagai daerah untuk ikut berpartisipasi. Oni Arianto laporkan.
0: Persebaya memilih lebih selektif di bursa transfer dan tidak gegabah dalam menambah pemain asing. Berikut laporan Agustin Irdiani.
5: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares belum memastikan akan menambah pemain asing meski bursa transfer Super League musim 2026-2027 masih terbuka. Manajemen dan tim pelatih memilih mengutamakan kebutuhan taktis serta kualitas pemain daripada sekedar memenuhi kuota legiun asing. Tavares juga menilai setiap rekrutmen harus memberikan manfaat nyata bagi tim. Karena itu, keputusan mendatangkan pemain baru tidak akan dilakukan secara terburu-buru hanya karena masih tersedia slot pemain asing. Meski demikian, keberadaan pemain baru tidak otomatis membuat kekuatan Persebaya meningkat. Tavares ingin memastikan terlebih dahulu bahwa pemain yang didatangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

0: diantaranya menghuni sektor pertahanan yakni Risto Matersky dari Makedonia Utara, Valber Mota dan Jefferson Silva dari Brasil, serta Yuran Fernandes dari Tanjung Verde. Di lini tengah, Dunfors juga memiliki Gleison Paxiao, Francisco Rivera dan Diogo Ramalho. Sementara sektor depan diperkuat Alex Martin, Miguel Parreira dan Yan Mabela. Sementara itu, regulasi I-League memperbolehkan klub kasta tertinggi mendaftarkan maksimal 11 pemain asing. Namun jumlah tersebut hanya 9 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain atau DSP, sementara maksimal 7 pemain asing dapat bermain secara bergantian di lapangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, setelah menjalani pemusatan latihan di Kota Batu, Persela Lamongan fokus matangkan taktik bertahan dan transisi menyerang menjelang bergulirnya kompetisi championship. Farin Regi melaporkan.
2: Persela Lamongan mulai menggeser fokus latihan dari pembentukan fisik menuju pematangan taktikal setelah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Kota Batu. Memasuki latihan di Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir lebih banyak mengasah organisasi pertahanan. Pelatih Persela Bima Sakti menyebut latihan difokuskan pada berbagai skema pertahanan sesuai situasi permainan. Menurut Bima, pertahanan menjadi salah satu pondasi penting dalam membangun permainan tim. Organisasi pertahanan yang solid diharapkan mampu memberikan rasa percaya diri kepada pemain ketika bertransisi dan membangun serangan. Para pemain diminta memahami peran dan posisi masing-masing ketika menghadapi berbagai situasi di lapangan.
3: Strategi kita sekarang banyak ke taktikal ya. Nah, hari ini sampai seminggu kita latihan bagaimana taktikal defense. Ya, defense di low block, middle, sama di high press. Dan hari ini semua berjalan lancar semua. Pemain mengerti apa yang kita harapkan. Dan ini juga tidak jauh dari filosofi kita di Persela, bahwasanya mereka harus apa ya, ngeyel, apa, semangat, kemudian tunjukkan gimana karakter Lamongannya. Dan tapi kita juga pakai struktur bagaimana defendingnya. Kemudian minggu depan nanti baru kita banyak latihan taktikal untuk attackingnya.
2: Program latihan tersebut menjadi bagian dari persiapan Persela menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Setelah menempa kondisi fisik pemain melalui TC di Kota Batu, tim kini mulai diarahkan untuk memiliki organisasi permainan yang lebih matang dan karakter pertanding yang kuat. Varian Raki melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah mendesak dan mengajak masyarakat serta berbagai pihak kembali merawat keseimbangan alam demi mencegah kerusakan bumi Nusantara yang lebih parah. Farida Usnia melaporkan.
5: Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIP, Profesor Franz Magnus Suseno menilai penyelamatan lingkungan hidup sudah bersifat mendesak karena alam terus hancur akibat pemanasan global. Profesor Franz Magnus Suseno mengatakan dampaknya lapisan es mencair, sebagian keanekaragaman hayati punah hingga hilangnya hutan tropis.
6: Terjadi begitu banyak pemanasan iklim. Sekarang di Eropa mereka sudah mengeluh, saya tidak tahu apakah kenyataan bahwa berbulan-bulan iklim di Jerman, di Prancis, dan di Spanyol adalah lebih panas daripada di Jakarta.
5: Sementara itu, anggota IP lainnya, Profesor Damayanti Bukhari, mengatakan pentingnya keadilan ekologis.
7: Oh, satu hal, bahwa dalam literasi ekologis, sebetulnya pesan dari 20 menit ini adalah kita perlu membangun rasa, kalau orang Jawa bilang kosong. Karena rasio tidak digabung dengan kosong, itu kita akan jadi AI misalnya gitu ya. Dan sudah jelas kita sekarang menuju kemana gitu ya. Jadi kita harus memaknai, bukan hanya menghafal, tapi juga kita juga harus menghargai different knowledge system.
5: Anggota IP Profesor Damayanti Bukhari mengungkapkan beberapa negara di luar Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hewan, baik untuk paus, lumba-lumba maupun lebah. Farida Usnia melaporkan.
1: Pelaku UMKM perlu memahami beberapa aspek penunjang pada keberlangsungan promosi produk di sosial media guna membantu usaha agar dapat naik kelas dan mendongkrak daya saing. Berikut laporan Faiz Putra.
8: Dosen akuntansi Universitas Hayam Wuruk Surabaya, Dr. Rizky Aprilianita, menilai para pelaku UMKM di Surabaya dan sekitarnya masih perlu mendalami beberapa aspek penunjang pada keberlangsungan promosi produk di sosial media berdasarkan beberapa macam karakteristik pasar. Hal tersebut diungkapkan Rizky saat memberikan pemaparan pada acara workshop bisnis digital usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bertajuk Naik Kelas di Era Digital, Strategi Promosi dan Pengembangan Bisnis UMKM di Universitas Hayam Wuruk Surabaya kemarin. Dirinya menilai meski promosi

0: produk UMKM dapat dilakukan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan semacamnya. Namun masing-masing platform tersebut memiliki karakteristik dan demografi market yang berbeda. Ia menjelaskan berdasarkan riset dan analisis pasar yang telah ia lakukan, produk UMKM yang memiliki segmentasi umur 40 tahun ke atas akan lebih efektif melakukan promosi produk ke platform Facebook, begitu juga dengan platform media sosial lainnya.
1: Tadi sih pakai platformnya biasa lah ya, IG, TikTok. Yeah. Cuman kan kita melihat tadi juga demografi pelaku usahanya.
0: Okay.
1: Jadi mereka ada yang pakai Thread, ada yang mereka sudah punya Facebook, sudah punya IG, sudah punya TikTok gitu. Nah tadi sebetulnya secara singkat, masing-masing platform ini kan sebetulnya kan punya karakteristik. Dan mungkin teman-teman pelaku usaha ini belum mencocokkan gitu. Jadi misalkan nih dia sudah punya IG gitu, tapi apa iya bisa moncer nih promosinya di IG gitu.
0: Sementara salah satu pemilik UMKM di bidang properti, Alivia Idasa, melakukan promosi usaha properti miliknya melalui platform aplikasi marketplace khusus untuk persewaan kos, kontrakan, dan jual beli rumah agar lebih efektif.
2: Nah, dengan adanya sosial media, dengan adanya e-commerce itu ya, e-commerce contohnya misalkan seperti OLX, rumah.com, ataupun Mamikos gitu ya, itu jangkauannya lebih luas. Jadi kami targetnya juga para mahasiswa ya, jadi mahasiswa itu tidak perlu saya promosikan lewat offline gitu ya.
0: Bagi pelaku UMKM, melakukan riset dan analisis segmen pasar berdasarkan jenis platform media sosial sangat mempengaruhi peluang usaha untuk dapat naik kelas. Pihak Akademisi UHW juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengikuti workshop serupa ke depannya agar industri UMKM Surabaya dapat lebih maju dan berkembang. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan hingga mencapai Rp145.000 per kilogram. Berikut liputan reporter Ermina Jane di Batakan Nita Silvia.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya mengalami kenaikan hingga berada di kisaran harga Rp145.000 per kilogram. Di Pasar Soponyono Rungkut, harga daging sapi berkisar Rp120.000 hingga Rp145.000 per kilogram, tergantung kualitas. Pedagang daging sapi Yuli mengatakan harga tersebut naik sekitar Rp20.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya. Menurut Yuli, kenaikan harga daging sapi telah berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan terakhir.
5: Untuk stik 145. Sini itu ya.
6: Iya. Kalau yang biasa itu
5: 145. Rawon 120. Iya, naik terus sampai tiap hari, cuma kita enggak bisa naikkan tiap hari.
6: Sebenarnya naik.
5: Naiknya banyak, Pak. Sampai 20.000-an per kilo.
6: Per kilo.
5: Turun juga. Turun juga, Pak. Hancur, Pak. Hancur, Pak. Dulu saya cuma potong 2, 3, sekarang 1.
4: Yuli menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi sulitnya mendapatkan sapi hidup untuk dipotong. Hal senada disampaikan Maulana, pedagang daging sapi di Pasar Arimbi, Surabaya. Ia mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam.
7: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
8: Satu ekor ya?
7: Satu ekor masih sisa.
4: Menurut Maulana, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional. Pedagang berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat meningkat dan omset penjualan dapat kembali normal.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan insentif sebesar Rp23 miliar rupiah kepada 5.500 guru ngaji atau guru Taman Pendidikan Al-Quran TPQ sepanjang 2026. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
10: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan insentif senilai Rp23 miliar rupiah kepada 5.500 guru ngaji atau guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ sepanjang tahun 2026. Setiap penerima mendapat Rp350.000 per bulan atau 4,2 juta per tahun. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan insentif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran guru ngaji dalam membentuk karakter dan akhlak anak sejak usia dini.
11: Pemerintah daerah ini memberikan insentif guru ngaji. Tujuan kita adalah membentuk karakter pemerintah daerah.
10: Penerima insentif merupakan guru TPQ yang telah terdata dalam aplikasi EMIS Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan secara simbolis dilakukan di Pendopo Delta Wibawa. Forum Komunikasi Kepala TPQ Kabupaten Sidoarjo mengatakan sekitar 85% guru TPQ telah menyelesaikan pendataan. Ia berharap jumlah penerima insentif guru ngaji pada tahun depan dapat bertambah sesuai jumlah guru ngaji di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Chantianov melaporkan.
8: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang, Marsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
12: Alhamdulillah menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan bentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan ini.
8: Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga, terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
13: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini, hari kemerdekaan Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan, mau sekolah bisa nggak sekolah apa? Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya.
8: Pemerintah meletakkan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chandrano melaporkan.
3: PT Kereta Api Indonesia KAI menyiapkan lebih dari 42 perjalanan kereta api untuk mendukung mobilitas Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Jombang. Berikut laporan Ana Kusuma.
14: PT Kereta Api Indonesia menyiapkan dukungan transportasi untuk mobilitas para peserta Muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Lebih dari 42 perjalanan kereta api disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan pergerakan penumpang dari berbagai daerah selama rangkaian Muktamar yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini sekaligus mendorong peserta memanfaatkan transportasi umum untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi Muktamar. Kepala Stasiun Jombang, Andri Puji, dalam hal ini menjelaskan bahwa jumlah penumpang yang menuju Jombang saat ini masih dalam kondisi relatif normal. Meski demikian, pihak stasiun tetap melakukan antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan penumpang, terutama menjelang maupun juga setelah rangkaian muktamar selesai. Ketersediaan tiket kereta api juga masih dinilai mencukupi, sehingga masyarakat yang hendak menuju Kabupaten Jombang masih memiliki pilihan perjalanan. PT KAI turut memastikan akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan muktamar melalui penyediaan layanan angkutan kereta api.
15: Yang untuk sampai saat ini memang untuk penumpang masih relatif sepi, tapi tetap kita antisipasi untuk kegiatan muktamar di Jombang, terutama nanti antisipasi untuk peserta yang mengikuti yang ke arah setelah acara. Antisipasinya nanti, tapi untuk ketersediaan tiket masih ada. Insya Allah kami tetap mendukung kegiatan ini dari sisi angkutan kereta apinya.
14: Sementara itu, penyelenggara muktamar merekomendasikan para peserta untuk tidak ragu memanfaatkan transportasi umum termasuk kereta api. Terlebih stasiun Jombang dinilai memiliki posisi strategis karena berada di kawasan perkotaan dan memiliki akses yang relatif terjangkau menuju pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Saat ini, pemantauan jumlah penumpang di stasiun Jombang juga akan terus dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan pelayanan menjelang pelaksanaan muktamar NU ke-35 di Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Ana Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi pendengar untuk kita semuanya mengawali pagi hari ini di agenda Jumat ya, 21 Agustus 2026 ya. Bersama saya Lia Aulia, kita temani Anda untuk mengawali pagi hari ini dengan semangat. Dengan komposisi lagu pagi hari ini memberikan semangat untuk Anda dan juga beberapa informasi ya untuk Anda, jadi sambil persiapan atau mungkin on the way bergerak menuju tempat masing-masing ya. Ini kita update informasi untuk Anda ya. Dari OJK Kediri, Otoritas Jasa Keuangan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek mendorong budaya menabung sejak dini kepada pelajar dengan edukasi program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan Sangu Sampah. Kepala OJK Kediri Ismi Rani Saputri mengatakan kepemilikan rekening bagi pelajar diharapkan tidak sekedar menjadi sarana untuk mengenal dan manfaatkan layanan keuangan, tetapi juga membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan secara bijak sejak dini. Secara simbolis dilakukan pembukaan rekening simpanan pelajar bagi peserta kegiatan dan berharap rekening bukan hanya sekedar dibuka saja, tetapi benar-benar digunakan untuk menjadi tempat untuk menabung hasil dari sangu sampah yang dikumpulkan. Ismirani menjelaskan dalam peringatan Hari Indonesia Menabung HIM 2026 bertema merajut masa depan melalui literasi dan inklusi keuangan di Gor Gajah Putih Trenggalek, OJK mempunyai program sinergi program Satu Rekening Satu Pelajar KEJAR dan program Sangu Sampah. Menurutnya, sinergi yang menggabungkan edukasi keuangan dan kepedulian terhadap lingkungan tersebut bisa menjadi contoh bahwa literasi keuangan dapat dikembangkan melalui aktivitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari pelajar. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan pelajar. Dalam kegiatan tersebut, pelajar mendapatkan edukasi mengenai pentingnya membangun budaya menabung, mengelola keuangan sejak dini, keamanan menggunakan layanan keuangan, serta manfaat memiliki tabungan pelajar yang dikemas melalui berbagai perlombaan interaktif dan juga edukatif. Pemkab Trenggalek juga menyerahkan penghargaan kepada 9 sekolah terbaik atas partisipasinya dalam program Sangu Sampah. Selain itu, diserahkan sertifikat pengurang emisi gas rumah kaca sebesar 12 ton CO2e kepada PT BPR Jualita Trenggalek. Kegiatan HIM 2026 diselenggarakan OJK Kediri bersama Pemkab Trenggalek, Lembaga Penjamin Simpanan LPS dan PT BPR Jualita Trenggalek, serta diikuti 853 pelajar jenjang SMP dan SMA se-Kabupaten Trenggalek. OJK Kediri bersama Pemkab Trenggalek dan pihak terkait berharap sinergi KEJAR dan Sangu Sampah dapat membentuk generasi muda yang cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan, peduli terhadap lingkungan sekitar, serta mampu mempersiapkan masa depan yang mandiri dan berkelanjutan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sudah lama ya, ayah tidak pulang awal. Sini-sini, deket ayah sini. Jangan malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, kakak tuh, ada cerita apa hari ini, kak?
1: Tadi ada petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke sekolah ya. Mereka menyampaikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan.
0: Oh iya? Wah, bagus dong kak. Kakak dapat materi apa aja dari sosialisasi petugas BPBD hari ini? Ayah ini juga biar bisa tahu info penting apa yang sudah kakak peroleh di sekolah.
1: Seputar sikap bijak ketika terjadi bencana ya, seperti ikhlas menerima cobaan, evaluasi diri, saling peduli, tidak memperkeruh suasana, sampai meningkatkan literasi kebencanaan.
2: Hah? Literasi kebencanaan itu apa sih, kak? Ya, kalau aku taunya sih, literasi membaca dan menulis.
0: Pinter kamu, Dek. Literasi kebencanaan itu pemahaman kita terhadap bencana. Seiring banyaknya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung, literasi bencana menjadi kebutuhan dasar kita.
1: Minimnya pengetahuan bencana berpotensi memperbesar resikonya.
2: Tingkatkan literasi bencana sebagai dasar mitigasi.

Baik, pendengar, informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tulungagung menyiapkan 10.000 bibit untuk penghijauan lahan kritis sebagai upaya untuk memulihkan ekosistem sekaligus habitat burung yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala DLH Tulungagung Anang Paratistianto mengatakan kondisi lahan kritis di daerah tersebut mencapai sekitar 40 ribu hektar dengan 3 ribu hektar diantaranya masuk kategori sangat kritis. Menurutnya, keberadaan burung dapat menjadi salah satu indikator kondisi ekosistem. Penurunan jumlah dan jenis burung menunjukkan adanya perubahan pada habitat dan lingkungan tempat satwa tersebut hidup. Ia mencontohkan kondisi hutan kota Tulungagung yang sebelumnya menjadi habitat puluhan jenis burung, saat ini hanya sekitar 7 jenis burung yang masih kerap singgah di kawasan tersebut. Anang mengatakan pemerintah daerah menyiapkan program konservasi lahan kritis, salah satunya melalui penghijauan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan mendukung pemulihan habitat satwa. Sebanyak 10.000 bibit akan ditanam atau disebar di sejumlah kawasan lahan kritis di Tulungagung. Pemulihan vegetasi diharapkan dapat memperbaiki kondisi lahan sekaligus menyediakan kembali habitat bagi burung dan satwa lainnya. Selain penghijauan, DLH Tulungagung mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi agar penanganan lahan kritis dapat dilakukan secara berkelanjutan. Wilayah lahan kritis banyak ditemukan di wilayah selatan Tulungagung seperti Kecamatan Tanggung Gunung dan Pucang Laban.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pelet ternumpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Pendengar, saat lagi pukul 7, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentra bergabung bersama dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.